0: News on the Spot.
1: Momentum Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama NU yang akan digelar pada 27-31 Agustus 2026 mendatang di Pondok Pesantren Barul Ulum Jombang, Tambak Beras, diharapkan menjadi titik balik lahirnya kepemimpinan baru pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU. Forum tertinggi ini dituntut mengakar kuat pada tradisi pesantren berintegrasi moral serta mampu meneguhkan kembali khitoh NU yang bertumpu pada otoritas ulama. Seruan tersebut dikatakan tokoh muda NU Jawa Timur Sukron Dosi. Dirinya mengajak seluruh jajaran pengurus dan warga Nahdin untuk mengawal perhelatan muktamar agar berjalan jujur, bermartabat, dan steril dari praktek politik transaksional maupun money politik atau riswah. Cak Sukron sapa nakrab Sukron Dosi juga menyoroti ancaman politik uang dalam muktamar nanti. Menurutnya politik uang bukan sekedar melanggar etika, jika dibiarkan praktek tersebut lanjutnya berpotensi merusak marwah NU, menggeser orientasi pengabdian menjadi transaksi kepentingan, serta membuka pintu intervensi modal dan politik luar. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mantan wakil sekretaris PBNU Jawa Timur ini mendorong pengawasan aktif terhadap seluruh dinamika jelang muktamar, yaitu pengawasan mencakup manuver konsolidasi hingga ruang pertemuan yang rawan menjadi arena dagang suara. Dirinya juga meminta agar keterlibatan lembaga eksternal seperti KPK dan PPATK untuk memantau indikasi aliran dana tidak wajar. Juga meminta para muktamirin peserta muktamar memilih berdasarkan kapasitas, rekam jejak, dan visi kepemimpinan, bukan karena tekanan atau imbalan. Serta mengajak warga NU tak segan-segan melaporkan indikasi kecurangan demi menjaga tradisi keagamaan. Lebih lanjut, Sukron juga menambahkan pentingnya menempatkan kembali lembaga syuriah sebagai poros moral tertinggi dan penjaga arah perjuangan jamiah. Kepemimpinan NU tidak boleh hanya diukur dari kekuatan jaringan politik atau besarnya modal, melainkan legitimasi moral dan keilmuan. Karena NU dibangun oleh para ulama dan pesantren, karena itu marwah ulama harus dikembalikan ke tempat yang semestinya. Ia berharap muktamar ke-35 Tambak Beras tidak hanya melahirkan jajaran pengurus baru, tetapi juga merayakan babak kebangkitan baru NU, yakni menjaga independensi dari hegemoni politik praktis, memperkuat sinergi antar generasi atau transformasi kelembagaan dan pendidikan pesantren, serta menjaga kekompakan dan menghentikan narasi kebencian

0: Mercury Morning Show, lugas dan menginspirasi.
1: Moment on this day.
2: Tanggal 21 Agustus 1945, pasukan Indonesia merebut kekuasaan kelautan dari tentara Jepang. Hari ini kemudian diperingati sebagai Hari Maritim di Indonesia. 21 Agustus 1945, Kepolisian Negara Republik Indonesia didirikan. Tanggal dan tahun yang sama, kemerdekaan Indonesia diumumkan secara resmi di Aceh. Selanjutnya, 21 Agustus 1995, Ratu Beatrix dari Belanda tiba di Jakarta. Ini menjadikan kunjungan pertama dari seorang anggota kerajaan Belanda selama 14 tahun di tengah tekanan agar Belanda mengakui 17 Agustus 1945 sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia.
1: Moment on this day.

0: Good morning. Mercury Morning Show 96 FM Mercury Surabaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Bila FM Merkuri informatif inspiratif, sahabat Merkuri jangan lewatkan sekali lagi. Nanti saya akan menghadirkan kembali perbincangan interaktif dalam talk show Perspektif 96 bersama Profesor Wibisono Arjo Pranoto, pengamat ekonomi Guru Besar Ubaya, dan juga Dr. Biono Ponco Haryo, ya, Dr. Ponco, yang juga dari Universitas Surabaya. Kita akan bahas nanti menyemangati 2026 ya, saat Indonesia Merdeka sudah 81 tahun dan kebiasaannya itu kan ada sidang tahunan MPR dan DPR DPD, kemudian juga pidato penyampaian rancangan undang-undang APBN tahun 2027 beserta nota keuangan. Nah, soal pidato presiden nanti kita akan bahas, ya. Bagaimana dengan Anda? Karena saya sepakat dengan teman-teman media Indonesia yang mengutip bahwa pidato presiden adalah hal penting untuk mengomunikasikan arah kebijakan dan agenda pembangunan ke depan. Seoptimis apa pidato presiden dan sepesimis apa kemudian dari capaian-capaian yang sudah berhasil diraih oleh pemerintahan Pak Prabowo sekarang ini, nanti kita akan bahas bersama para narasumber, ya. Termasuk juga kalau Anda ingin menambah wacananya, sangat sangat dianjurkan di 567031 ya, 567-9696, ataupun juga melalui WhatsApp di 081 730-0096. Kita ke informasi, sahabat Merkuri. Wakil Ketua Komisi 4 DPR Hanan Rozak terkait dengan kebakaran hutan dan lahan menegaskan bahwa koordinasi antar kementerian dan lembaga tidak boleh berhenti pada rapat atau pembentukan posko, ya, soal penanganan karhutla. Hanan mendorong, ya, koordinasi kementerian dan lembaga ini diwujudkan dalam tindakan nyata di lapangan. Pemerintah juga perlu memperkuat pencegahan, kesiapan personil dan peralatan, pengelolaan lahan gambut, pemantauan spot, serta respon cepat supaya karhutla tidak berkembang menjadi bencana yang lebih luas. Karena musim kemarau dan ancaman El Nino adalah sinergi yang sangat mengancam, begitu, sangat perlu diantisipasi oleh tidak hanya pemerintah pusat tapi juga di daerah, aparat keamanan, dunia usaha, semua stakeholder harus terlibat. Hanan menjelaskan pemerintah perlu memastikan seluruh pihak terkait memiliki langkah yang terintegrasi. Nah, ini penting, kata-kata terintegrasi. Kalau sendiri-sendiri repot nanti. Mulai dari pencegahan hingga penanganan ketika kebakaran terjadi. Ya, berdasarkan data sampai dengan hari Rabu 19 Agustus yang lalu, di Palangkaraya, ini kondisi udaranya memburuk drastis. Kualitas udara dan air atau air quality index-nya 487 dan ini adalah masuk kategori berbahaya. Pekatnya asap, kata Hanan, juga berdampak langsung terhadap jarak pandang, di mana visibilitas di sejumlah wilayah dilaporkan hanya sekitar 1,4 km. Situasi ini tidak lepas dari tingginya karhutla di Kalimantan Tengah. Data yang sama mencatat 1.795 titik panas terdeteksi di Kalteng. Paling banyak memang di Kalimantan. kalau menurut Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tengku Faisal Fatani. Hasil analisis BMKG soal titik panas itu, ada 4 provinsi yang paling banyak memiliki titik panas. Kalbar, Kaltim, Kalteng, dan Papua Selatan. Jadi didominasi oleh Kalimantan. Kita berharap, kita berdoa, mudah-mudahan seruan dari Pak Hanan, anggota legislatif kita, bisa benar-benar menggerakkan seluruh stakeholder untuk bersama-sama memantau, mengawasi, menangani kebakaran hutan dan lahan. Ya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Arif Andi Mangudi, SPUG. Kali ini ingin memberikan sedikit tips mengenai bagaimana mempersiapkan momongan. Yang pertama, bagi para pasangan suami istri atau pasangan menikah yang masih muda, baiknya untuk mengkonsultasikan bagaimana kondisi reproduksinya. Yang kedua, pada pasangan yang sudah masuki kriteria infertilitas, yaitu yang telah menikah lebih dari 1 tahun, baiknya untuk melakukan konsultasi yang bertujuan untuk melihat faktor penyebab apa masih belumnya mendapatkan momongan tersebut. Dan yang ketiga, dalam melakukan konsultasi, bahwa faktor penyebab infertilitas itu tidak hanya pada wanita saja, tetapi pada pria pun juga memiliki 40% angka kejadian infertilitas. Dan yang terakhir, lifestyle perlu dibangun, yaitu berat badan perlu dipantau, kemudian nutrisi yang sehat, dan olahraga teratur.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Pramudita dari Sound Kembang Catering. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: News on the Spot.
1: Sekretariat DPRD Jawa Timur kembali menunjukkan kepedulian sosialnya terhadap sesama. Sekretariat DPRD Jawa Timur memberangkatkan pengiriman paket bantuan kemanusiaan yang ditujukan khusus bagi masyarakat yang tertimpa musibah dan bencana alam di Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Sekretaris Dewan Sekwan DPRD Jawa Timur Ali Kuncoro menyampaikan bahwa aksi solidaritas ini merupakan bentuk empati yang mendalam dari pimpinan, segenap anggota Dewan serta seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Jawa Timur. Pria yang akrab dengan wartawan ini mengatakan dirinya berharap bantuan logistik dan kebutuhan pokok yang dikirim ini dapat segera sampai ke lokasi serta sedikit banyak bisa meringankan beban serta memulihkan kondisi saudara-saudara di NTT. Ali Kuncoro juga mengatakan jenis bantuan kemanusiaan yang dikirim antara lain paket logistik yang dikirimkan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari, makanan siap saji, pakaian layak pakai, selimut, serta obat-obatan esensial yang sangat dibutuhkan oleh para pengungsi di lokasi terdampak. Mantan BJ Wali Kota Mojokerto ini juga mengatakan melalui aksi tanggap darurat ini, pihak Sekretariat DPRD Jawa Timur juga mengajak berbagai elemen masyarakat luas untuk terus merawat semangat gotong royong dan saling membantu antar daerah di Indonesia. Sekedar diketahui, wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT secara umum diguncang gempa bumi tektonik dahsyat berkekuatan magnitudo 7,7 pada Sabtu 15 Agustus pukul 4.58 kemarin. Berdasarkan informasi resmi BMKG, pusat gempa berada di laut sekitar 30 km timur Laut Nakekeo dengan kedalaman 15 km akibat aktivitas sesar naik Flores. Peringatan dini tsunami sempat dikeluarkan dan akhirnya diakhiri. BMKG juga mencatat hingga Rabu kemarin 19 Agustus pukul 14 atau 2 siang telah terjadi 3.000 kali gempa susulan. Kekuatan gempa susulan bervariasi dengan magnitudo terbesar mencapai 6,2. Frekuensi gempa susulan masih tinggi namun berangsur fluktuatif. Warga diimbau tetap waspada dan menghindari bangunan yang retak atau rawan roboh. News on the Spot.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 21 Agustus 1945, pasukan Indonesia merebut kekuasaan kelautan dari tentara Jepang. Hari ini kemudian diperingati sebagai Hari Maritim di Indonesia. 21 Agustus 1945, Kepolisian Negara Republik Indonesia didirikan. Tanggal dan tahun yang sama, kemerdekaan Indonesia diumumkan secara resmi di Aceh. Selanjutnya, 21 Agustus 1995, Ratu Beatrix dari Belanda tiba di Jakarta. Ini menjadikan kunjungan pertama dari seorang anggota kerajaan Belanda selama 14 tahun di tengah tekanan agar Belanda mengakui 17 Agustus 1945 sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia.
0: Moment on this day.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Farah Fatmawati, spesialis paru konsultan. Tips sehat menjaga kesehatan paru-paru adalah ya, jangan lupa istirahat cukup, makan yang sehat ya, hindari rokok, hindari polusi, jangan stres, dan jangan lupa tiap kali ada keluhan batuk ya atau sesak atau keluhan apapun ya harus segera memeriksakan diri.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
8: Kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Ya, sahabat Merkuri, sesaat lagi nanti tepat pukul 8 kita akan masuki talk show bersama para narasumber ya. Sekarang ini 7 lewat 58 setengah menit, 1 setengah menit lagi. Dan nanti kita akan berwacana terkait dengan pidato-pidato dari Presiden Prabowo Subianto yang kalau menurut teman-teman media Indonesia, pentingnya pidato presiden itu adalah untuk mengomunikasikan arah kebijakan dan agenda pembangunan ke depan. Yang terakhir, kita tahu presiden sudah menyampaikan pidato kenegaraan dalam 2 sesi, pertama pada sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR-DPD, kemudian pidato penyampaian rancangan undang-undang APBN tahun anggaran 2027 dan nota keuangan dalam sidang paripurna DPR. Seperti apa nanti saya akan tanyakan, yang pertama-tama saya tanyakan kepada para narasumber, apa yang beliau rangkumkan dari pidato presiden secara umum, baik di 2 pidato terakhir ataupun pidato-pidato yang selama ini disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Profesor Wibisono sudah bergabung. Selamat pagi, Prof.
1: Pagi, Mas.
0: Ya, salam sehat.
1: Salam sehat.
0: Ya, ini Pak Ponco baru ngabari, nanti mungkin beliau agak sedikit terlambat karena masih antri tes di laboratorium. Mudah-mudahan hasilnya sehat-sehat, bagus. Itu ya, Prof, ya?
1: Ya.
0: Baik, kita mulai dulu. Dan Prof, pertama-tama ingin saya tanyakan adalah apa yang kemudian Prof secara pribadi, secara subjektif maknai, bukan hanya dari 2 pidato terakhir Presiden, tapi dari pidato-pidato Presiden selama ini, dan apa sih pencapaian yang menurut Profesor Wibisono sudah bisa dibanggakan oleh Presiden sampai dengan 81 tahun Indonesia Merdeka ini?
1: Sebenarnya kalau dari komposisi ya memang besar kecil, Mas, yang manfaatnya itu sedikit tapi banyak menimbulkan dampak-dampak yang negatif itu besar sekali. Ya, berbasis kepada tidak sahihnya informasi-informasi yang beliau terima dari orang-orang terdekat, saya pikir itu ya, karena itu menjadi kekhawatiran.

0: memang adalah kalau dari ini pendapat saya ya.
1: Iya, iya, iya. Ya.
0: Itu leadership itu perlu dua, Mas Adi.
1: Mm-hmm.
0: Satu itu adalah value base atau moral base yang selalu Pak istilah kalau istilahnya Pak Bonco itu Adi Hanur itu.
1: Mm-hmm.
0: Ya, yang kedua itu growship yang saya sampaikan merefer apa yang ditulis oleh majalah Forbes tahun 2025 itu. Ya.
1: Yeah.
0: Nah, value base itu apa? Value base itu ya itu yang dilandasi oleh nilai-nilai kehidupan. Jadi tidak sekedar kering gitu, tapi penuh dengan nilai-nilai yang membuat bobot ya, bobot nilai dari apa hasil-hasilnya itu betul-betul melebar ke seluruh anggota masyarakat gitu loh. Nah, kalau growship itu adalah memang lebih teknis manajerial karena memastikan anak buah yang dipimpinnya itu mendukung, ya saya mengulang yang dulu saya sampaikan ya, mendukung, berkolaborasi, ngangel mas, ya, dan yang terakhir adalah mendukung, berkontribusi ya, mendukung, berkolaborasi dan berkontribusi, punya sumbangsih terhadap kepentingan bersama atau tujuan kita merdeka ini ya, yang terutama adalah sila kelima Pancasila itu. Nah itu kalau dilihat kan sekarang ini banyak langkah-langkah beliau itu yang justru apa lebih getol untuk menciptakan yang disebut dengan state capitalism. Ya, kapitalisme negara dengan bergantung kepada memperbesar danantara, memberi kemenangan yang lebih banyak, dan kemudian yang lain-lain, ya, kebijakan-kebijakan di keuangan yang dilakukan oleh Pak Purbaya. Ya, nah, kemudian apa sikap beliau terhadap Bank Indonesia dengan apa berdampak negatif di mana Perry Warjo mundur, kan itu. Nah, kalau ujungnya mau dievaluasi ya, saya baru googling tentang anomali, mas. Anomali tentang pertumbuhan kita yang di atas angka itu hampir melesat ya, 5,45 nggak salah ya, 5,5 lah, hampir 5,5. Di mana kondisi masyarakat kalau masa dilihat fakta-fakta yang di sekitar kita itu kan tidak bagus, mas.
1: Iya, iya, iya.
0: Nah, itu nanti Mas Adi tak kirimi hasil hasil searching saya ya, hasil search engine-nya.
1: Iya, iya. Yeah,
0: yeah. Ya, dan sekarang kan dibantu AI, mas. Nah, kalau untuk cari info-info aja, AI boleh dimanfaatkan secara maksimal, saya kira.
1: Betul.
0: Nah, walaupun kita harus tidak boleh menelan mentah-mentah informasi itu, gitu. Itu Mas Adi.
1: Ya. Nah, anomali itu kan sesuatu yang sebenarnya tidak mendidik begitu ya, Prof ya. Apakah anomali itu memang sengaja dalam tanda petik ya, sengaja diciptakan atau di mana errornya sampai terjadi anomali seperti itu, Prof, kalau menurut Prof Ibi?
0: Kalau saya sih tidak bersyak wasangka yang negatif. Menurut saya ini sekedar kekeliruan aja, slip ya. Ya, apa namanya, apa jenengnya, apa ya, kalau dalam, kalau untuk menyatakan ini itu, ya itu slip gitu, slip. Kalau kita ngomong itu slip of the tongue gitu.
1: Iya, kalau ngomong.
0: Nah, ini slip dalam kebijaksanaan atau kepemimpinan itu. Itu, saya masih punya, sebenarnya kan nawaitunya ya, menstrianya kan dalam memimpin Indonesia ini kan, presiden ini kan baik. Ya. Ya, dengan memberi makan dan sebagainya. Yang buruk kan eksekusinya, mas.
1: Betul, betul.
0: Yang didukung oleh anak buah itu yang, apa namanya, memilihnya susah itu yang saya ngomong. Dalamnya laut bisa diduga, dalam hati orang nggak ada yang tahu. Bagaimana pendukung mereka. Orang yang punya kekuasaan gede, mas, itu pasti dirubung oleh penjilat

0: Makassar, soal
1: yeah.
0: apa namanya, orang-orang yang ingin memanfaatkan kekuasaan itu, otoritas itu, untuk memperkaya diri. Nah, kalau pengendalian naluri ini tidak mampu dikendalikan, maka manusia itu jadi serigala. Homo
1: hominilupus.
0: Itu loh. Ya, jadi kalau saya kok enggak ya. Jadi cuma begini, jadi kelas menengah kita turun. Terus apa namanya, teriak-teriak mantap itu kan sudah lama, Mas. Aku saiki mantap. Apa itu? Mangan tabungan.
1: Mangan tabungan.
0: Lah, sekarang bukan mangan tabungan tok, mangan utang. Itu loh, apa namanya?
1: Online pinjol-pinjol.
0: Pinjol-pinjol itu yang disupport oleh digital teknologi.
1: Iya.
0: Disupport secara negatif gitu. Karena nutul-nutul gampang. Gampang seolah-olah kayak selesai masalahnya. Tiba-tiba ya tambah menggali lubang lebih dalam.
1: Iya, bendol mburi ya, Prof ya.
0: Bendol mburi.
1: Iya. Nah, kalau apa namanya? Kalau kemudian melihat respon dari masyarakat, kan sepertinya muncul ketidakpuasan yang luar biasa begitu dari kepemimpinan Pak Prabowo ini.
0: Pak Prabowo, betul.
1: Apakah itu karena rasa-rasanya Pak Prabowo ini agak susah untuk dikritik? Apakah memang salah satu pemicunya itu, Prof? Tadi kan Prof bilang nggak ada yang salah dengan kebijakannya, implementasinya yang salah. Tapi ketika kemudian masyarakat mencoba untuk membenarkan melalui kritikan-kritikan, ternyata anti-kritik rasanya beliau ini. Gimana kalau ada pendapat kalau, seperti itu?
0: Kalau itu kata kuncinya adalah pada efektivitas ya, komunikasi. Ya, baik yang apa bottom up terutama ya. Tapi juga top down-nya gitu. Jadi ini kan kalau dalam bahasanya ilmu saya keuangan itu apa namanya prinsip keagenan itu. Jadi ada yang namanya kegagalan ya, agency problem. Masalah keagenan itu. Jadi Pak Presiden kita kan memberikan, kan dia menerima amanat dari rakyat berdasarkan hasil pemilu. Ya kan? Terus menteri-menterinya, pembantu Presiden, termasuk Wapres, itu kan menerima amanat dari Presiden. Nah, kalau amanat Presiden yang baik itu kemudian diterjemahkan secara gagal oleh yang menerima amanah, ya ini yang terjadi gitu loh. Dan itu tadi, oleh karena itu tadi, jadi tidak punya pengendalian itu, sehingga rekrutmen prosesnya ya mengambil yang dekat-dekat dengan dirinya gitu loh.
1: Ya,
0: terutama adalah mereka yang mendukung pemenangan pemilu kemarin. Nah, oleh karena itu demokrasi kita menjadi tidak memberikan buah manis itu. Hasilnya lalu seperti itu gitu loh, Mas.
1: Lalu bagaimana dengan peran Wapres kalau menurut Prof Bibi?
0: Wapres itu kan ban serep, Mas. Jadi sebenarnya tergantung Pak Prabowo, dan itu penuh dengan perhitungan-perhitungan politik. Kalau saya enggak punya ilmunya di situ, tapi kan ini ada tarik menarik. Misalnya 29 itu Prabowo presiden nyalonkan bersama Gibran lagi atau tidak. Nah, itu kan analisis politik kan itu yang harus dikembangkan gitu. Nah, kemudian kalau tidak Gibran, alternatifnya seperti apa? Siapa? Nah, terus bagaimana juga dengan ini spirit masyarakat luas yang tidak lagi mengendaki Pak Prabowo? Kalau ini Pak Prabowo tidak efektif dalam menyelesaikan sisa 3 tahunan pemerintahan dia, ya, tidak kelihatan membaik, nah, itu akan apa? Kekuatannya akan besar rakyat untuk menolak. Ya. munculnya kan di mana-mana, Mas. Itu saya juga lihat YouTube itu bukan hanya Gajah Mada, UI, ya, tapi ada serangkaian guru besar yang pidato di depan apa mahasiswa yang demo kemarin.
1: Ya, ya.
0: Itu sudah mulai muncul dari kaum intelektual dari dunia kampus.
1: Ya, oke.
0: Okay. Dan saya kira gelombang ini akan menjadi eskalatif ke depan.
1: Gelombang untuk menolak.
0: Iya, gelombang untuk mengkritik apa kebijakan yang keliru itu pasti ya gak gelem lah ya. Siapa? Saya sendiri kan juga banyak memberikan kritik gitu.
1: Ya.
0: Tentang apa namanya kesalahan-kesalahan beliau itu yang mungkin ya tadi sebagian memang tidak disengaja atau selip tadi loh Mas.
1: Ya, oke.
0: Okay. Apa kepemimpinan yang manajerial ya.
1: Iya. Prof. Bibi, saya tahu Prof. Tidak punya basic sebagai pengamat politik begitu ya. Tapi kan maca-maca sedikit boleh dong, mumpung kita berdiskusi gitu ya.
0: Oh boleh.
1: Ya, secara lagi-lagi semuanya ini kan pastinya akan saya tanyakan secara subjektif menurut Prof. Bibi. Bagaimana dengan eksistensi dari Presiden ketujuh menurut Anda dalam percaturan politik ke depan?
0: Iya, menurut saya kan saya ngomong Mas, itu kan ada tiga skenario ya. 5 berbanding 5, ada yang mengatakan 8 berbanding 2, saya kemarin ngomong 9 berbanding 1.
1: 5 berbanding 5 itu apa, Bro?
0: 5 tahun pertama bagus, 5 tahun keduanya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Mulai minta apa namanya tidak dua term, ada term ketiga dan gitu yang mulai di itu. Nah kalau saya kemarin kan saya muji-muji ya itu eksekusinya yang membeli itu tentang yang saya gugat ya Mas,
1: revolusi apa mental
0: namanya? Nah terus beliau juga ternyata infrastruktur itu tidak gratis-gratis amat, itu korbannya adalah BUMN karya itu. Sampai sekarang masih berdarah-darah loh itu.
1: Oh gitu ya?
0: Loh iya. Itu kan jalan tol yang dibangun dan sebagainya, termasuk IKN yang dikritik Pak Sumi itu. Ya itu kan agak memaksa. Nah, jadi, tapi sebenarnya kalau itu memang tidak ada apa namanya agenda-agenda apa di dalamnya yang buruk ya, enggak bagus itu, tapi kan ternyata juga ini ya hilirisasi kebijakan itu kan bagus Mas. Tapi di sana kan memang ada unsur-unsur untuk ada memperkaya diri gitu kan. Kemarin saya juga lihat apakah itu info yang benar apa enggak gitu kan, berapa kekayaan presiden. Ya,
1: Presiden.
0: LHKPN itu nggak berfungsi, Mas.
1: Oh.
0: Nah, ya, itu ya, yang sebenarnya harus membuat rakyat terbuka betul ya, apa yang sebenarnya terjadi pada pemimpin kita. Ya, yang kita ya itu kan kita harus punya informasi yang sahih.
1: Ya.
0: Toh? Apakah kekayaan itu berbasis meritokrasi ataukah dari korupsi? Nah, kalau kita tidak punya data-data itu ya, kita kan komentarnya juga sangat terbatas ya. Jadi karena teman-teman yang ada di bidang hukum itu yang harusnya punya data-data yang lebih konkret, nah itu yang harus dikemukakan. Karena tadi informasi-informasi yang diusulkan oleh gerakan reformasi itu ternyata juga mandul semua. Ya kan, check and balances ya. Ya, mana ada check and balancesnya? Sekarang malah terjadi kronisme geng, ngegeng kan, partai-partai politiknya ngegeng. Ya, sehingga lumpuh kan Mas.
1: Ya.
0: Terus siapa yang diharapkan untuk menjadi checking, orang yang melakukan checking dan melakukan balancing?
1: Ya. Kalau
0: kalau itu miss lalu rusak Mas.
1: Iya.
0: Ya negara itu ya.
1: Iya, Prof. Kalau as a kingmaker di 2029 Pak Jokowi masih sangat kuat menurut keyakinan Prof?

0: Ya kalau dari berita-berita yang saya dapatkan kan masih intensitasnya masih kuat gitu.
1: Oke.
0: Okay. Misalnya kaitannya dengan apa menaruh siapa itu di PSI.
1: Siapa?
0: Dan itu juga kaget toh orang satu hari jadi anggota, sehari kemudian jadi ketua partai.
1: Oh, anaknya.
0: Iya kan?
1: Iya. Sekarang jadi penuh mulai safari dengan untuk PSI.
0: Ya, itu kan.
1: Iya.
0: Ya, karena tahu kalau politik itu memang menentukan, nah dia ke sana. Ya, tapi saya kira dengan informasi yang seperti ini peranan yang sangat masif begitu, nah saya kira ini adalah efektivitas kritis dari masyarakat itu yang memang dijagokan. Kalau saya lebih menjagokan Gen Z itu. Ya, bagaimana Gen Z mempelajari perubahan-perubahan perkembangan kita dalam berbangsa dan bernegara ini, dan bagaimana mereka mampu mengambil sikap yang baik dan benar ke depan.
1: Ya.
0: Balik lagi ke moralitas dan nilai tadi.
1: Termasuk saat mereka harus menggunakan hak pilih ya, Prof ya.
0: Betul, ya. Karena itu kuncinya, Mas.
1: Ya.
0: Harapannya saya cuma satunya di situ. Kedua adalah memang kesadaran dari Pak Prabowo sekarang untuk apa ya, kembali ke jalan yang benar. Kembali ke itu loh, efektif dalam memperbaiki nobody's perfect, Thomas. Nah, leadership itu perlu juga belajar, dan dia memang dituntut untuk memiliki superioritas yang luar biasa, hampir seperti Superman gitu.
1: Iya.
0: Superman,
1: betul. Iya. Okay. Ya,
0: itu memang dibutuhkan gitu loh, kelebihan-kelebihan dibanding dengan yang dipimpin. Pemimpin itu memang harus punya. Tapi salah satu yang menentukan adalah tadi dimilikinya moral yang kuat dengan grosipnya gitu.
1: Nah, sampai di situ sepertinya kita masih ada lag ya, Prof ya, ketika bicara
0: betul
1: soal moralitas. Jadi, itu.
0: Ya, besar ya.
1: Sangat besar.
0: Iya. Ya, kesenjangannya besar.
1: Dan ya. Bagaimana cara menyelesaikannya, nanti kita akan diskusi lebih lanjut, tapi izinkan saya ke iklan dulu, Prof.
0: Ya, oke. Okay, ya,
1: nanti kita lanjutkan kembali, dan sahabat Merkuri, seperti biasa, diskusi ini akan lebih gayeng kalau Anda mau sharing-sharing ya, di 0315679696, atau melalui WhatsApp, WhatsApp message juga bisa di 0817300096. Tapi izinkan saya ke beberapa pesan dulu.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare
0: 96 FM Mercury, sahabat merayakan HUT RI yang ke-81, rumah dan lingkungan mulai dihiasi lampu merah putih. Acara dan lomba juga semakin ramai, lengkap dengan sound system dan berbagai peralatan listrik. Tapi ingat, jangan sampai semangat merayakan kemerdekaan justru menimbulkan bahaya kelistrikan. Pastikan kabel, stop kontak, dan instalasi listrik dalam kondisi aman, sahabat. Hindari penggunaan kabel yang rusak atau sambungan listrik yang berlebihan. Kalau menemukan kabel listrik putus, tiang listrik miring, atau kondisi yang berpotensi membahayakan, jangan disentuh dan jangan didekati. Segera laporkan kepada PLN. Manfaatkan juga PLN Mobile untuk mendapatkan berbagai layanan PLN dan melaporkan gangguan dengan lebih mudah. Rayakan kemerdekaan dengan meriah, tapi tetap utamakan keselamatan. Listrik aman, hari kemerdekaan nyaman.
3: Baik, kita lanjutkan kembali. Silakan kalau ada di antara Anda. Kita sedang memperbincangkan gaya kepemimpinan Pak Presiden Prabowo menyemangati hari ulang tahun kemerdekaan beberapa hari yang lalu, dan juga dilihat dari pidato-pidato beliau. Saya masih bersama Prof. Bibi, Pak Ponco, mudah-mudahan nanti segera bisa bergabung bersama kita, dan sambil menunggu Anda, saya lanjut dengan Prof. Bibi. Prof?
4: Ya.
3: Kita lanjutkan kembali. Kita ya, tahu ya. Sekarang ini yang kadang-kadang juga menarik sampai bikin muak itu adalah tuduhan ijazah palsu Joko Widodo. Saya tidak sedang ingin masuk ke dalamnya dalam pengertian ya. Apakah memang ijazahnya palsu atau apa, terserah nanti.
4: Ya.
3: Tapi keriuhan ini menurut Prof produktif atau tidak?
4: Menurut saya menduga, Mas Aldi. Kayak termasuk Pak Prabowo sendiri ya, kekeliruan-kekeliruan pidatonya beliau itu yang kemudian membuat dampak besar. Itu kan di satu sisi kalau kita mau menampilkan argumentatif ya, kontroversial ya, isu yang kontroversial ada dua kan. Yang satu memang ada kesalahan gitu ya. Yang kedua itu memang disengaja, ada yang berpendapat kalau itu disengaja untuk meningkatkan popularitas.
3: Supaya terus dibicarakan begitu ya?
4: Iya, supaya iya. Ya, dalam komunikasi, walaupun ada muatan-muatan yang jelek. Kan gitu. Ya, nah termasuk Pak Jokowi juga, ini ijazah ini kalau dia repot juga kalau memang itu ijazahnya palsu lalu dia mengaku itu kan nggak bisa Mas gitu loh. Ada kesulitan beliau saya kira. Lah kalau ijazahnya benar aja kenapa itu tidak langsung di supaya tidak bisa selesai dan menjadi dingin lagi gitu.
3: Tapi ya mungkin balik lagi ke yang tadi itu, karena memang
4: disengaja.
3: Iya. Agenda setting ya. Ini ya, ya Prof ya.
4: Iya, kan menjadi apa ya? Apa namanya kalau dalam pers itu?
3: Trial by the press, bukan? Oh, bukan. Kalau itu
4: bukan
3: itu
4: yang popularitas yang naik pesat ya, gara-gara diberitakan ya, Mas. Nah, itu kan ada itu ya istilahnya.
3: Iya, iya,
4: iya.
3: Lupa saya.
4: Iya.
3: Oke, dan apa namanya?
4: Newsmaker.
3: Newsmaker, betul.
4: Newsmaker.
3: Dan tuduhan agenda ijazah palsu ini juga menurut Prof Bibi akan berujung seperti apa?
4: Iya.
3: Kalau
4: ya ramal Mas, pasal di takon ngono aku gak iso ngeramal.
3: Enggak, tapi kira-kira aja. Kalau saya sih ngelihatnya masa sih mantan presiden terus dihabisi dalam tanda petik begitu kan enggak mungkin. Kan enggak punya rasanya agak impossible.
4: Iya.
3: Oh, kalau mantan presiden bisa disalah-salahkan begitu kan wibawa iya. Negara di mana begitu kalau menurut saya sih ya.
4: Tergantung apa aras case-nya Mas. Bisa saja aras kasusnya memang kasus top case, kasus yang ya, sekarang kan memang itu menjadi berita sampai luar negeri loh Mas, bukan hanya Indonesia loh, itu banyak
3: gitu
4: yang
3: komentar ya?
4: Teman-teman
3: diaspora
4: itu juga memberikan komentar gitu.
3: Nah,
4: saya ada beberapa baca kemarin ya. Dari Amerika, dari mana, dari Eropa.
3: Luar biasa berarti ya.
4: Ya, good news itu apa? Bukan good ya, apa? Sukses ya di dalam apa menampilkan itu apa berita itu ke apa belahan dunia.
3: Iya. Jadi kalau saya akhirnya sampai pada pemikiran, jadi kalau mau belajar politik, ikutilah kasus ijazah Jokowi ini. Akan sampai di mana muaranya, ya di situ nanti akan kelihatan permainan-permainan politiknya. Begitu ya, Prof, ya?
4: Ya, itu kembali kepada apa yang dia hukumi, gitu kan. Misalnya orang kepengen jadi konglomerat, dan misalnya kekayaannya itu tidak habis dimakan 7 turunan, gitu kan. Ya, tapi nek mati ya, Kak, apa-apa.
3: Nah, ya itu dia.
4: Ya, kan?
3: Ya.
4: Nah, jadi apa yang menjadi tujuan hidup itu tergantung sikap moral dari sosok manusianya. Dan itu yang menurut saya keyakinan kita berfilsafat dan memiliki tadi ya, miskin value tadi. Ya, kebetulan saya ini kan suka wayang gara-gara orang desa dulu waktu sekolah rakyat itu di desa hidupnya ya. Kan nggak tahu itu memberkas dari pada apa, diri saya jadi. Dan suka wayang, jadi saya banyak mempelajari dan ternyata luar biasa Mas itu nilai-nilai yang ada di cerita-cerita itu.
3: Iya.
4: Saya sekarang masih menyimpulkan Mas, ternyata Hasta Brata yang merupakan apa namanya ada bau-bau India gitu kan, itu sinkron dengan Taoisme.
3: Oh.
4: Ya, yang berdasarkan dari Tiongkok, ya kan, dari Lao Tse itu. Kemudian ini juga ada kaitan erat dengan tasawuf yang sering saya sampaikan itu, yang kemudian oleh Sunan Kalijogo dipakai untuk menyebarkan Islam melalui ini, pitutur-pitutur melalui pedalangan, melalui cerita wayang itu. Kalau pendeta ketemu dengan murid, kemudian nah di situ tempatnya di tengah-tengah waktu pada songo itu mesti keluar itu apa pitutur-pitutur kepada murid-muridnya gitu loh. Kebetulan saya juga suka menjadi guru gitu loh.
3: Ya.
4: Itu hasil anu Mas, hasil apa namanya penyimpulan saya ya. Hasta Brata, Taoisme dan Tasawuf.
3: Tapi
4: ternyata itu inline.
3: Ya. Tapi saya menyimpulkan juga bahwa ternyata kenapa Prof menjadi begitu arif dan bijaksana itu ya karena memang filosofi wayangnya itu sangat-sangat diugemi kalau orang Jawa bilang ya. Sehingga rasanya kalau misalnya mau apa-apa itu pantas apa enggak ya wong saya ini ya kan. Tapi ya, ya saya sampai pada kesimpulan itu. Terima kasih, saya juga belajar banyak dari kearifan Prof. Ibi dalam menyikapi berbagai hal setelah sekian puluh tahun kita bersama-sama begitu ya Prof. Itu yang luar biasa dari kenapa talk show ini mungkin tidak akan kita berhentikan selama hayat masih dikandung badan begitu.
4: Lifelong.
3: Karena ini lifelong learning juga ini ya Prof ya.
4: Iya, betul.
3: Ya, ya. Nah, tapi ya mohon izin kalau hari ini saya lebih banyak men-trigger Prof dengan pertanyaan-pertanyaan politik ya, karena masih ada satu lagi misalnya. Bagaimana dengan kans dari seorang Gibran Raka Buming Raka di percaturan politik menurut Prof Ibi lagi?
4: Ya lagi itu ya Mas ya. Kalau kita itu mau memilih pemimpin itu tadi, apakah bisa tadi loh memastikan kepemimpinannya nanti akan mampu menjalankan growship tadi. Mm-hmm. Ya, membuat anak buahnya mendukung pencapaian tujuan bersama. Satu. Kedua, anak buahnya yang banyak itu berkolaborasi menciptakan nilai tambah. Ya, untuk mendukung tercapainya secara efektif dan efisien tujuan bersama itu. Nah, yang ketiga adalah sumbangsih dari yang dipimpin itu ya kepada tujuan bersama tadi. Jadi leadership itu adalah soal tujuan bersama gitu. Keberhasilan common goals atau common objective-nya. Itu yang harus kita. Nah, pertanyaannya kalau begitu saya tanya kembali lah, apakah kalau Mas Gibran memimpin Indonesia, memimpin kita bersama dalam berbangsa dan bernegara, mampu enggak membuat nanti anak buahnya itu ya di bawah kepemimpinan beliau itu akan mencapai apa namanya ya, katakan kalau sederhananya orang sekarang menyebut Indonesia Emas. Wah, itu pertanyaan besar Mas. Nah, pasti kita semua harus melakukan ekspektasi, mungkin rada ngeramal-ngeramal, prediksi lah ya, prediksi kalau dia yang mimpin nanti seperti apa, korupsi KKN bisa hilang enggak. Nah, itu kan kepentingan bersama. Termasuk Pak Prabowo yang sekarang ini dengan perbaikan 3 tahun yang akan datang menyelesaikan masa jabatannya, bisa enggak beliau itu memastikan tadi yang saya tanyakan tadi. Nah, itu tergantung. Kalau beliau bisa, saya kira itu akan menjadi karpet merah untuk 2029. Yeah. Untuk Pak Prabowo. Tapi kalau enggak, saya kira dia bisa jatuh dan bisa jatuh sebelum selesai masa jabatannya gitu.
3: Oh, begitu ya.
4: Kan sekarang sekarang kritiknya kan keras sekali Mas itu.
3: Iya.
4: Sampai apa? Kemarin pemakzulan sudah gerakannya lumayan ya. Saya juga lihat dari media saja gitu. Dan itu tidak berhenti dan eskalatif loh Mas. Demo tidak pernah, walaupun tidak ada hasil konkret ya, belum ada hasil konkretnya, tapi apa, eskalatif itu. Dan saya lihat itu kota-kota kecil seperti Tegal, Garut, mana itu ada demo kan nggak ada ceritanya dulu. Paling-paling dulu kan Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar kan gitu. Malang sekarang ya. Nah, kota-kota kecil tuh ada gerakan-gerakan seperti itu loh. Ini dengan digital teknologi yang bisa memberikan informasi yang sangat apa, informasi publik yang luar biasa. Ya, memang ada risikonya, itu kan ada juga yang rodong ladrah-ladrah gitu. Nah, kita juga harus punya filter untuk menyaring informasi yang valid dan yang tidak gitu.
3: Oke, kita ke Mas Dewa ya, Prof.
4: Yuk.
3: Selamat pagi Mas Dewa, silakan. Halo. Ini sepertinya ya terkendala koneksi Mas Dewa. Saya tutup dulu, coba saya yang menelpon. Mudah-mudahan koneksinya bisa. Ya, ini. Oh, ternyata masih tidak bisa menelpon.
4: Oke.
3: Ya, oke, kita lanjutkan kembali. Artinya ya, sebetulnya kan kalau balik lagi ke soal Gibran begitu ya.
4: Gibran,
3: sekarang ya. Sekarang kan sudah mulai rasanya dipersiapkan begitu ya relawan-relawannya. Sepertinya langkahnya akan

0: meniru bapaknya begitu ya, untuk menuju ke tingkat yang lebih tinggi dalam perpolitikan Indonesia. Nah, apakah itu bisa menjadi kekuatan untuk Mas Gibran, Prof. Bibi?
1: Ya, kalau itu pertanyaan politis, Mas. Tapi kalau saya ingin mendekati dari sudut manajerial. Ya, gini, kalau saya kan lama juga suka psikologi saya ini, dan suka SDM, manajemen sumber daya manusia. Pertanyaannya begini, kan presiden itu kan ada kursinya, Mas. Jabatan presiden. Ya. Nah, kan ada requirement. Ya, macam-macam, bukan hanya kompetensi tapi juga keterampilan hard dan soft. Untuk seseorang yang kita dudukkan di dalam kursi presiden itu, requirement-nya apa? Kan itu harus dijelentrehkan gitu. Sehingga cara kita merekrut melalui proses politik itu benar gitu, valid dan menjamin keberhasilan hasil. Nah, seperti sekarang Pak Prabowo ini kita bisa PA ini. Bisa performance appraisal itu. Kinerjanya kita appraise. Kursinya sama orangnya tinggi mana gitu. Nah, kalau di dalam manajerial organisasi, kalau orangnya lebih rendah dari kursinya, ya ada enggak potensi untuk diperbaiki? Ya sama lah, ya. 3 tahun lagi Pak Prabowo ada perbaikan enggak kan gitu. Kalau diperbaiki ya itu akan lebih baik lah. Bagaimana upaya memperbaikinya? Kalau sama ya sudah kan so-so. Tapi kalau orangnya, kalau presiden enggak ada promosi nih Mas ya, tadi apa? Tadi penerima Nobel kan. Kalau orangnya lebih tinggi dari kursinya gimana? Nah, kalau di organisasi promosi Mas. Cepat itu. Kalau enggak akan menimbulkan ketidakpuasan gitu. Harus cepat dipromosi sebagai non financial reward. Kan gitu.
0: Ya. Oke. Baik. Saya harus ke iklan kembali, Prof.
1: Ya.
0: Kita sudah ada di menit ke-40 dan sahabat Mercury, Mas Dewa kalau ingin bergabung silakan ya. Saya mencoba menelpon enggak bisa tadi. Tidak ada sinyal. Dan kita ke pesan-pesan dulu, tapi setelah itu kita lanjutkan kembali.
2: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Oke, baik. Prof, ini Pak Ponco baru hadir, saya geser ke Pak Ponco dulu ya.
1: Iya, iya.
0: Iya, oke. Selamat pagi Pak Ponco.
2: Iya, selamat pagi.
0: Sehat ya?
2: Sehat. Ya, mohon maaf tadi kan dari ambil darah di ini, ngantri itu kan menjadi terus mundur dikit, mundur kabeh. Karena ternyata hari ini harus ini. Saya, bagi saya ya, mengagetkan karena selama beberapa hari terakhir ini saya sampai diundang dua kali ya di radio sebelah, itu karena berbagai macam statement. Jadi ini kan kalau kita lihat ini kan berurusan dengan masalah bagaimana pemerintah ini ya, ini kan saya senang dengan ini, dengan topik yang diangkat ini, ya, pidato presiden dan spirit kolaboratif. Duh, saya sangat yakin kalau rakyat ini kolaboratif sekali loh. Terbukti waktu saya melani juga pada waktu detik-detik proklamasi. Mas Aldi nonton gak?
0: Enggak.
2: Saya itu melani nonton walaupun tidak full, tapi sekian cukup ini. Saya itu ngelihat paskibraka dan sebagainya, semua itu menurut saya mengharukan.
0: Kita ke Mas Dewa ya.
2: Oh,
0: kita
2: gitu ya?
0: Menghormati okay, Mas yuk. Dewa. Silakan yuk. Mas Dewa.
3: Halo Mas.
0: Ya, silakan Mas.
3: Suaranya banter ya?
0: Kecil suaranya.
3: Halo, halo.
0: Ya, sudah.
3: Oh iya. Cilik banget ya. Aku monitor toko radio.
0: Oh iya. Enggak, ya. Tapi gede di sini.
3: Ya, semoga bisa kedengaran. Mengenai apa ini? Apa? Tadi topiknya presiden ya?
0: Pidato presiden.
3: Oh bukan, pidato presiden atau tadi sempat nyimak ada apa tentang Jokowi maju atau gimana tadi ya? Bukan ya?
0: Oh enggak, ya, intinya
2: bergeser,
0: ya,
2: bergeser.
0: Ya, kita melihat intinya adalah bagaimana pidato presiden itu kemudian bisa menumbuhkan keyakinan masyarakat.
3: Oh gitu.
0: Ya,
3: ya kalau aku sih sebenarnya tidak mau pesimistis ya, karena ujung-ujungnya dari kemarin saya sudah nggak bergabung itu karena kesibukan beberapa ikut acara-acara di kampus ya, entah di Erlangga, di ITS, ketemu guru besar, terus ketemu teman-teman kejaksaan, ketemu teman-teman RSAL, TNI, macam-macam lah, terus tergabung dalam grup. Akhirnya saya bukan jadi orang dalam sih, cuma akhirnya saya jadi terbuka bahwa sebenarnya ini yang musuh kita ini bukan ini ya, bukan negara NKRI. Yang saya jadi miris itu kan kadang kecewanya itu kalau ini tadi soal pidato ya, tapi kejadian sebelum pidato atau pas 17 itu kan kejadian di Aceh itu ya, sampai ada pembakaran merah putih, pengrusakan Pancasila, itu saya sangat miris gitu loh. Musuh kita itu bukan NKRI, musuh kita ini bawahnya Pak Prabowo, bukan Pak Prabowo ya, bawahannya itu loh harusnya gitu. Tapi masalahnya ini memang sengaja dibiarkan biar mungkin merasa kelompok-kelompok ini biar juawa dulu, biar gede kepala dulu, tapi ujung-ujungnya kayak dadan kan, akhirnya ditewangkepi gitu loh. Jadi memang kalau aku pikir sih, gak tahu, kayak kemarin juga ada yang pesta babi, terus ternyata terbuka polemik yang bikin video ini adalah suruhan ada anggaran Amerika. Ya kalau mikir positif lagi, ya benar juga sih, Amerika gak mau pengen Indonesia maju gitu loh. Ada beberapa dana NGO yang dimasukkan untuk bikin film itu, merongrong itu. Saya bukan membela negara, bukan. Cuma oknum-oknum ini ada, saya gak, ada beberapa kinerja di bawah presiden yang gak benar, saya gak setuju. Tapi ada beberapa oknum yang mendemo yang juga akhirnya juga bikin chaos gitu loh. Mereka ini bukan hati nurani lagi, tapi mereka ini kepentingan gitu loh. Ya itu cuma pembakaran bendera itu gak setuju. Terus saya juga mengingat lagi saat Gus Dur ngomong ada laporan Pak Presiden ini bendera OPM, bendera Aceh dikibarkan begini-begini. Terus itu kan kejadian Aceh kan kayak gitu juga yang kemarin tuh. Tapi itu Gus Dur pernah ngomong kan, udah selama merah putih masih lebih tinggi daripada bendera mereka, anggap aja itu bendera simbol mereka. Hargailah keperbedaan itu. Tapi masalahnya aparat kemarin itu represif. Saya nggak ngelihat aparat itu ngajak ngobrol bareng, tapi kan ngomong saya lihat kejadian video itu kayak maju pasukan ngerangsek, gak gitu juga gitu loh. Gus Dur lo ngomong, ayo kita rangkul. Selama merah putih itu masih lebih tinggi dari bendera mereka, gak masalah. Yang jadi kita sorotan juga, saya kadang datang ke acara kampus-kampus, organisasi pemerintahan dan kota, pataka-pataka yang mereka taruh, pataka logo kampus, pataka entah itu BEM, KADIN, entah HIPMI, pataka universitas, pataka Pemprov, Pemkot, kenapa sejajar dengan merah putih gitu loh. Saya habis pikir ya, merah putih tiangnya sama tinggi sama patakanya pemerintahan daerah dan kota. Kota dan provinsi itu harusnya lebih rendah patakannya gitu loh. Setelah Pancasila, Presiden, Merah Putih. Atau dibalik aja, Pancasila, Merah Putih, Presiden.
0: Ya, jadi...
3: Tapi kan itu kan kalau lihat dari GAM kemarin, itu kan miripnya kan aparat gak mikir loh. Anda sendiri juga patakannya Polri, TNI juga patakannya sejajar sama Republik Indonesia. Bukannya Anda di bawahnya Republik gitu loh. Nah, gak salah kalau GAM itu. Nah, kalau ngomong Pak Prabowo berpidato kemarin juga, itu nggak kesalahan pil Pak Prabowo, karena itu kembali lagi yang bikin teks dari pidato presiden itu kadang yo aneh-aneh. Banyak teman-teman guru besar juga ngasih masukan, mas sampai nggak pidato ini presiden jombok ngono ta mas, ikilah presiden ini kan nggak ngerti apa-apa, sampai ngasih data ngawur. Buktinya Pak Prabowo waktu ngomong kemiskinan kita meningkat pada laporan BPS menurun, nah berarti kan Pak Prabowo nggak percaya sama hasil laporan itu, dia sendiri juga meriset. Kemiskinan kita lagi meningkat, walaupun kita sadar ekonomi maju, kita bagi-bagi pembangunan, ada MBG. Kok MBG meningkat, tapi kok kemiskinan tetap meningkat? Pak Prabowo ngomong loh, tapi Pak BPS Kementerian ngomong, maaf laporan kita Pak, kemiskinan jadi turun sekian-sekian. Yeah, yeah. Teman kampus kemarin bahas semua, lah ini berarti orang bawahnya Prabowo, istilahnya kalau zamannya Gus Dur, yeah, kanan-kiri KKN, okay, kanan-kiri nonton. Nah si nonton Prabowo itu si ngawur, yeah, gak sampai Prabowo itu ngomongnya, dasmu atau asu atau apa, tapi itu karena dia kecewa sama bawahannya gitu loh. Kayak Pak Jokowi juga gitu kan, karena gak setuju sama bawahannya, dia kadang manuver sendiri, Pak jangan ke Papua, gak apa-apa saya berangkat. Nah seperti itu yang tetap kita harus pegang. Kalau saya percaya Pak Prabowo gak akan berhenti di tengah jalan, tetapi yang kita takutkan adalah pecahnya wilayah-wilayah ini pisah dari NKRI. Kalau pejabatnya masih nakal, bukan Pak Prabowo, bawahnya Pak Prabowo, entah itu Balil, entah okay, menteri siapa, entah siapa, selama itu nggak mau benerin, termasuk Kapolri, jangan harap kalau mainnya dari daerah akan pecah. Karena teman-teman guru besar udah ngomong di daerah Sumatera sudah siap-siap memberikan kemerdekaan wilayah masing-masing. Dia bukan makar, bukan mau berontak, tetapi dia nggak kuat dengan keputusan pusat yang semena-mena. Terima kasih, selamat pagi.
0: Oke, terima kasih. Agak bergeser dari Mas Dewa. Balik ke Pak Ponco, silakan Pak Ponco.
2: Iya, biar nanti Mas Dewa ini ada Prof. Ajak yang menanggapi.
0: Iya, atau ya kita tampung sebagai sebuah wacana boleh.
2: Iya.
0: Gak okay, perlu ditanggapi juga gak apa-apa.
2: Saya balik ke poin yang tadi yang saya sudah ingin ini, sudah tersampaikan tapi belum tuntas, itu adalah gini. Kalau kita melihat bahwa apa yang kita merakyat maksud saya, itu rakyat itu sebetulnya cukup sabar, cukup serius, cukup cinta negeri, walaupun saya katakan ya tetap ya yang kemudian kita itu garis bawahi, termasuk yang tadi disentil oleh Mas Dewa itu adalah orang-orang yang sekarang menjadi katanya abdi rakyat dan abdi negara. Itu yang menurut saya hari ini itu perlu introspeksi betul.
0: Yeah,
2: karena yeah, kalau tidak, ya ide yang bagus yang kemudian itu maksudnya itu adalah untuk kepentingan nasional itu akhirnya menjadi apa itu digrogoti, kemudian akhirnya yang tadinya maksudnya baik menjadi tidak baik.
0: Iya.
2: Salah satunya yang saya mengatakan itu misalkan gini, jangan sampai program yang mestinya penting dan jangka panjang meskipun tidak urgent itu dikalahkan oleh karena proyek yang ya terkesan urgent dan seolah-olah dibanggakan tuh masifnya, gitu loh. Saya tuh hari sampai hari ini kalau lihat mobilnya SPPG itu saya tuh mikir gitu loh. Apakah ini mereka ini ya masih menikmati berbagai macam dalam tanda kutip fasilitas kemudahan yang mereka nggak sadar itu mereka itu sebenarnya ngerampok karena ini bicara tentang ini kan alokasi kan kalau kita sumber daya terbatas yang mestinya ke misalkan pendidikan misalnya berbagai macam yang berkaitan dengan prasarana infrastruktur itu kan diambil untuk yang begini ini ya terus apalagi mohon maaf saya ulangi lagi ini selalu tempat pembangunannya dan sebagainya karena menurut saya tuh semakin dapat kesempatan melihat itu di tempat kayak gini kok ada SPPG ya. Gitu loh belum lagi KDMP ya balik lagi berarti apa implementasinya tidak dikerjakan dengan apa niat yang sungguh-sungguh untuk nolong
0: ya dan gitu dan yang menarik itu Pak Penco saya potong ya yang menarik itu tadi Prof mengatakan karena saya menanyakan gimana Gibran gimana Jokowi
2: Oh ya.
0: Akhirnya Pak Prof mengatakan bahwa istilah apa singkatnya itu pemimpin itu pemimpin yang berhasil itu yang bisa mengorkestrasi timnya begitu.
2: Betul.
0: Nah sekarang ini kan mappingnya udah jelas. Mas Dewa tadi menggaris bawahi. Saya yakin ya. Pak Prabowo itu niatnya baik. Iya oke ya. Baik. Yang gak baik yang gak bisa menjalankan itu adalah bawahan-bawahannya. Ya. Tapi kalau kemudian Pak Prabowo dalam tanda petik tersandera.
2: Betul itu yang
0: menyalu. Apa yang harus dilakukan silakan.
2: Nah bagus sekali Mas Aldi. Saya itu menganggap kalau pemimpin itu tidak sungguh-sungguh bisa meluruskan hal yang mungkin ya balik lagi harus pelan-pelan untuk dibuat sebuah kecermatan ketajaman saya menganggap berarti ya pemimpinnya juga dalam tanda kutip underperform karena bicara tentang kepemimpinan kita bicara tentang dia harus di satu sisi dia punya visi dan seterusnya, yes, tapi di lain pihak dia harus membuat ya apa yang menjadi niat segala macam tadi, ya, tujuan tadi baik itu terimplementasi dengan benar. Berarti ada dua persoalan menurut saya. Ya, ini semoga saya ahli ya. Terima kasih Mas Aldi mengingatkan ini. Nomor satu, memilih tim yang benar. Ini persoalan. Hati-hati jangan modelnya bagi-bagi. Mohon maaf ini. Terus yang kedua, itu juga sistem pengendalian yang betul-betul bukan cuma berdasarkan laporan dan seterusnya, tapi juga mekanismenya ini loh. Nah, ya. Menurut saya dua itu.
0: Ya. Thank you. Oke, baik. Saya geser ke Prof. Ibi. Prof.
1: Iya.
0: Dari diskusi terakhir ini ada komentar enggak, Prof?
1: Ya, enggak ada lah. Saya kira in line dengan apa yang disampaikan tadi.
0: Dan ya. Artinya...
2: Mungkin komentar ke Mas Dewa.
0: Iya, atau barangkali... tapi Mas Dewa sebenarnya sudah saya tanyakan ke Pak Ponco juga. Mas Dewa kan menyoroti yang enggak benar ini kan bawaan-bawaannya ini yang melenceng-melenceng tadi. Ya. Balil apa siapa tadi disebut kayak begitu. Ya. Nah, kalau Pak Prabowo sendiri tersandera, bagaimana yang seperti pertanyaan ke Pak Ponco tadi, nah bagaimana kemudian jalan keluar dari kondisi ini ya, ini kan akan jadi buah simalakama ini Prof.
1: Ya kegagalan Mas. Failures.
0: Ya.
1: Sebagai seorang pemimpin kalau tidak bisa memastikan itu ya dia gagal. Assure.
2: Ya lebih vulgar lagi bergagal
1: itu. Kegagalan. ISO itu kan apa kan memastikan kan ada kata kerja begitu yang kalau saya dulu terlibat lama di ISO itu kan ada kata-kata begitu ya tapi jadi leader itu harus mampu untuk memastikan bahwa tujuan bersama itu akan dicapai ya dengan memastikan anak buahnya itu sekali lagi mendukung, berkolaborasi, sinergi, dan berkontribusi bagi kesuksesan bersama. Itu kuncinya. Itu loh Mas.
0: Dulu
1: istilah saya sebelum saya membaca Krusip 2025 itu saya ngomong followership. Nah, followership istilah saya cuma wong pemimpin itu bukan ada di atas sendiri loh, top. Enggak. Di tengah-tengah itu kecuali first line itu semua leader. Nah, kalau secara dinamis itu tidak bisa lekang ya, ini apa, tidak bisa lepas dari perubahan-perubahan dinamika. Jadi itu tadi. Nah, untuk memastikan tercapainya itu kan harus bisa mengatasi semua problem-problem gitu. Nah, kalau problemnya nggak bisa teratasi ya berarti gagal. Nah, itu tadi anak buah. Tapi itu orkestrasi itu betul. Istilah orkestrasi itu adalah istilah yang paling tepat. Dirijennya itu memastikan ya. Di samping itu memang anak buahnya itu ya, followernya itu ya harus punya kompetensi dan keterampilan. Ya kalau enggak ya harus dilepas dari tim kan gitu. Timboknya gitu.
0: Iya.
1: Nah, itu perlu tadi kajian antara kursi dan orang yang duduk di atas kursi itu.
0: Job
1: analysis Mas, kalau di manajemen sumber daya manusia.
0: Job analysis. Job analysis. Dan sebagai closing statement, saya balik ke topik kita, pidato presiden dan spirit kolaboratif bangsa. Prof. Bibi, kita tahu pidatonya Pak Prabowo itu makin kesini kan makin banyak errornya begitu ya. Di awal-awal dulu kita senang sekali mendengarkan semangat beliau untuk memberantas korupsi dan sebagainya. Ini belakangan ini sampai kemudian banyak video yang sarkas, semuanya akan ganti profesi jadi pengupas bawang karena ininya 700.000 per kilogram. Nah, sebagai closing statement, bagaimana kemudian tim Pak Prabowo ini harus memperbaiki supaya pidato-pidatonya itu bisa membangkitkan spirit dan kolaborasi rakyat Indonesia?
1: Ya, jadi di awal kan pidato itu bagus, tinggal nunggu eksekusinya.
0: Ya.
1: Kan gitu. Tapi belakangan pidatonya rada tadi ya.
2: Dilewer.
1: Tapi menurut saya itu agak slip of the tongue ya. Misalnya yang 700 itu kan bawang itu kan kurang 1000. Sebenarnya kan kalahnya bukan kurang.
0: Kakean. Iya. Mungkin
1: 70.000. Harusnya cuma 700 rupiah.
0: Enggak,
1: dia 700. Ngomong 700 rupiah.
0: Iya. Per kilo ya.
1: Jadi kalau dihitung 1 tahun jadi 2,1 miliar. Pengupas bawang punya income 1 tahun 2,1 miliar.
0: Makanya kalau di TikTok tuh banyak dosen-dosen yang mau berhenti, mau jadi pengupas bawang katanya.
2: Iya,
1: betul. Iya.
0: Ya.
1: Bapak sih gak gelem Mas.
0: Nah, ya itu.
1: Maksudnya penghasilan 2,1
2: M. Dan konyol sekali kata 1000 itu, sepertinya tidak menyadari kalau ada guru yang satu bulan itu bahkan cuma 300

0: yang luar biasa. Kemudian dengan segala mungkin kekurangannya enggak apa-apa, tapi kita akan melakukan perbaikan dan seterusnya. Bu, ya gitu gitu loh. Ya, ini okay. Saya enggak minteri ya. Oke, okay, ya, sorry ya.
1: Pak Ponco, okay. Belum waktunya closing, jangan closing dulu. Tunggu Prof Bibi dulu.
0: Enggak okay, apa-apa, okay. Ini kan anu kan, berarti ya, kan
1: main ya.
0: TikTok ya. Tuh ini.
1: Oke, okay,
0: Prof. TikTok tuh macam-macam Mas Aldi.
1: Iya, TikTok video ya ada.
2: Prof. Kalau saya lihat itu 2 tahun ini apa isu-isu tentang corrective action-nya kurang, Mas.
0: Yes.
2: Harusnya lebih itu. Justru keinginan dari pidato yang kemarin itu adalah menampilkan simptom-simptom atau case-case yang dihadirkan dengan bukti-bukti real, tapi tidak representatif mewakili kondisi dan situasi makro. Jadi misalnya ada dari mana diundang menjadi hadir di situ. Maksudnya kan beliau itu ingin membuktikan bahwa iki lho, aku itu sudah berhasil gitu. Ini adalah success story, success apa? Kinerja yang membuktikan keberhasilan saya. Kasus. Nah, tapi kan itu tadi saya kira saya setuju dengan yang disampaikan Pak Ponco, itu tidak representatif ya, mencerminkan kinerja secara total yang saya istilahkan common objektif dan common goals tadi.
1: Ya, berarti sebagai closing statement yang terakhir ini, sebagai closing statement, apa yang harus diperbaiki dari pastinya adalah timnya Pak Prabowo yang bagian bikin pidato-pidato itu begitu ya, Prof ya?
2: Ya, yang mungkin harus yang memperbaiki corrective action itu bukan hanya anak buahnya Pak Prabowo, tapi Pak Prabowo
1: sendiri juga ya. Oke.
0: Okay, seleranya.
1: Iya. Oke.
2: Tapi porsinya harus beda-beda gitu. Jadi kalau Pak Prabowo di kepemimpinan, tapi menteri-menteri itu kan juga leader, Mas.
1: Iya.
2: Dia dipimpin Pak Prabowo, tapi dia memimpin orang lain di bawahnya. Itu.
1: Iya.
2: Ya, itu yang harus dipastikan. Akhirnya menurut saya kembali, kalau saya menutup ini ya, diskusi hari ini, di Indonesia itu memerlukan kepemimpinan yang moral based atau value based, dan kedua sangat getol, efektif, sukses menjalankan growship. Itu kuncinya.
1: Oke.
2: Okay. Ya, bagaimana penjabarannya? Ya monggo silakan gitu. Bagaimana memastikan buah mendukung, ya berkolaborasi dan berkontribusi kepada tujuan bersama.
1: Ya,
2: itu
1: ya, baik. Mudah-mudahan tidak ada yang sia-sia dari diskusi kita. Saya percaya itu, Prof. Bibi. Terima kasih banyak ya, karena kan niat kita baik. Tidak ada niat untuk ini dan itu, tapi kita benar-benar berharap semuanya menjadi lebih baik. Sampai kita ketemu di dialog minggu depan. Saya selesaikan sekarang dengan closingnya Pak Ponco, Prof. Bibi. Terima kasih ya.
2: Thank you.
1: Selamat pagi, Prof.
2: Pagi.
1: Ya, okay, baik. Pak Ponco, lanjut dan kemudian juga
0: closing.
1: Closing statement. Nanti lanjut bikin video lagi sama anak-anak. Banyak ini pekerjaannya sebelum ngajar juga nanti.
0: Iya, betul. Saya menganggap, ya, saya ulangi lagi, rakyat Indonesia ini secara umum itu satu pasti sabar. Ya. Yang kedua itu cenderung untuk pasti mendukung ya karena kita mungkin budaya dan seterusnya. Pemimpin yang baik itu pasti didukung. Gitu loh. Enggak justru sebaliknya. Ya. Terus yang ketiga itu memang tadi karena Prof tadi menutup dengan dua kata kunci tadi, value based dan growship. Nah, kalau itu semuanya itu betul-betul berjalan, mestinya itu kan ideal sekali. Kita cuma butuh pemimpin yang bisa jadi dirijen dengan segala macam orkestra ini, kita jadi pemimpin jadi dirijen yang betul-betul pas. Dan kalau ada yang sumbang dan sebagainya, dia nggak bisa terus menganggapkan, menekankan laguku enak. Aku dirijen yang baik. Kalau kita lihat

0: Ini saya geser ke seperti sepak bola. Kalau misalkan coach itu melihat, maksud nggak tahu kalau yang main itu nggak karu-karuan.
1: Ya, ya, ya.
0: Nah, saya mau tanya, siapa yang mampu ganti tanpa dalam tanda kutip, ya mungkin bisa mangkel dan sebagainya, tapi tidak akan protes berlebihan. Nah, mengapa kok yang seperti begitu itu tidak segera diperbaiki, dikoreksi, diganti? Kan tadi saya ngomong tentang teamwork toh. Kalau dia tidak memiliki teamwork yang benar, walaupun semua macam itu tinggal tunggu waktu aja. Nah, tolong jangan cuma confident dengan berbagai macam itu tadi. Oke, kita bisa excuse. Nah, ya memang dibuat candaan itu karena apa? Karena jengkel sebetulnya. Normal, manusia itu slip of the tongue itu normal. Tapi mengapa kok sekarang dijadikan konten? Termasuk, mohon maaf, Wapres juga begitu kan? Tentang istilah asam sulfat bareng itu kan itu ya. Ya berarti kan message-nya adalah apa? Ya lain kali ojo terus gitu terus. Kalau gitu terus kan berarti kan ya tidak ada growship. Itu kan gitu kan. Nah, terus tapi di lain pihak yang boten-boten tuh jangan pakai, ya sorry istilah saya, politik bagi-bagi. Ojo, tapi betul-betul fokuskan kepada timbek yang, karena ini waktu jalan, ini tinggal separuh ini. Gitu loh Mas Aldi. Kalau kita bicara tentang babak ini sudah sebentar lagi masuk babak kedua ini. Gitu loh. Nah, masuk enggak kroso. Bukan sebentar lagi, sudah masuk babak kedua ini sudah. Kan tinggal 2 tahun ke depan. Nanti 2 tahun lebih ya, tapi 2 tahun kan 2,5 tahun sudah mau masuk babak kedua. Nah saya menggarisbawahi tambahan lagi sense of crisis, harus disadari bahwa program jangka pendek kemudian implementasi yang gagal dan sebagainya itu adalah sebuah krisis. Dan semoga lagi-lagi saya menekankan tentang leadership ya, selain leadership tadi sudah, leadership yang benar. Kalau enggak, itu tadi Prof mengatakan failure. Nah, saya berharap semua sekarang yang dalam tanda kutip menjadi abdi rakyat, abdi negara, please ya, jangan terus pembiaran ini terjadi. Berubahlah sambil kita mendukung ya, dengan menggarisbawahi seperti yang selalu saya katakan, kita miliki adi hanur, akal budi dan hati nurani yang kita kerjakan mumpung kesempatannya, momentumnya itu masih ada. Atau kalau tidak itu akan jadi failure. Itu Mas Aldi.
1: Baik. Masih dengan semangat
0: kemerdekaan.
1: Tahun 2026, terima kasih, kita tutup diskusinya, menarik dan menyemangati. Kita ketemu lagi minggu depan Pak Ponco. Mudah-mudahan waktunya lebih panjang,
0: lebih nanti. Hari ini karena terkendala,
1: karena ada kegiatan ini ya. Oke, baik,
0: thank you.
1: Dan terima kasih Pak Ponco, terima kasih Prof Bibi, sahabat Merkuri, terima kasih juga Mas Dewa, terima kasih ya sudah join ya. Dan kita seperti biasa, jangan kemana-mana, saya masih akan melanjutkan untuk menemani Anda di Mercury Morning Show sampai tepat pukul 10 nanti.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, pasti Anda pernah mengalami mager atau malas gerak. Mager atau malas gerak ini tergolong gaya hidup sedentari yang maksudnya adalah pola hidup minim aktivitas atau gerakan fisik. Tapi sahabat, tahukah Anda kalau mager atau malas gerak punya dampak buruk untuk kesehatan kita di beberapa tahun mendatang? Apa saja dampak buruk malas gerak? Yang pasti, dampak buruk dari malas gerak atau mager yang pertama adalah konsentrasi menurun. Saat kita duduk terlalu lama, tulang belakang akan menjadi tegang karena membungkuk atau melengkung. Nah, karena itu juga, sahabat, paru-paru tidak bisa mendapatkan ruang untuk mengembang cukup besar, sehingga tubuh menerima kadar oksigen yang lebih sedikit. Kurangnya oksigen dalam tubuh menyebabkan turunnya konsentrasi. Kita juga akan susah berpikir dan tidak fokus. Kurang aktivitas bergerak juga ternyata membuat fungsi otak kita menurun. Bahaya mager alias malas gerak yang lain yaitu meningkatkan resiko stroke dan serangan jantung. Penelitian yang diterbitkan dalam Nurse Health Study di Boston, Amerika Serikat membuktikan kalau perempuan yang cukup beraktivitas fisik punya peluang terhindar dari stroke dan serangan jantung sebesar 50%. Sementara itu, sahabat, orang yang sering duduk atau tidur bermalas-malasan akan berisiko cukup besar untuk mengalami stroke. Bahaya mager alias malas gerak yang lain adalah osteoporosis. Kebiasaan malas gerak bisa membuat tubuh kehilangan massa otot dan kepadatan tulang juga akan berkurang. Nah, kalau terus dibiarkan, kondisi ini bisa membuat tulang kita osteoporosis ketika kita sudah berumur.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Good morning, Mercury Morning Show, 96 FM Mercury Surabaya.
1: News on the spot.
2: Momentum Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama NU yang akan digelar pada 27-31 Agustus 2026 mendatang di Pondok Pesantren Barul Ulum Jombang, Tambak Beras, diharapkan menjadi titik balik lahirnya kepemimpinan baru pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU. Forum tertinggi ini dituntut mengakar kuat pada tradisi pesantren berintegrasi moral serta mampu meneguhkan kembali khitoh NU yang bertumpu pada otoritas ulama. Seruan tersebut dikatakan tokoh muda NU Jawa Timur Sukron Dosi. Dirinya mengajak seluruh jajaran pengurus dan warga Nahdien untuk mengawal perhelatan muktamar agar berjalan jujur, bermartabat, dan steril dari praktek politik transaksional maupun money politik atau riswah. Cak Sukron Sapan Akrab Sukron Dosi juga menyoroti ancaman politik uang dalam muktamar nanti. Menurutnya politik uang bukan sekedar melanggar etika, jika dibiarkan praktek tersebut lanjutnya berpotensi merusak marwah NU, menggeser orientasi pengabdian menjadi transaksi kepentingan, serta membuka pintu intervensi modal dan politik luar. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mantan wakil sekretaris PBNU Jawa Timur ini mendorong pengawasan aktif terhadap seluruh dinamika jelang muktamar, yaitu pengawasan mencakup manuver konsolidasi hingga ruang pertemuan yang rawan menjadi arena dagang suara. Dirinya juga meminta agar keterlibatan lembaga eksternal seperti KPK dan PPATK untuk memantau indikasi aliran dana tidak wajar. Juga meminta para muktamirin peserta muktamar memilih berdasarkan kapasitas, rekam jejak, dan visi kepemimpinan, bukan karena tekanan atau imbalan. Serta mengajak warga NU tak segan-segan melaporkan indikasi kecurangan demi menjaga tradisi keagamaan. Lebih lanjut, Sukron juga menambahkan pentingnya menempatkan kembali lembaga syuriah sebagai poros moral tertinggi dan penjaga arah perjuangan jamiah. Kepemimpinan NU tidak boleh hanya diukur dari kekuatan jaringan politik atau besarnya modal, melainkan legitimasi moral dan keilmuan. Karena NU dibangun oleh para ulama dan pesantren, karena itu marwah ulama harus dikembalikan ke tempat yang semestinya. Ia berharap muktamar ke-35 Tambak Beras tidak hanya melahirkan jajaran pengurus baru, tetapi juga merayakan babak kebangkitan baru NU, yakni menjaga independensi dari hegemoni politik praktis, memperkuat sinergi antar generasi atau transformasi kelembagaan dan pendidikan pesantren, serta menjaga kekompakan dan menghentikan narasi kebencian dan fitnah di internal NU.

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Inspirasi Sehat 96. Anda sedang menjalani program diet, sahabat Merkuri? Meskipun karbohidrat adalah bagian penting dari diet yang lengkap, karbohidrat ini bisa meningkatkan berat badan. Karena energi yang tidak digunakan dari karbohidrat akan berubah menjadi lemak. Penting untuk mempertimbangkan jenis karbohidrat apa yang Anda konsumsi ketika memilih makanan. Karbohidrat terbaik adalah yang tinggi serat, sedangkan yang paling buruk adalah mengandung gula lebih tinggi. Ada beberapa karbohidrat yang harus Anda hindari, sahabat Merkuri, karena tidak punya nilai gizi. Roti putih. Roti putih adalah pilihan yang buruk karena dalam membuatnya, semua bagian gandum dengan nilai gizi sudah dihilangkan. Kemudian minuman manis. Minuman manis adalah salah satu asupan yang paling merugikan bagi kesehatan kita dan tidak akan membuat diet Anda berhasil. Kemudian kentang goreng. Satu porsi kentang goreng bisa mengandung karbohidrat sebanyak 24 gram dan hanya 2 gram serat. Ini bukan angka yang baik. Nilai gizi sangat sedikit untuk kentang goreng karena mengandung protein dalam jumlah rendah dan jumlah lemak yang tinggi. Kemudian permen, sahabat. Salah satu makanan terburuk yang paling jelas buat Anda yang sedang program diet adalah permen. Dengan kadar gula yang tinggi dan sama sekali tidak ada nutrisi untuk Anda, permen harus dihindari. Sebaliknya, ganti dengan coklat hitam atau buah segar. Inspirasi Sehat 96.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 21 Agustus 1945, pasukan Indonesia merebut kekuasaan kelautan dari tentara Jepang. Hari ini kemudian diperingati sebagai Hari Maritim di Indonesia. 21 Agustus 1945, Kepolisian Negara Republik Indonesia didirikan. Tanggal dan tahun yang sama, kemerdekaan Indonesia diumumkan secara resmi di Aceh. Selanjutnya, 21 Agustus 1995, Ratu Beatrix dari Belanda tiba di Jakarta. Ini menjadikan kunjungan pertama dari seorang anggota kerajaan Belanda selama 14 tahun di tengah tekanan, agar Belanda mengakui 17 Agustus 1945 sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia.
0: Moment on this day.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emang nyaman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
8: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

96 FM Mercury, informatif inspiratif. Sampai di sini sahabat Mercury, saya menemani Anda di perjalanan Mercury Morning Show. Terima kasih untuk segala kebersamaannya. Selamat melanjutkan aktivitas. Sukses untuk segala apapun juga aktivitas yang harus Anda kerjakan di sepanjang hari ini. Saya Aldi pamit. Selamat pagi.

0: tegas, informatif, inspiratif. 96 FM Mercury Surabaya.
1: Seperti biasa, perjalanan Lintas Kota hadir menemani Anda ya, sahabat. Di sesi yang pertama ini, jangan lupa stay tune di 96 FM Mercury.
2: Gubernur Jawa Timur mengatakan, ya bersyukur terkait dengan angka kemiskinan di Jawa Timur yang kembali turun signifikan. Sahabat, kita lihat catatan indeks harga saham gabungan di penutupan sore hari ini yang berakhir menguat, sahabat.
3: Menemani mobilitas Anda sepanjang hari, inilah Lintas Kota. 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 21 Agustus 1945, pasukan Indonesia merebut kekuasaan kelautan dari tentara Jepang. Hari ini kemudian diperingati sebagai Hari Maritim di Indonesia. 21 Agustus 1945, Kepolisian Negara Republik Indonesia didirikan. Tanggal dan tahun yang sama, kemerdekaan Indonesia diumumkan secara resmi di Aceh. Selanjutnya, 21 Agustus 1995, Ratu Beatrix dari Belanda tiba di Jakarta. Ini menjadikan kunjungan pertama dari seorang anggota kerajaan Belanda selama 14 tahun di tengah tekanan agar Belanda mengakui 17 Agustus 1945 sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia.
0: Moment on this day.

0: Mau info-info aktual dan lagu-lagu hits? Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya bersama saya Idelita dari Melihat Bersama.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air turi teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy
4: ya?
6: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wingscare.
7: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
7: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
7: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
7: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
7: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: News.
1: Sahabat indeks harga saham gabungan IHSG diproyeksi menguat pada perdagangan hari ini. Analis teknikal MNC Sekuritas Herditya Wicaksana memperkirakan IHSG masih memiliki dua skenario pergerakan. Dalam skenario terbatas, indeks berpeluang melanjutkan penguatan, sementara skenario terburuk membuka resiko koreksi. Artinya dalam skenario terbaik, IHSG berpotensi melanjutkan penguatan menuju level 6.544. Tetapi pada skenario terburuk, IHSG beresiko terkoreksi ke kisaran 6.056 hingga 6.230 untuk membentuk wave atau B.
0: Mercury News.

0: Mercury.
1: Sahabat, Indonesia beberapa waktu yang lalu masuk dalam peringkat kedua di dunia sebagai negara penyumbang sampah terbanyak setelah negara China. Tentunya itu bukan sebuah prestasi. Kemudian, apa yang harus kita lakukan agar tidak semakin menghasilkan lebih banyak sampah? Wawan Some, Koordinator Nol Sampah Surabaya, memberikan cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah.
2: Kalau bicara tentang pengelolaan sampah, kita selalu berpatokan pada 3R, yaitu ngurangin, pakai kembali, dan daur ulang. Selama ini kita lebih fokus bagaimana melakukannya setelah ada sampah. Seharusnya yang kita lakukan adalah bagaimana mengubah perilaku kita dengan mengurangi menghasilkan sampah. Caranya sangat praktis sebenarnya dan sangat mudah. Salah satunya misalnya, biasakan untuk bawa tas kain yang bisa dipakai berulang kali untuk kalau belanja ke toko, kalau belanja ke pasar atau ke mall. Yang kedua, bawa botol minum sendiri sehingga kita bisa ngurangin konsumsi-konsumsi air kemasan. Kemudian yang ketiga, misalnya bawa tempat makan sendiri sehingga kalau kita belanja ke warung, kalau makan di mana, itu nggak perlu pakai bungkus lagi, tapi sudah ditaruh tempat kita. Nah, selain akan ngurangin sampah, sebenarnya langkah ini justru akan membuat kita hidup sehat. Karena plastik tidak semuanya aman untuk kemasan makanan minuman. Jadi yang harus dilakukan menurut saya adalah, kalau selama ini kita selalu berpikir bahwa sampah itu bisa ditanganin dengan cara pakai kembali, dengan cara daur ulang, ini yang harus dirubah. Yang harus kita lakukan pertama adalah bagaimana mengurangi sampah dengan mengubah gaya hidup kita sehingga tidak menghasilkan sampah atau semakin sedikit menghasilkan sampah. Ini memang butuh proses, harus dilakukan berulang kali, tapi yang pasti ketika ini kita bisa lakukan, maka kita akan mengubah gaya hidup kita dan akan terus kita lakukan seumur hidup.

0: Mau info-info aktual dan lagu-lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Ainani Jundah, dari komunitas Banawa Sekar Akademia.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: News on the Spot.
1: Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan anggota DPR RI dari daerah pemilihan Dapil NTT diminta untuk bersiaga membantu koordinasi mengenai penanganan pasca gempa. Ini dilakukan untuk memastikan DPR RI terus mengawal proses penanganan gempa di NTT. Puan Maharani, Ketua DPR RI, juga menyampaikan duka cita yang mendalam bagi masyarakat NTT dan sekitarnya yang terdampak gempa. NTT, kata Puan, tidak sendirian. DPR RI, pemerintah, unsur masyarakat, partai politik, semuanya bergotong royong untuk segera mempercepat proses atau mempercepat bantuan yang harus segera dilaksanakan di sana. Menurut Puan, DPR RI melalui Satgas Galapana, DPR RI telah melakukan kunjungan ke NTT pada minggu kemarin. Dipimpin Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Satgas Galapana DPR RI meninjau dan memastikan efektivitas penanganan darurat pasca gempa bumi di NTT secara satu komando bersama pemerintah dan BNPB. Pimpinan dan sejumlah anggota DPR RI pun dijadwalkan akan kembali melihat NTT bersama menteri-menteri terkait, termasuk Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, untuk memberikan bantuan sekaligus meninjau untuk mendorong relokasi anggaran. Menurut Puan, rombongan DPR RI juga sekaligus akan memberikan bantuan dari DPR RI. Pihaknya saat ini sudah melakukan cross-check kebutuhan apa saja yang dibutuhkan masyarakat NTT. Dirinya berharap pemerintah segera mempercepat proses penanganan pasca bencana NTT, sehingga masyarakat NTT tidak merasa sendirian dan selalu didampingi dengan seluruh elemen yang ada di negara ini. News on the Spot.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Tahukah sahabat, salah satu ikon terkenal di Malaysia ternyata dirancang oleh putra Indonesia. Menara Kuala Lumpur menjadi salah satu menara telekomunikasi tertinggi di dunia dan merupakan ikon terkenal di Malaysia. Tidak banyak yang tahu, sosok di balik rancangan megah itu adalah Insinyur Ahmad Murdijat, seorang lulusan Institut Teknologi Bandung atau ITB. Menara Kuala Lumpur sendiri memiliki tinggi mencapai 421 meter dan menjadi kebanggaan masyarakat Malaysia. Bangunan ini mulai dibangun pada awal tahun 90-an. Lalu diresmikan pada tahun 1996. Menariknya sahabat, desain menara ini dibuat sangat canggih untuk zamannya. Struktur bangunannya dirancang tahan terhadap gempa dan terpaan angin kencang. Bahkan, bagian puncak menara disebut bisa bergerak lentur mengikuti arah angin, sehingga tetap aman dan stabil. Untuk menopang bangunan setinggi itu, fondasinya juga dibuat sangat dalam. Konon, proses pengecoran fondasinya dilakukan tanpa henti selama 2 minggu penuh. Keberadaan Menara Kuala Lumpur pun akhirnya menjadi simbol kemajuan dan modernisasi Malaysia. Hingga sekarang, menara ini masih menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Kuala Lumpur. Nah sahabat, kisah ini membuktikan kalau karya anak bangsa ternyata mampu diakui hingga mancanegara. Jadi, bangga nggak nih? Ternyata ada putra Indonesia yang ikut menciptakan ikon terkenal di negeri tetangga.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Dwi Rana Yuningsih dari DPD APETNAS Jawa Timur. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, tentu Anda tidak ingin disebut cepat tua karena kondisi ini menimbulkan rasa tidak percaya diri. Ada satu cara yang bisa kita lakukan untuk memperlambat proses penuaan. Ternyata ada satu jenis minuman yang bisa membuat kita menjadi cepat tua. Minuman itu adalah soda yang mengandung gula. Menurut ahli gizi Amy Goodson, minuman soda yang mengandung gula bisa mempercepat proses penuaan dengan cara meningkatkan beberapa resiko penyakit. Sementara itu, American Journal of Public Health menambahkan, orang yang banyak mengonsumsi minuman bergula memiliki telomer yang lebih pendek dari sel darah putih. Ini berhubungan dengan penurunan harapan hidup dan peningkatan resiko penyakit.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Dipersembahkan oleh Cheers. Cheers Healthy Drinking Water.
2: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju. Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
4: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
5: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 21 Agustus 1945, pasukan Indonesia merebut kekuasaan kelautan dari tentara Jepang. Hari ini kemudian diperingati sebagai Hari Maritim di Indonesia. 21 Agustus 1945, Kepolisian Negara Republik Indonesia didirikan. Tanggal dan tahun yang sama, kemerdekaan Indonesia diumumkan secara resmi di Aceh. Selanjutnya, 21 Agustus 1995, Ratu Beatrix dari Belanda tiba di Jakarta. Ini menjadikan kunjungan pertama dari seorang anggota kerajaan Belanda selama 14 tahun di tengah tekanan agar Belanda mengakui 17 Agustus 1945 sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia. Moment on this day.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Ferdian Juno Hermansyah dari Komunitas Arsa Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: 96 FM Mercury, sahabat, merayakan HUT RI yang ke-81, rumah dan lingkungan mulai dihiasi lampu merah putih. Acara dan lomba juga semakin ramai, lengkap dengan sound system dan berbagai peralatan listrik. Tapi ingat, jangan sampai semangat merayakan kemerdekaan justru menimbulkan bahaya kelistrikan. Pastikan kabel, stop kontak, dan instalasi listrik dalam kondisi aman, sahabat. Hindari penggunaan kabel yang rusak atau sambungan listrik yang berlebihan. Kalau menemukan kabel listrik putus, tiang listrik miring, atau kondisi yang berpotensi membahayakan, jangan disentuh dan jangan didekati. Segera laporkan kepada PLN. Manfaatkan juga PLN Mobile untuk mendapatkan berbagai layanan PLN dan melaporkan gangguan dengan lebih mudah. Rayakan kemerdekaan dengan meriah, tapi tetap utamakan keselamatan. Listrik aman, hari kemerdekaan nyaman.
1: Follow Instagram Mercury di @radiomercury96.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
8: Mau tijus? Mau.
7: Tenang

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya.

0: Mau jus lagi?
1: Mau!
0: Ngaji inti jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum tijus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Mercury News.
1: Sahabat Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pemerintah menyiapkan anggaran 3 triliun rupiah untuk program insentif pembelian motor listrik. Anggaran itu akan digunakan untuk mendukung program 1 juta motor listrik produksi dalam negeri. Besaran insentif ditetapkan 3 juta rupiah per unit. Angka tersebut lebih rendah dari rencana awal pemerintah yang menetapkan insentif sebesar 5 juta rupiah per unit. Purbaya memperkirakan anggaran tersebut belum akan terserap seluruhnya di tahun 2026, sebab kapasitas produksi motor listrik nasional dinilai belum mampu mencapai target 1 juta unit.
0: Mercury News.

0: News on the Spot.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Jawa Timur meresat ke peringkat ketiga se-Indonesia dalam penghargaan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum JDIH tahun 2025 untuk kategori DPRD Provinsi. DPRD Jawa Timur berhasil meraih predikat utama dengan skor 97. Capaian ini menjadi lonjakan prestasi signifikan. Pada tahun sebelumnya, DPRD Jawa Timur belum berhasil menembus posisi 5 besar nasional dan hanya mengantongi skor di kisaran angka 80-an. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Jawa Timur Yordan M. Bataragua usai menerima penghargaan di kantor wilayah Jawa Timur Kementerian Hukum dan HAM mengapresiasi tinggi atas penghargaan kinerja unggul pengelolaan JDIH ini. Menurutnya, integrasi JDIH merupakan wujud komitmen DPRD Jawa Timur untuk menghadirkan keterbukaan informasi yang komprehensif bagi masyarakat. Kendati mengukir prestasi dari sisi tata kelola dokumentasi dan penyajian data hukum, legislator dari fraksi PDI Perjuangan ini menegaskan pihaknya tidak berpuas diri. Ia menyoroti tantangan implementasi peraturan daerah perda di lapangan yang masih memerlukan pembenahan mendasar. Yordan mengakui pengelolaan JDIH di Jawa Timur saat ini sebatas pada ranah transparansi dan menampilkan produk hukum yang ada. Sementara untuk tingkat efektivitas pelaksanaan perda di tengah masyarakat, DPRD Jawa Timur kini tengah menyiapkan skema evaluasi secara menyeluruh. Pihaknya mendorong seluruh anggota DPRD Jawa Timur untuk mencermati satu persatu perda yang ada, sehingga nantinya akan ada program evaluasi perda agar bisa berjalan efektif. Yordan juga mengatakan selain efektivitas perda, masalah belum terbitnya peraturan gubernur Pergub sebagai aturan teknis pelaksana juga menjadi perhatian Bapemperda. Pihaknya akan mendorong gubernur agar segera menerbitkan Pergub dari perda yang telah disahkan. Melalui langkah efektivitas perda dengan melakukan peninjauan ulang keberadaan perda yang berjalan, DPRD Jawa Timur, tegas Yordan, berharap produk hukum yang dilahirkan tidak hanya unggul secara dokumentasi digital, tetapi juga berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Dedi Turnoyudo dari Garda Pangan.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong.
7: Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
9: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
8: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
9: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
8: Loh, kok gitu?
9: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
8: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
9: Secara rutin? Emangnya aman?
8: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
9: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
8: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
9: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
8: Yoga, beli sendiri dong.
9: Yah, sayang.
10: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: 96 FM Mercury, sahabat merayakan HUT RI yang ke-81, rumah dan lingkungan mulai dihiasi lampu merah putih. Acara dan lomba juga semakin ramai, lengkap dengan sound system dan berbagai peralatan listrik. Tapi ingat, jangan sampai semangat merayakan kemerdekaan justru menimbulkan bahaya kelistrikan. Pastikan kabel, stop kontak, dan instalasi listrik dalam kondisi aman, sahabat. Hindari penggunaan kabel yang rusak atau sambungan listrik yang berlebihan. Kalau menemukan kabel listrik putus, tiang listrik miring, atau kondisi yang berpotensi membahayakan, jangan disentuh dan jangan didekati. Segera laporkan kepada PLN. Manfaatkan juga PLN Mobile untuk mendapatkan berbagai layanan PLN dan melaporkan gangguan dengan lebih mudah. Rayakan kemerdekaan dengan meriah, tapi tetap utamakan keselamatan. Listrik aman, hari kemerdekaan nyaman.
1: Mau info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Ferdian Juno Ermansyah, dari Komunitas Arsa Surabaya.
2: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

0: News on the Spot.
1: Kontestasi perebutan kursi Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur dalam musyawarah daerah Musda ke-7 mulai memasuki fase krusial. Menjelang H-1 penutupan pendaftaran calon ketua pada tanggal 20 Agustus jam 24.00, persaingan justru masih terkesan sunyi. Anggota Steering Committee SC Musda ke-7 DPD Partai Demokrat Jawa Timur, Dr. Agung Mulyono mengungkapkan hingga hari ini Rabu 19 Agustus 2026 baru 2 nama yang diketahui telah mengambil formulir pendaftaran bakal calon ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur. Keduanya yakni petahana Emil Elestantu Dardak serta Wisnu Wardana mantan ketua DPC Demokrat Kota Surabaya. Namun hingga kini belum ada satupun yang mengembalikan formulir pendaftaran. Bendara DPD Partai Demokrat Jawa Timur ini menegaskan para kandidat masih memiliki waktu hingga batas akhir pendaftaran pada tanggal 20 Agustus 2026. Pengembalian formulir bahkan masih dibuka hingga malam hari, yakni batas akhir 20 Agustus sampai pukul 24.00. Dengan situasi tersebut membuat Bursa Ketua Partai Demokrat Jawa Timur masih menyimpan teka-teki, terlebih Emil Elestantu Dardak yang saat ini memegang kendali organisasi Partai Demokrat Jawa Timur belum secara terbuka menyatakan langkah politiknya dalam Musda ke-7. Sebelumnya Emil memilih memberikan jawaban diplomatis ketika ditanya mengenai waktu pengambilan formulir pencalonan. Usai menghadiri rapat paripurna DPD Jawa Timur Selasa kemarin, Emil meminta publik menunggu pengumuman dari dirinya. Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa Emil belum keluar dari gelanggang perebutan kursi Ketua Demokrat Jawa Timur. Sebaliknya, sikap tersebut juga menunjukkan bahwa mantan Bupati Trenggalek itu masih memilih menjaga strategi politiknya hingga momentum yang dianggap tepat. Dengan batas pengambilan formulir pada 20 Agustus malam, babak awal perebutan kursi Ketua Demokrat Jawa Timur kini masuk fase last minute. Emil masih memegang kartu sebagai petahana, sementara Wisnu Wardana telah lebih dahulu menunjukkan keseriusannya dengan mengambil formulir.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

sahabat Mercury, saya Marini dari BK3S Provinsi Jawa Timur. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Mercury 96 FM Surabaya.

0: Dadas kurap, jamur dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan
2: bersih deh.
3: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Halo, saya Dr. Hayan, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM. Info aktual dan lagu hits.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 21 Agustus 1945, pasukan Indonesia merebut kekuasaan kelautan dari tentara Jepang. Hari ini kemudian diperingati sebagai Hari Maritim di Indonesia. 21 Agustus 1945, Kepolisian Negara Republik Indonesia didirikan. Tanggal dan tahun yang sama, kemerdekaan Indonesia diumumkan secara resmi di Aceh. Selanjutnya, 21 Agustus 1995, Ratu Beatrix dari Belanda tiba di Jakarta. Ini menjadikan kunjungan pertama dari seorang anggota kerajaan Belanda selama 14 tahun di tengah tekanan agar Belanda mengakui 17 Agustus 1945 sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia.
0: Moment on this day.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Tobing
1: dan Ilham
0: dari Art Hour Surabaya.
2: Mercury FM,
3: info aktual dan lagu hits.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Mercury News. Sahabat, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memproyeksikan proyek Motor Listrik Nasional atau MoLINAS mampu menekan beban subsidi bahan bakar minyak atau BBM secara signifikan hingga Rp82 triliun. Asisten Deputi Pengembangan Industri Kemenko Perekonomian, Atong Sukirman mengatakan, proyeksi tersebut didasarkan pada asumsi operasional 11 juta unit motor listrik. Selain itu, ekosistem MoLINAS secara keseluruhan memiliki potensi nilai ekonomi yang sangat masif bagi negara selama tahun 2026 hingga 2031. Mercury News.

0: News on the Spot.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Jawa Timur melesat ke peringkat ketiga se-Indonesia dalam penghargaan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum JDIH tahun 2025 untuk kategori DPRD Provinsi. DPRD Jawa Timur berhasil meraih predikat utama dengan skor 97. Capaian ini menjadi lonjakan prestasi signifikan. Pada tahun sebelumnya, DPRD Jawa Timur belum berhasil menembus posisi 5 besar nasional dan hanya mengantongi skor di kisaran angka 80-an. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Jawa Timur Yordan M. Bataragua usai menerima penghargaan di kantor wilayah Jawa Timur Kementerian Hukum dan HAM mengapresiasi tinggi atas penghargaan kinerja unggul pengelolaan JDIH ini. Menurutnya, integrasi JDIH merupakan wujud komitmen DPRD Jawa Timur untuk menghadirkan keterbukaan informasi yang komprehensif bagi masyarakat. Kendati mengukir prestasi dari sisi tata kelola dokumentasi dan penyajian data hukum, legislator dari fraksi PDI Perjuangan ini menegaskan pihaknya tidak berpuas diri. Ia menyoroti tantangan implementasi peraturan daerah perda di lapangan yang masih memerlukan pembenahan mendasar. Yordan mengakui pengelolaan JDIH di Jawa Timur saat ini sebatas pada ranah transparansi dan menampilkan produk hukum yang ada. Sementara untuk tingkat efektivitas pelaksanaan perda di tengah masyarakat, DPRD Jawa Timur kini tengah menyiapkan skema evaluasi secara menyeluruh. Pihaknya mendorong seluruh anggota DPRD Jawa Timur untuk mencermati satu persatu perda yang ada, sehingga nantinya akan ada program evaluasi perda agar bisa berjalan efektif. Yordan juga mengatakan selain efektivitas perda, masalah belum terbitnya peraturan gubernur Pergub sebagai aturan teknis pelaksana juga menjadi perhatian Bapemperda. Pihaknya akan mendorong gubernur agar segera menerbitkan Pergub dari perda yang telah disahkan. Melalui langkah efektivitas perda dengan melakukan peninjauan ulang keberadaan perda yang berjalan, DPRD Jawa Timur, tegas Yordan, berharap produk hukum yang dilahirkan tidak hanya unggul secara dokumentasi digital, tetapi juga berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.
0: News on the Spot.

lewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Galeri peristiwa kota terkini hanya ada di sini.
1: Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 21 Agustus 1945, pasukan Indonesia merebut kekuasaan kelautan dari tentara Jepang. Hari ini kemudian diperingati sebagai Hari Maritim di Indonesia. 21 Agustus 1945, Kepolisian Negara Republik Indonesia didirikan. Tanggal dan tahun yang sama, kemerdekaan Indonesia diumumkan secara resmi di Aceh. Selanjutnya, 21 Agustus 1995, Ratu Beatrix dari Belanda tiba di Jakarta. Ini menjadikan kunjungan pertama dari seorang anggota kerajaan Belanda selama 14 tahun di tengah tekanan agar Belanda mengakui 17 Agustus 1945 sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia.
0: Moment on this day.

Sahabat Merkuri, Anda ingin tahu tentang tempat-tempat menarik di Surabaya? Datang saja ke Surabaya Tourism Information Center atau STIC. Lokasinya ada di Balai Pemuda Surabaya, Jalan Gubernur Suryo nomor 15, atau Anda juga bisa datang ke Museum Surabaya di Gedung Exiola, Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Surabaya. Surabaya Tourism Information Center atau STIC, sahabat, ini buka setiap hari dari Senin hingga Minggu, pukul 8 pagi hingga 8 malam, dan Anda bisa bertanya apa saja seputar destinasi menarik di Surabaya, mulai kuliner, wisata, museum, penginapan, transportasi, dan sebagainya. Bahkan, Anda juga bisa mengetahui jadwal berbagai event, direktori pariwisata, serta peta Surabaya. Selain itu, sahabat, setiap hari Selasa, Sabtu, dan Minggu, di STIC Balai Pemuda, ada juga fasilitas untuk berkeliling Surabaya menggunakan bus wisata. Biayanya sangat terjangkau. Tidak itu saja, STIC Balai Pemuda juga mengundang Anda mengikuti berbagai kelas seni di rumah kreatif dan mengikuti berbagai kelas bahasa di rumah bahasa secara gratis. Info lengkap Surabaya Tourism Information Center, kelas seni atau bus wisata, silakan menelpon ke 031-534-0444. Sekali lagi, 031-534-0444. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96 FM Merkuri Surabaya.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat Mercury, pernah terpikir nggak kalau bintang yang sedang kamu lihat di langit malam sebenarnya berasal dari masa lalu? Cahaya dari bintang membutuhkan waktu untuk mencapai bumi. Meski bergerak sangat cepat, jarak antariksa yang luar biasa jauh membuat cahaya itu bisa menempuh perjalanan bertahun-tahun, bahkan jutaan tahun. Karena itulah, saat kita melihat sebuah bintang, yang terlihat bukan kondisi bintang pada detik ini, melainkan cahaya yang dipancarkan bintang tersebut sejak lama. Bahkan, dalam beberapa kasus, bintang yang cahayanya masih terlihat dari bumi bisa saja sudah meledak atau tidak lagi ada. Namun jejak cahayanya masih terus melaju di ruang angkasa hingga akhirnya sampai ke mata kita. Semakin jauh letak sebuah bintang, semakin tua pula cahaya yang kita lihat. Jadi, langit malam sebenarnya seperti mesin waktu alami yang memperlihatkan potongan sejarah alam semesta. Menurut sahabat, apa fakta luar angkasa paling mind-blowing yang pernah kamu dengar?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Mau info aktual dan lagu hits? Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Prana dari Komunitas Mata Hati.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

0: lebih sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 21 Agustus 1945, pasukan Indonesia merebut kekuasaan kelautan dari tentara Jepang. Hari ini kemudian diperingati sebagai Hari Maritim di Indonesia. 21 Agustus 1945, Kepolisian Negara Republik Indonesia didirikan. Tanggal dan tahun yang sama, kemerdekaan Indonesia diumumkan secara resmi di Aceh. Selanjutnya, 21 Agustus 1995, Ratu Beatrix dari Belanda tiba di Jakarta.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Mario Mariadi dari Astana, Jawa Timur.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.
3: Hai hai, it's Jericho Angelin.
4: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku

0: gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
0: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Mercury News. Sahabat, pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali mengirimkan 64,4 ton bantuan kemanusiaan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur melalui Pelabuhan Tanjung Perak tadi malam. Bantuan dengan kapal Dharma Rudita 7 menuju Labuan Bajo terdiri atas obat-obatan, bahan permakanan, perlengkapan mandi, dan kebutuhan kebersihan. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa mengatakan, respon Pemprov Jatim dilakukan bertahap sejak 16 Agustus 2026. Pada tahap awal, BPBD Jawa Timur mengirimkan 7 personel untuk mendukung evakuasi dan penanganan awal. Kofifah menambahkan, tim dokter Jawa Timur telah bergabung dengan rumah sakit darurat yang dikoordinasikan Kementerian Kesehatan. Selain logistik dan kesehatan, Pemprov Jatim memetakan kebutuhan posko, dapur umum, dan relawan.
1: Mercury News.

0: Mercury.
1: Sahabat, Indonesia beberapa waktu yang lalu masuk dalam peringkat kedua di dunia sebagai negara penyumbang sampah terbanyak setelah negara China. Tentunya itu bukan sebuah prestasi. Kemudian, apa yang harus kita lakukan agar tidak semakin menghasilkan lebih banyak sampah? Wawan Some, Koordinator Nol Sampah Surabaya, memberikan cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah.
2: Kalau bicara tentang pengelolaan sampah, kita selalu berpatokan pada 3R, yaitu ngurangin, pakai kembali, dan daur ulang. Selama ini kita lebih fokus bagaimana melakukannya setelah ada sampah. Seharusnya yang kita lakukan adalah bagaimana mengubah perilaku kita dengan mengurangi menghasilkan sampah. Caranya sangat praktis sebenarnya dan sangat mudah. Salah satunya misalnya, biasakan untuk bawa tas kain yang bisa dipakai berulang kali untuk kalau belanja ke toko, kalau belanja ke pasar atau ke mall. Yang kedua, bawa botol minum sendiri sehingga kita bisa ngurangin konsumsi-konsumsi air kemasan. Kemudian yang ketiga, misalnya bawa tempat makan sendiri sehingga kalau kita belanja ke warung, kalau makan di mana, itu nggak perlu pakai bungkus lagi, tapi sudah ditaruh tempat kita. Nah, selain akan ngurangin sampah, sebenarnya langkah ini justru akan membuat kita hidup sehat. Karena plastik tidak semuanya aman untuk kemasan makanan minuman. Jadi yang harus dilakukan menurut saya adalah, kalau selama ini kita selalu berpikir bahwa sampah itu bisa ditanganin dengan cara pakai kembali, dengan cara daur ulang, ini yang harus dirubah. Yang harus kita lakukan pertama adalah bagaimana mengurangi sampah dengan mengubah gaya hidup kita sehingga tidak menghasilkan sampah atau semakin sedikit menghasilkan sampah. Ini memang butuh proses, harus dilakukan berulang kali. Tapi yang pasti ketika ini kita bisa lakukan, maka kita akan mengubah gaya hidup kita dan akan terus kita lakukan seumur hidup. This is Mercury.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Mario Mariadi dari Hastana Jawa Timur.
1: Mercury FM. Info aktual dan lagu hits.

0: Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus! Mau!
2: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: News on the Spot.
1: Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan anggota DPR RI dari daerah pemilihan Dapil NTT diminta untuk bersiaga membantu koordinasi mengenai penanganan pasca gempa. Ini dilakukan untuk memastikan DPR RI terus mengawal proses penanganan gempa di NTT. Puan Maharani, Ketua DPR RI, juga menyampaikan duka cita yang mendalam bagi masyarakat NTT dan sekitarnya yang terdampak gempa. NTT, kata Puan, tidak sendirian. DPR RI, pemerintah, unsur masyarakat, partai politik, semuanya bergotong royong untuk segera mempercepat proses atau mempercepat bantuan yang harus segera dilaksanakan di sana. Menurut Puan, DPR RI melalui Satgas Galapana, DPR RI telah melakukan kunjungan ke NTT pada minggu kemarin. Dipimpin Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Satgas Galapana DPR RI meninjau dan memastikan efektivitas penanganan darurat pasca gempa bumi di NTT secara satu komando bersama pemerintah dan BNPB. Pimpinan dan sejumlah anggota DPR RI pun dijadwalkan akan kembali melihat NTT bersama menteri-menteri terkait, termasuk Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, untuk memberikan bantuan sekaligus meninjau untuk mendorong relokasi anggaran. Menurut Puan, rombongan DPR RI juga sekaligus akan memberikan bantuan dari DPR RI. Pihaknya saat ini sudah melakukan cross-check kebutuhan apa saja yang dibutuhkan masyarakat NTT. Dirinya berharap pemerintah segera mempercepat proses penanganan pasca bencana NTT, sehingga masyarakat NTT tidak merasa sendirian dan selalu didampingi dengan seluruh elemen yang ada di negara ini.

0: tips kesehatan. Yang pertama, kenali gejala serangan jantung. Apa saja gejala serangan jantung? Yang pertama, nyeri dada kiri yang disertai penjalaran ke pundak atau ke punggung atau ke rahang, kemudian diperberat dengan aktivitas dan membaik dengan istirahat. Yang kedua, sesak nafas. Yang ketiga, mual atau muntah atau nyeri di daerah ulu hati yang sebelumnya tidak pernah dialami atau tidak ada riwayat sakit lambung. Yang keempat, pingsan atau gangguan irama jantung yang dirasa tidak teratur. Jika kalian mengalami gejala-gejala seperti ini, segera periksa ke dokter atau dokter jantung terdekat. Saya Dr. Anindita Premiari, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Royal Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: once to myself.
1: Mercury Effect on Mercury FM.
2: Sahabat Mercury, tahu nggak sih? Ternyata ada fakta menarik nih tentang bendera Indonesia sangsaka merah putih. Fakta menarik itu adalah ternyata Indonesia pernah terlibat sengketa dengan Monaco gara-gara warna benderanya yang sangat mirip dan hampir identik. Bendera Indonesia dan Monaco memang punya desain berupa dua garis horizontal dengan merah di atas dan putih di bawah, sehingga sekilas tampak sama persis. Kemiripan ini pastinya bukan hasil saling meniru, karena bagi Indonesia, warna merah dan putih, akar sejarahnya berasal dari Kerajaan Majapahit yang di puncak kejayaannya berhasil menyatukan sebagian besar wilayah Nusantara. Sedangkan bagi Monaco, warna merah dan putih adalah lambang keluarga Kerajaan Grimaldi. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, pemerintah Monaco mengajukan keberatan resmi pada tahun 1950-an. Monaco menilai bendera Indonesia terlalu mirip dengan bendera nasional miliknya. Saat itu Monaco minta Indonesia agar mengganti desain benderanya untuk menghindari kebingungan di tingkat internasional. Tentu saja Indonesia menolak permintaan Monaco. Alasannya, karena bagi Indonesia warna merah dan putih memiliki nilai historis dan budaya yang jauh lebih tua dibandingkan Monaco. Indonesia menekankan tidak ada aturan internasional yang melarang dua negara memiliki bendera dengan warna yang sama. Tapi untungnya sahabat, meski sempat ada ketegangan, sengketa ini tidak berkembang menjadi konflik besar. Indonesia dan Monaco akhirnya menemukan solusi damai melalui jalur diplomasi. Kedua negara sepakat ada perbedaan utama pada aspek dimensi atau rasio bendera. Bendera Indonesia memiliki rasio panjang dan lebar 2:3. Monaco menggunakan rasio yang lebih mendekati persegi, yaitu 4:5. Perbedaan ini cukup untuk membedakan kedua bendera dalam konteks resmi internasional meskipun secara warna tetap identik. Nah sahabat, sengketa bendera antara Indonesia dan Monaco mungkin terdengar sepele, tapi sesungguhnya menyimpan pelajaran penting tentang identitas dan diplomasi. Dengan memilih jalan damai, kedua negara akhirnya berhasil menjaga martabat masing-masing. Hingga kini, bendera Indonesia dan Monaco tetap berkibar dengan bangga, menjadi simbol unik dari sejarah yang berbeda, tapi saling berdampingan.
1: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: pemirsa, perjalanan Tas Kota hadir menemani Anda ya, sahabat, di sesi yang pertama ini. Jadi tetap stay tune di 96 FM.
1: Gubernur Jawa Timur mengatakan, ya bersyukur terkait dengan angka kemiskinan di Jawa Timur yang kembali turun signifikan. Sahabat, kita lihat catatan indeks harga saham gabungan di penutupan sore hari ini yang berakhir menguat, sahabat.
2: Menemani mobilitas Anda sepanjang hari, inilah Lintas Kota, 96 FM Merkuri, Surabaya.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong.
7: Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
9: Iya nih.
8: Kok duduknya mepet aku banget sih?
9: Sorry, malu sih mau bilang.
8: Hailah, santai aja.
9: Gini, aku lagi gejala wasir.
8: Oh, wasir. Coba minum ini.
9: Hah? Ambesir?
8: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
9: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
10: Ambeyen wasir, minum ambesir.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

Tugas. Informatif, inspiratif. 96 FM Mercury Surabaya.

0: mulai dihiasi lampu merah putih. Acara dan lomba juga semakin ramai, lengkap dengan sound system dan berbagai peralatan listrik. Tapi ingat, jangan sampai semangat merayakan kemerdekaan justru menimbulkan bahaya kelistrikan. Pastikan kabel, stop kontak, dan instalasi listrik dalam kondisi aman, sahabat. Hindari penggunaan kabel yang rusak atau sambungan listrik yang berlebihan. Kalau menemukan kabel listrik putus, tiang listrik miring, atau kondisi yang berpotensi membahayakan, jangan disentuh dan jangan didekati. Segera laporkan kepada PLN. Manfaatkan juga PLN Mobile untuk mendapatkan berbagai layanan PLN dan melaporkan gangguan dengan lebih mudah. Rayakan kemerdekaan dengan meriah, tapi tetap utamakan keselamatan. Listrik aman, hari kemerdekaan nyaman.
1: 96 FM Mercury Surabaya,
2: informatif, inspiratif.

Dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Mercury News.
1: Sahabat pemimpin Gereja Katolik Paus Leo XIV melayangkan duka cita dan keprihatinan mendalam atas gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur pada hari Sabtu lalu. Paus Leo XIV dalam unggahannya pada laman media sosial KBRI Vatikan menyatakan sangat sedih atas kehancuran dan penderitaan yang ditimbulkan oleh bencana di Nusa Tenggara Timur. Paus Leo XIV juga mendorong para pemimpin gereja dan otoritas sipil untuk terus memberikan bantuan kemanusiaan serta menyampaikan doa seraya memohon berkat ilahi berupa penghiburan dan kekuatan bagi seluruh keluarga serta masyarakat.
0: Mercury News.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Gen Z dicap jadi generasi yang rela boros demi sekedar liburan dan healing-healing. Emangnya bener Gen Z seboros itu? Dilansir dari Tirto.id, Klook, sebuah agensi travel online asal Singapura, melakukan survei kepada 2.400 responden untuk mengulik perilaku wisatawan milenial dan Gen Z di beberapa negara. Hasilnya, hampir setengah dari responden Gen Z rela menghabiskan uangnya hingga 2 kali lipat untuk sekedar liburan dengan alasan mencari pengalaman. Hal itu beriringan dengan tren polycentric lifestyle yang menekankan liburan menarik adalah liburan anti-mainstream yang menonjolkan ciri khas dan keunikan wisata. Akibatnya, milenial dan Gen Z pun berlomba-lomba mengulik destinasi wisata yang unik demi mendapat pengalaman berbeda walaupun biaya yang dikeluarkan bernilai besar. Lantas, liburan ala Gen Z termasuk boros atau efisien? Jawabannya bisa keduanya. Jika ditinjau dari segi materi, tentu menggambarkan pemborosan. Tapi, jika ditinjau dari impact-nya, hal itu termasuk langkah yang efisien karena esensi liburan semakin beragam dan tidak terpaku pada kesenangan belaka. Tren ini bisa dimanfaatkan pengelola sektor wisata untuk terus menonjolkan keunggulannya. Apakah Anda termasuk orang yang suka healing demi pengalaman baru? Berikan komentar Anda ya. Jangan lupa juga buat like dan follow @radiomercury96 untuk dapetin Mercury Facts lainnya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Facts hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi karakternya adalah berupa goncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi goncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini khususnya plastik itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun karena dia mengendap di bawah, sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: 96 FM Mercury Surabaya.
1: Informatif, inspiratif.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata! Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori! Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo!
2: Crispy tempuranya crunchy!

0: News on the Spot.
1: Momentum Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama NU yang akan digelar pada 27-31 Agustus 2026 mendatang di Pondok Pesantren Barul Ulum Jombang, Tambak Beras, diharapkan menjadi titik balik lahirnya kepemimpinan baru pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU. Forum tertinggi ini dituntut mengakar kuat pada tradisi pesantren berintegrasi moral serta mampu meneguhkan kembali khitoh NU yang bertumpu pada otoritas ulama. Seruan tersebut dikatakan tokoh muda NU Jawa Timur Sukron Dosi. Dirinya mengajak seluruh jajaran pengurus dan warga Nahdin untuk mengawal perhelatan muktamar agar berjalan jujur, bermartabat, dan steril dari praktek politik transaksional maupun money politik atau riswah. Cak Sukron Sapa Nakrab Sukron Dosi juga menyoroti ancaman politik uang dalam muktamar nanti. Menurutnya politik uang bukan sekedar melanggar etika, jika dibiarkan praktek tersebut lanjutnya berpotensi merusak marwah NU, menggeser orientasi pengabdian menjadi transaksi kepentingan, serta membuka pintu intervensi modal dan politik luar. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mantan wakil sekretaris PBNU Jawa Timur ini mendorong pengawasan aktif terhadap seluruh dinamika jelang muktamar, yaitu pengawasan mencakup manuver konsolidasi hingga ruang pertemuan yang rawan menjadi arena dagang suara. Dirinya juga meminta agar keterlibatan lembaga eksternal seperti KPK dan PPATK untuk memantau indikasi aliran dana tidak wajar. Juga meminta para muktamirin peserta muktamar memilih berdasarkan kapasitas, rekam jejak, dan visi kepemimpinan, bukan karena tekanan atau imbalan. Serta mengajak warga NU tak segan-segan melaporkan indikasi kecurangan demi menjaga tradisi keagamaan. Lebih lanjut, Sukron juga menambahkan pentingnya menempatkan kembali lembaga Syuriah sebagai poros moral tertinggi dan penjaga arah perjuangan jamiah. Kepemimpinan NU tidak boleh hanya diukur dari kekuatan jaringan politik atau besarnya modal, melainkan legitimasi moral dan keilmuan. Karena NU dibangun oleh para ulama dan pesantren, karena itu marwah ulama harus dikembalikan ke tempat yang semestinya. Ia berharap muktamar ke-35 Tambak Beras tidak hanya melahirkan jajaran pengurus baru, tetapi juga merayakan babak kebangkitan baru NU, yakni menjaga independensi dari hegemoni politik praktis, memperkuat sinergi antar generasi atau transformasi kelembagaan dan pendidikan pesantren, serta menjaga kekompakan dan menghentikan narasi kebencian dan fitnah di internal NU.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Dwi Rana Yuningsih dari DPD Apetnas Jawa Timur. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, pernah nggak lagi asyik aktivitas, tiba-tiba HP di saku bergetar hebat, tapi pas dicek ternyata nggak ada notifikasi apapun? Kalau iya, hati-hati sahabat. Bisa jadi Anda sedang mengalami Phantom Vibration Syndrome. Fenomena ini ternyata bukan hal mistis, melainkan gangguan persepsi yang dialami oleh hampir 90% pengguna smartphone zaman sekarang. Bayangin aja, otak kita seolah tertipu oleh sensasi palsu. Ternyata penyebabnya cukup unik loh sahabat. Otak kita yang sudah terlalu terbiasa dengan koneksi digital, mulai salah mengartikan rangsangan fisik yang ringan. Gesekan kain celana, kontraksi otot, bahkan suara rintik hujan, sering dianggap otak sebagai getaran ponsel yang masuk. Ini terjadi karena kita berada dalam kondisi siaga digital yang berlebihan. Kita terlalu cemas atau terlalu menantikan pesan masuk, sampai-sampai syaraf kita menjadi sangat sensitif dan menciptakan halusinasi getaran tersebut. Buktinya, sindrom ini paling sering menyerang mereka yang punya ketergantungan tinggi pada gadget. Bukan sekedar gangguan fisik, tapi ini adalah sinyal kalau otak kita mulai kelelahan karena terus-menerus terhubung dengan dunia maya. Meski terdengar sepele, fenomena ini gak boleh dianggap remeh. Para ahli menyarankan kan, kalau getaran palsu ini mulai terasa mengganggu, itu tandanya kamu butuh waktu untuk digital detox. Cukup dengan mematikan fitur getar atau menjauhkan ponsel dari tubuh selama beberapa jam, bisa membantu otak untuk kalibrasi ulang dan lepas dari ketergantungan sensorik ini. Hebatnya, fenomena ini membuktikan betapa besar pengaruh teknologi terhadap cara kerja tubuh kita. Sesuatu yang kita anggap alat bantu, ternyata bisa mengubah cara syaraf kita merespons dunia sekitar. Nah sahabat, jujur deh, dalam sehari sudah berapa kali Anda tertipu getaran palsu dari ponsel sendiri?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi, karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini, khususnya plastik, itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun, karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

0: info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96FM Mercury Surabaya bersama saya Owi dari WWF Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Mercury News.
1: Sahabat Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menangkap total 14 orang dalam serangkaian operasi tangkap tangan OTT terhadap Rektor Universitas Jenderal Sudirman Unsud Ahmad Sodiq di Purwokerto dan Jakarta kemarin. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, dua orang yang ditangkap di Jakarta langsung dilakukan permintaan keterangan secara intensif di Gedung Merah Putih KPK. Sedangkan 12 orang yang ditangkap di Purwokerto sudah menjalani pemeriksaan awal di Polresta Banyumas. Selanjutnya, 7 orang diantaranya dibawa ke Jakarta untuk permintaan keterangan lebih lanjut. Budi menjelaskan kegiatan penyelidikan tertutup ini berkaitan dengan pengundisian penerimaan mahasiswa baru.
0: Mercury News.

0: News on the Spot.
1: Sekretariat DPRD Jawa Timur kembali menunjukkan kepedulian sosialnya terhadap sesama. Sekretariat DPRD Jawa Timur memberangkatkan pengiriman paket bantuan kemanusiaan yang ditujukan khusus bagi masyarakat yang tertimpa musibah dan bencana alam di Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Sekretaris Dewan Sekwan DPRD Jawa Timur Ali Kuncoro menyampaikan bahwa aksi solidaritas ini merupakan bentuk empati yang mendalam dari pimpinan, segenap anggota Dewan serta seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Jawa Timur. Pria yang akrab dengan wartawan ini mengatakan dirinya berharap bantuan logistik dan kebutuhan pokok yang dikirim ini dapat segera sampai ke lokasi serta sedikit banyak bisa meringankan beban serta memulihkan kondisi saudara-saudara di NTT. Ali Kuncoro juga mengatakan jenis bantuan kemanusiaan yang dikirim antara lain paket logistik yang dikirimkan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari, makanan siap saji, pakaian layak pakai, selimut, serta obat-obatan esensial yang sangat dibutuhkan oleh para pengungsi di lokasi terdampak. Mantan BJ Wali Kota Mojokerto ini juga mengatakan melalui aksi tanggap darurat ini, pihak Sekretariat DPRD Jawa Timur juga mengajak berbagai elemen masyarakat luas untuk terus merawat semangat gotong royong dan saling membantu antar daerah di Indonesia. Sekedar diketahui, wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT secara umum diguncang gempa bumi tektonik dahsyat berkekuatan magnitudo 7,7 pada Sabtu 15 Agustus pukul 4.58 kemarin. Berdasarkan informasi resmi BMKG, pusat gempa berada di laut sekitar 30 km timur Laut Nakikeo dengan kedalaman 15 km akibat aktivitas sesar naik Flores. Peringatan dini tsunami sempat dikeluarkan dan akhirnya diakhiri. BMKG juga mencatat hingga Rabu kemarin 19 Agustus pukul 14 atau 2 siang telah terjadi 3.000 kali gempa susulan. Kekuatan gempa susulan bervariasi dengan magnitudo terbesar mencapai 6,2. Frekuensi gempa susulan masih tinggi namun berangsur fluktuatif. Warga diimbau tetap waspada dan menghindari bangunan yang retak atau rawan roboh.

Mungkin masih ada warga Surabaya yang belum tahu keberadaan Common Center. Berlokasi di Gedung Siola atau yang sekarang lebih dikenal dengan Gedung Dispenduk Capil. Common Center adalah layanan darurat 24 jam untuk warga di seluruh Surabaya. Di Common Center, sahabat, Anda bisa melaporkan apapun kondisi darurat yang terjadi pada Anda maupun di sekitar Anda, mulai dari bencana alam, kebakaran, kecelakaan, kejahatan, serangan jantung, kerusuhan, hingga kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Nah, caranya Anda cukup menelpon ke nomor bebas pulsa 112 dari telepon rumah maupun ponsel. Lalu, Anda akan terhubung dengan operator Common Center. Setelah melaporkan keadaan darurat yang terjadi, petugas di Common Center akan langsung merespon laporan Anda, yaitu dengan mengirimkan petugas ke tempat sesuai laporan tanpa dikenakan biaya apapun. Sahabat, layanan Common Center 112 ini bisa Anda hubungi selama 24 jam. Sekali lagi, untuk semua keadaan darurat dan di seluruh wilayah Surabaya, tapi ingat, hanya untuk keadaan darurat saja. Sekali lagi, hanya untuk keadaan darurat saja. Nah, sahabat Merkuri, jangan sampai lupa ya, untuk semua kedaruratan di sekitar Anda, segera telepon Common Center di 112. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96 FM Merkuri Surabaya.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Merkuri Surabaya bersama saya Ines
1: dan saya Rizka
0: dari Polyglot Surabaya.
2: Merkuri FM.
0: Info aktual dan lagu hits. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
4: Baby Happy
0: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
2: Wings Care.
0: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeyen wasir, minum ambesir.

kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 21 Agustus 1945, pasukan Indonesia merebut kekuasaan kelautan dari tentara Jepang. Hari ini kemudian diperingati sebagai Hari Maritim di Indonesia. 21 Agustus 1945, Kepolisian Negara Republik Indonesia didirikan. Tanggal dan tahun yang sama, kemerdekaan Indonesia diumumkan secara resmi di Aceh. Selanjutnya, 21 Agustus 1995, Ratu Beatrix dari Belanda tiba di Jakarta. Ini menjadikan kunjungan pertama dari seorang anggota kerajaan Belanda selama 14 tahun di tengah tekanan agar Belanda mengakui 17 Agustus 1945 sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia. Moment on this day.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Tertawa terus gak bisa berhenti sampai pingsan. Emang ada ya? Terus kenapa bisa begitu? Fenomena apa ini? Jadi gini sahabat, pada tanggal 31 Januari 1962 di Tanzania, tiba-tiba muncul fenomena aneh. Tiga murid wanita di asrama putri mendadak tertawa tanpa bisa berhenti. Yang jelas mereka tertawa bukan karena bahagia. Awalnya sih mereka cuma ketawa kecil. Tapi kok lama-lama jadi keras, panjang, bahkan nggak bisa dikendalikan. Ini membuat guru-guru mereka panik. Anehnya, teman-teman asrama ketiga wanita itu juga ikut ketularan. Hingga akhirnya 95 murid terkena wabah tertawa ini. Akhirnya kelas bubar, sekolah ditutup, dan anak-anak dipulangkan. Awalnya wabah tertawa ini dianggap selesai. Ternyata itu salah. Sebab begitu sampai rumah, para orang tua, murid-murid wanita itu juga ikut tertawa. Yang membuat heboh, wabah tertawa ini semakin menggila, bahkan menyebar ke desa sebelah. Wabah tertawa juga menyebar ke sekolah lain dan total menyerang hampir 1000 orang. Mereka yang terkena wabah ini bisa tertawa berjam-jam, berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Banyak yang sampai kesakitan, sesak napas, ruam, pusing, sampai pingsan karena terlalu lama ngakak. Pihak dokter yang memeriksa kasus ini sempat melakukan tes medis. Hasilnya nihil. Dokter tidak menemukan racun, virus, atau zat kimia. Sebenarnya ini wabah apa sih? Nah, jadi gini sahabat, para ahli akhirnya menyimpulkan kalau wabah tertawa di Tanzania bukan wabah penyakit biasa, tapi kasus histeria massal. Kenapa ini bisa terjadi? Sebab waktu itu di Tanzania baru merdeka dan sedang masa transisi. Ini membuat anak-anak sekolah stres, cemas, dan tertekan. Stres kolektif ini akhirnya meledak dalam bentuk tertawa. Sementara peneliti dari Texas A&M University mengatakan, tertawa ini bukan karena senang, tapi karena orang-orang sama-sama terkena tekanan tinggi dan tubuh mereka meledak dalam bentuk tawa tak terkendali. Hingga kini wabah tertawa Tanzania masuk daftar misteri dunia yang belum terpecahkan. Wabah tertawa di Tanzania menunjukkan dunia masih penuh hal aneh yang belum kita mengerti. Kadang yang terlihat lucu bisa jadi misteri besar. Yang penting kita terus belajar dan waspada.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Indra dari Surabaya Night Ride.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Hai hai, it's Jericho Angeline.
4: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: sahabat Merkuri, jadilah pemuda berkarakter. Bersama saya Ais dari Asik Educare. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Merkuri Surabaya bersama saya Januar dari Komunitas Guru Belajar.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: seru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata.
1: Oishi.
0: Tokyo Chicken Yakitori.

0: Betty Wings Food.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Mercury News.
1: Sahabat Komunitas Pers mendorong Dewan Pers untuk segera mengesahkan peraturan tentang dana jurnalisme Indonesia. Ketua Umum Asosiasi Media Cyber Indonesia sekaligus perwakilan KKM Wahyu Diatmika mengatakan, koalisi menilai adanya tembok pemisah membuat pemberi dana tidak bisa mempengaruhi keputusan penyaluran dana maupun produk jurnalisme yang didanai. Adapun seleksi penyaluran dana dilakukan berbasis proposal, diumumkan secara terbuka, dan penilaian proposal dilakukan oleh tim ad hoc, sehingga penyaluran dana bisa dilakukan seindependen mungkin. Sementara Wakil Koordinator Koalisi Media Alternatif, Evi Mariani mengatakan, dana jurnalisme sangat mendesak bagi media kecil yang sangat kesulitan mengakses iklan.
0: Mercury News.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat Mercury, tahu nggak sih? Ternyata ada fakta menarik nih tentang bendera Indonesia sangsaka merah putih. Fakta menarik itu adalah ternyata Indonesia pernah terlibat sengketa dengan Monaco gara-gara warna benderanya yang sangat mirip dan hampir identik. Bendera Indonesia dan Monaco memang punya desain berupa dua garis horizontal dengan merah di atas dan putih di bawah, sehingga sekilas tampak sama persis. Kemiripan ini pastinya bukan hasil saling meniru, karena bagi Indonesia, warna merah dan putih, akar sejarahnya berasal dari Kerajaan Majapahit yang di puncak kejayaannya berhasil menyatukan sebagian besar wilayah Nusantara. Sedangkan bagi Monaco, warna merah dan putih adalah lambang keluarga Kerajaan Grimaldi. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, pemerintah Monaco mengajukan keberatan resmi pada tahun 1950-an. Monaco menilai bendera Indonesia terlalu mirip dengan bendera nasional miliknya. Saat itu Monaco minta Indonesia agar mengganti desain benderanya untuk menghindari kebingungan di tingkat internasional. Tentu saja Indonesia menolak permintaan Monaco. Alasannya, karena bagi Indonesia warna merah dan putih memiliki nilai historis dan budaya yang jauh lebih tua dibandingkan Monaco. Indonesia menekankan tidak ada aturan internasional yang melarang dua negara memiliki bendera dengan warna yang sama. Tapi untungnya sahabat, meski sempat ada ketegangan, sengketa ini tidak berkembang menjadi konflik besar. Indonesia dan Monaco akhirnya menemukan solusi damai melalui jalur diplomasi. Kedua negara sepakat ada perbedaan utama pada aspek dimensi atau rasio bendera. Bendera Indonesia memiliki rasio panjang dan lebar 2:3. Monaco menggunakan rasio yang lebih mendekati persegi, yaitu 4:5. Perbedaan ini cukup untuk membedakan kedua bendera dalam konteks resmi internasional meskipun secara warna tetap identik. Nah sahabat, sengketa bendera antara Indonesia dan Monaco mungkin terdengar sepele, tapi sesungguhnya menyimpan pelajaran penting tentang identitas dan diplomasi. Dengan memilih jalan damai, kedua negara akhirnya berhasil menjaga martabat masing-masing. Hingga kini, bendera Indonesia dan Monaco tetap berkibar dengan bangga, menjadi simbol unik dari sejarah yang berbeda, tapi saling berdampingan.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 21 Agustus 1945, pasukan Indonesia merebut kekuasaan kelautan dari tentara Jepang. Hari ini kemudian diperingati sebagai Hari Maritim di Indonesia. 21 Agustus 1945, Kepolisian Negara Republik Indonesia didirikan. Tanggal dan tahun yang sama, kemerdekaan Indonesia diumumkan secara resmi di Aceh. Selanjutnya, 21 Agustus 1995, Ratu Beatrix dari Belanda tiba di Jakarta. Ini menjadikan kunjungan pertama dari seorang anggota kerajaan Belanda selama 14 tahun di tengah tekanan agar Belanda mengakui 17 Agustus 1945 sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia.
0: Moment on this day.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Informasi yang selalu inspiratif. 96 FM Merkuri, Surabaya.
4: 96 FM Merkuri, sahabat, merayakan HUT RI yang ke-81, rumah dan lingkungan mulai dihiasi lampu merah putih. Acara dan lomba juga semakin ramai, lengkap dengan sound system dan berbagai peralatan listrik. Tapi ingat, jangan sampai semangat merayakan kemerdekaan justru menimbulkan bahaya kelistrikan. Pastikan kabel, stop kontak, dan instalasi listrik dalam kondisi aman, sahabat. Hindari penggunaan kabel yang rusak atau sambungan listrik yang berlebihan. Kalau menemukan kabel listrik putus, tiang listrik miring, atau kondisi yang berpotensi membahayakan, jangan disentuh dan jangan didekati. Segera laporkan kepada PLN. Manfaatkan juga PLN Mobile untuk mendapatkan berbagai layanan PLN dan melaporkan gangguan dengan lebih mudah. Rayakan kemerdekaan dengan meriah, tapi tetap utamakan keselamatan. Listrik aman, hari kemerdekaan nyaman.

0: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.

0: Mau info-info aktual dan lagu-lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Ainani Jundah, dari komunitas bernama Sekar Akademia.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Moment on the Stick.
1: Tanggal 21 Agustus 1945, pasukan Indonesia merebut kekuasaan kelautan dari tentara Jepang. Hari ini kemudian diperingati sebagai Hari Maritim di Indonesia. 21 Agustus 1945, Kepolisian Negara Republik Indonesia didirikan. Tanggal dan tahun yang sama, kemerdekaan Indonesia diumumkan secara resmi di Aceh. Selanjutnya, 21 Agustus 1995, Ratu Beatrix dari Belanda tiba di Jakarta. Ini menjadikan kunjungan pertama dari seorang anggota kerajaan Belanda selama 14 tahun di tengah tekanan agar Belanda mengakui 17 Agustus 1945 sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia.
0: Moment on the Stick.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Merkuri Surabaya. Bersama saya, Ade Asik dari Asik Educare.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong.
7: Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Oke, sahabat Mercury, di sini kami dari Global Wish Youth Surabaya memberikan satu value penting di mana bagi khususnya seluruh pemuda ya, di sini khususnya pemuda untuk saling menjaga perdamaian, karena memang yang kita ketahui bersama, kita tidak bisa menutup atau mengungkiri bahwasanya memang kita banyak sekali perbedaan-perbedaan, dan di situ kita harus bersatu yang di mana tujuannya satu, yakni untuk bangsa dan negara itu sendiri. Bersama saya Yulia Fitri dari Global Peace Youth Surabaya. Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

0: 몸은 on the street.
1: Tanggal 21 Agustus 1945, pasukan Indonesia merebut kekuasaan kelautan dari tentara Jepang. Hari ini kemudian diperingati sebagai Hari Maritim di Indonesia. 21 Agustus 1945, Kepolisian Negara Republik Indonesia didirikan. Tanggal dan tahun yang sama, kemerdekaan Indonesia diumumkan secara resmi di Aceh. Selanjutnya, 21 Agustus 1995, Ratu Beatrix dari Belanda tiba di Jakarta. Ini menjadikan kunjungan pertama dari seorang anggota kerajaan Belanda selama 14 tahun di tengah tekanan agar Belanda mengakui 17 Agustus 1945 sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia.
0: Moment on this day.

0: Halo, saya Hani dari komunitas Nol Sampah Surabaya. Anda sedang mendengarkan Radio Merkuri Surabaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya.

0: Amesir. Amesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Nih buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ameyen wasir, minum Amesir.
3: Hai hai, it's Yuriko Angeline.
4: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 21 Agustus 1945, pasukan Indonesia merebut kekuasaan kelautan dari tentara Jepang. Hari ini kemudian diperingati sebagai Hari Maritim di Indonesia. 21 Agustus 1945, Kepolisian Negara Republik Indonesia didirikan. Tanggal dan tahun yang sama, kemerdekaan Indonesia diumumkan secara resmi di Aceh. Selanjutnya, 21 Agustus 1995, Ratu Beatrix dari Belanda tiba di Jakarta. Ini menjadikan kunjungan pertama dari seorang anggota kerajaan Belanda selama 14 tahun di tengah tekanan agar Belanda mengakui 17 Agustus 1945 sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia.
0: Moment on this day.

0: News on the Spot.
1: Momentum Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama NU yang akan digelar pada 27-31 Agustus 2026 mendatang di Pondok Pesantren Barul Ulum Jombang, Tambak Beras, diharapkan menjadi titik balik lahirnya kepemimpinan baru pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU. Forum tertinggi ini dituntut mengakar kuat pada tradisi pesantren berintegrasi moral serta mampu meneguhkan kembali khito NU yang bertumpu pada otoritas ulama. Seruan tersebut dikatakan tokoh muda NU Jawa Timur Sukron Dosi. Dirinya mengajak seluruh jajaran pengurus dan warga Nahdin untuk mengawal perhelatan muktamar agar berjalan jujur, bermartabat, dan steril dari praktek politik transaksional maupun money politik atau riswah. Cak Sukron Sapan Akrab Sukron Dosi juga menyoroti ancaman politik uang dalam muktamar nanti. Menurutnya politik uang bukan sekedar melanggar etika, jika dibiarkan praktek tersebut lanjutnya berpotensi merusak marwah NU, menggeser orientasi pengabdian menjadi transaksi kepentingan, serta membuka pintu intervensi modal dan politik luar. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mantan wakil sekretaris PBNU Jawa Timur ini mendorong pengawasan aktif terhadap seluruh dinamika jelang muktamar, yaitu pengawasan mencakup manuver konsolidasi hingga ruang pertemuan yang rawan menjadi arena dagang suara. Dirinya juga meminta agar keterlibatan lembaga eksternal seperti KPK dan PPATK untuk memantau indikasi aliran dana tidak wajar. Juga meminta para muktamirin peserta muktamar memilih berdasarkan kapasitas, rekam jejak, dan visi kepemimpinan, bukan karena tekanan atau imbalan. Serta mengajak warga NU tak segan-segan melaporkan indikasi kecurangan demi menjaga tradisi keagamaan. Lebih lanjut, Sukron juga menambahkan pentingnya menempatkan kembali lembaga Syuriah sebagai poros moral tertinggi dan penjaga arah perjuangan jamiah. Kepemimpinan NU tidak boleh hanya diukur dari kekuatan jaringan politik atau besarnya modal, melainkan legitimasi moral dan keilmuan. Karena NU dibangun oleh para ulama dan pesantren, karena itu marwah ulama harus dikembalikan ke tempat yang semestinya. Ia berharap muktamar ke-35 Tambak Beras tidak hanya melahirkan jajaran pengurus baru, tetapi juga merayakan babak kebangkitan baru NU, yakni menjaga independensi dari hegemoni politik praktis, memperkuat sinergi antar generasi atau transformasi kelembagaan dan pendidikan pesantren, serta menjaga kekompakan dan menghentikan narasi kebencian dan fitnah di internal NU.

0: sahabat Merkuri. Saya Marini dari BK3S Provinsi Jawa Timur. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Merkuri 96 FM Surabaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Merlin dari GBY Surabaya. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: This is Merkuri.
4: Sahabat, Indonesia beberapa waktu yang lalu masuk dalam peringkat kedua di dunia sebagai negara penyumbang sampah terbanyak setelah negara China. Tentunya itu bukan sebuah prestasi. Kemudian, apa yang harus kita lakukan agar tidak semakin menghasilkan lebih banyak sampah? Wawan Some, Koordinator Nol Sampah Surabaya, memberikan cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah.
5: Kalau bicara tentang pengelolaan sampah, kita selalu berpatokan pada 3R, yaitu ngurangin, pakai kembali, dan daur ulang. Selama ini kita lebih fokus bagaimana melakukannya setelah ada sampah. Seharusnya yang kita lakukan adalah bagaimana mengubah perilaku kita dengan mengurangi menghasilkan sampah. Caranya sangat praktis sebenarnya dan sangat mudah. Salah satunya misalnya, biasakan untuk bawa tas kain yang bisa dipakai berulang kali untuk kalau belanja ke toko, kalau belanja ke pasar atau ke mall. Yang kedua, bawa botol minum sendiri sehingga kita bisa ngurangin konsumsi-konsumsi air kemasan. Kemudian yang ketiga, misalnya bawa tempat makan sendiri sehingga kalau kita belanja ke warung, kalau makan di mana, itu nggak perlu pakai bungkus lagi, tapi sudah ditaruh tempat kita. Nah, selain akan ngurangin sampah, sebenarnya langkah ini justru akan membuat kita hidup sehat. Karena plastik tidak semuanya aman untuk kemasan makanan minuman. Jadi yang harus dilakukan menurut saya adalah, kalau selama ini kita selalu berpikir bahwa sampah itu bisa ditanganin dengan cara pakai kembali, dengan cara daur ulang, ini yang harus dirubah. Yang harus kita lakukan pertama adalah bagaimana mengurangi sampah dengan mengubah gaya hidup kita sehingga tidak menghasilkan sampah atau semakin sedikit menghasilkan sampah. Ini memang butuh proses, harus dilakukan berulang kali, tapi yang pasti ketika ini kita bisa lakukan, maka kita akan mengubah gaya hidup kita dan akan terus kita lakukan seumur hidup.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Aswar dari komunitas Mata Hati. Jangan lupa dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Welcome to podcast Happy Clomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Mercury, sesudah mempertimbangkan banyak hal, Organisasi Kesehatan Dunia WHO resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental. Ini sahabat, sesudah WHO menambahkan kecanduan game ke dalam versi terbaru International Statistical Classification of Diseases atau ICD. ICD ini sahabat merupakan sistem yang berisi daftar penyakit berikut gejalanya, tandanya, dan penyebab yang dikeluarkan WHO. Berkaitan dengan kecanduan game, WHO memasukkannya ke dalam daftar Disorder Due to Addictive Behavior atau penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan atau kecanduan. Kecanduan game, sahabat Mercury, bisa disebut penyakit kalau memenuhi tiga hal. Yang pertama adalah seseorang tidak bisa mengendalikan kebiasaan bermain game. Yang kedua, seseorang mulai memprioritaskan game dari kegiatan yang lain. Yang ketiga adalah seseorang terus bermain game meskipun dia tahu ada konsekuensi negatif. WHO mengatakan sahabat ketiga hal itu harus terjadi atau terlihat selama satu tahun sebelum diagnosis itu dibuat. Meskipun begitu sahabat, bukan berarti semua jenis permainan bersifat adiktif dan bisa menyebabkan gangguan mental. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

Lugas, informatif, inspiratif. 96 FM Mercury Surabaya.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 21 Agustus 1945, pasukan Indonesia merebut kekuasaan kelautan dari tentara Jepang. Hari ini kemudian diperingati sebagai Hari Maritim di Indonesia. 21 Agustus 1945, Kepolisian Negara Republik Indonesia didirikan. Tanggal dan tahun yang sama, kemerdekaan Indonesia diumumkan secara resmi di Aceh. Selanjutnya, 21 Agustus 1995, Ratu Beatrix dari Belanda tiba di Jakarta. Ini menjadikan kunjungan pertama dari seorang anggota kerajaan Belanda selama 14 tahun di tengah tekanan agar Belanda mengakui 17 Agustus 1945 sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia.
0: Moment on this day.

0: 96 FM Mercury Surabaya.
1: Informatif, inspiratif.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emang nyaman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi, karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini, khususnya plastik, itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun, karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, sudah makan tapi masih terasa lapar? Mungkin pernah Anda alami. Ada beberapa hal yang menyebabkan kita lapar berlebihan. Pertama, karena kurang tidur. Kurang tidur tidak hanya membuat tubuh kekurangan energi, tetapi juga mengacaukan hormon nafsu makan. Saat kurang tidur, hormon yang mengontrol nafsu makan menurun dan hormon nafsu makan meningkat. Kedua, karena dehidrasi. Ketika tubuh mengalami dehidrasi, otak Anda dapat melakukan kesalahan yang seharusnya haus menjadi dorongan kelaparan. Ketiga, karena stres. Hormon kortisol dilepaskan dalam tubuh ketika Anda berada di bawah stres yang tinggi. Inilah yang membuat Anda sering merasa lapar.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 21 Agustus 1945, pasukan Indonesia merebut kekuasaan kelautan dari tentara Jepang. Hari ini kemudian diperingati sebagai Hari Maritim di Indonesia. 21 Agustus 1945, Kepolisian Negara Republik Indonesia didirikan. Tanggal dan tahun yang sama, kemerdekaan Indonesia diumumkan secara resmi di Aceh. Selanjutnya, 21 Agustus 1995, Ratu Beatrix dari Belanda tiba di Jakarta. Ini menjadikan kunjungan pertama dari seorang anggota kerajaan Belanda selama 14 tahun di tengah tekanan agar Belanda mengakui 17 Agustus 1945 sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia.
0: Moment on this day.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Sahabat, tahukah Anda kalau kantong plastik yang kita kenal sekarang pertama kali diciptakan dengan niat yang sangat baik? Pada tahun 1950-an, seorang insinyur Swedia bernama Sten Gustav Tulin menciptakan kantong plastik. Tujuannya hanya ingin menciptakan solusi pengemasan yang praktis, murah, dan sangat kuat. Kala itu, inovasi ini dianggap sebagai kemajuan besar dan dianggap ramah lingkungan. Mengapa? Karena kantong plastik dianggap dapat menggantikan kantong kertas dan kain yang lebih mahal, sekaligus mengurangi pemangkasan pohon. Kantong plastik adalah langkah maju yang dapat membantu melestarikan hutan dan mengurangi jejak karbon, begitu pandangan masyarakat pada saat itu. Tapi seiring waktu, kita mulai menyadari dampaknya. Penggunaan yang meluas tanpa kendali membuat plastik kini menjadi penyumbang sampah terbesar di dunia. Plastik sulit terurai dan berakhir mencemari lautan dan terus mengancam ekosistem. Karena kerusakan itu, kini banyak negara mengambil langkah tegas untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Jadi sahabat, siapa yang menyangka kalau dulu kantong plastik diciptakan justru untuk menyelamatkan lingkungan, tapi kini perjalanan waktu menunjukkan bukan produk plastiknya yang salah, tapi kitalah yang menentukan dampaknya. Yuk, mulai sekarang kurangi penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari. Bumi menunggu langkah kecil kita hari ini.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, telinga berdengung mungkin pernah Anda alami. Kondisi yang dikenal dengan istilah tinnitus ini bisa dirasakan oleh kedua telinga, tapi ada juga yang hanya satu telinga. Kalau Anda mengalami telinga berdengung, simak baik-baik penyebabnya. Dan berikut ini adalah tips bagaimana cara mengatasi telinga berdengung. Pertama, hindari suara terlalu keras. Kalau Anda hobi mendengarkan musik saat bekerja ataupun belajar, sebisa mungkin menghindari volume suara yang terlalu kencang, serta jauhi sumber suara keras seperti panggung konser. Kedua, banyak mengonsumsi makanan dan minuman sehat. Kalau Anda mengalami gangguan pada telinga, sebisa mungkin rajin mengonsumsi makanan yang mengandung omega-3, vitamin D, asam folat, magnesium, serta vitamin C dan vitamin D. Ketiga, rajin membersihkan telinga. Ini sangat penting Anda lakukan, karena salah satu hal yang menimbulkan dengungan pada telinga karena alat pendengaran kita tersumbat kotoran. Tapi ingat, jangan terlalu sering membersihkan telinga, karena pada dasarnya telinga mampu memproduksi minyak untuk membersihkan dirinya sendiri. Keempat, hindari penggunaan obat-obatan. Kalau Anda menderita penyakit tertentu, konsultasikan ke dokter obat apa yang sekiranya aman dan tidak mengganggu kesehatan telinga. Selanjutnya, kurangi stres. Kalau Anda sangat sibuk karena pekerjaan, jangan lupa untuk merefresh otak agar tidak stres. Caranya dengan melakukan hobi atau melakukan kegiatan yang menyenangkan. Terakhir, konsultasikan dengan dokter. Kalau Anda telah melakukan beberapa cara untuk mengatasi telinga berdengung, tapi kondisinya masih sama atau bahkan bertambah buruk, segera periksakan ke dokter ahli.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tips kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Mercury FM, informatif, inspiratif.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
0: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!
1: Oishii! Tokyo Chicken Yakitori! Ramen!

0: Moment on this day.
1: Tanggal 21 Agustus 1945, pasukan Indonesia merebut kekuasaan kelautan dari tentara Jepang. Hari ini kemudian diperingati sebagai Hari Maritim di Indonesia. 21 Agustus 1945, Kepolisian Negara Republik Indonesia didirikan. Tanggal dan tahun yang sama, kemerdekaan Indonesia diumumkan secara resmi di Aceh. Selanjutnya, 21 Agustus 1995, Ratu Beatrix dari Belanda tiba di Jakarta. Ini menjadikan kunjungan pertama dari seorang anggota kerajaan Belanda selama 14 tahun di tengah tekanan agar Belanda mengakui 17 Agustus 1945 sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia.
0: Moment on this day.

0: Halo, saya Dr. Ahmad Hendra, spesialis bedah. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Mercury FM, informatif, inspiratif.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
1: gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan

0: sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 21 Agustus 1945, pasukan Indonesia merebut kekuasaan kelautan dari tentara Jepang. Hari ini kemudian diperingati sebagai Hari Maritim di Indonesia. 21 Agustus 1945, Kepolisian Negara Republik Indonesia didirikan. Tanggal dan tahun yang sama, kemerdekaan Indonesia diumumkan secara resmi di Aceh. Selanjutnya, 21 Agustus 1995, Ratu Beatrix dari Belanda tiba di Jakarta. Ini menjadikan kunjungan pertama dari seorang anggota kerajaan Belanda selama 14 tahun di tengah tekanan agar Belanda mengakui 17 Agustus 1945 sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia.
0: Moment on this day.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, pentingnya kecukupan minum air putih setiap hari mungkin sudah banyak diketahui. Tapi sayang, kadang tidak gampang memenuhi kebutuhan 2 liter air putih per hari sesuai dengan kebutuhan yang disarankan dokter. Kalau dibiarkan, kurang konsumsi air putih bisa mengakibatkan penurunan fungsi organ tubuh. Kebiasaan kurang konsumsi air putih sebaiknya segera dihentikan, sahabat, apalagi kalau sudah muncul tanda-tanda. Tanda-tanda itu adalah sakit punggung. Kurang minum bisa menimbulkan rasa sakit dan kurang nyaman di punggung. Kurang minum mengurangi ukuran dan support bantalan yang mengisi celah antara tulang punggung. Selain tidak nyaman, minimnya support bantalan tulang ini bisa mengakibatkan bengkak. Kondisi serupa juga bisa muncul di tulang leher dan kaki. Tanda yang lain adalah sering sakit. Kecukupan air membantu memperkuat sistem imun sehingga mampu melawan bakteri dan penyebab penyakit lainnya. Manfaat lain adalah membuang racun dari dalam tubuh sehingga tidak mudah sakit dan infeksi. Kalau tubuh sudah mulai merasa tidak nyaman, sangat disarankan segera mencukupi kebutuhan cairan. Ini menjaga semua sistem dalam tubuh tetap berfungsi optimal dan bebas racun. Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Merkuri, jadilah pemuda berkarakter. Bersama saya Ais dari Asik Educare. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja? Jadi kalau kita melihat gempa bumi, karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini, khususnya plastik, itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun, karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: Mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat?
1: Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya, Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi.
0: Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda.
1: Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, penyakit kurap atau yang biasa disebut kadas adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh infeksi jamur. Penyakit ini ditandai dengan adanya area bersisik di permukaan kulit yang mungkin berwarna kemerahan dan terasa gatal. Area bersisik ini lama-lama berkembang dan meluas serta membentuk pola lingkaran. Bagian dalam lingkaran ini bisa terlihat bersih tanpa ruam, bersisik atau memiliki bintil berwarna merah. Kurap bukan penyakit yang berbahaya dan dapat dicegah serta dapat ditangani dengan mudah. Nah, berikut ini adalah tips cara mengobati dan mencegah penyakit kurap. Kurap bisa ditangani dengan menggunakan salep anti jamur yang dapat dibeli tanpa resep dokter. Salep ini biasanya mengandung clotrimazole atau miconazole. Kalau setelah 2 minggu diobati kurap masih membandel, segeralah berkonsultasi dengan dokter agar diberi obat yang lebih kuat. Setelah sembuh dari kurap, lakukan beberapa hal untuk mencegah kurap datang kembali. Caranya, mengurangi resiko penularan penyakit kurap, yaitu dengan menjaga kebersihan tubuh serta menjaga tubuh tetap kering. Selanjutnya, tidak menggunakan barang pribadi berbarengan serta selalu menjaga kebersihan peliharaan dan hindari hewan yang terinfeksi.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Espérate.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays. 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, mendengkur adalah salah satu gangguan tidur yang dialami oleh 45% orang di seluruh dunia. Tetapi kebanyakan orang yang mendengkur menyepelekan ini dan tidak mencari cara untuk mengatasinya. Ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi tidur mendengkur. Pertama, ubah posisi tidur. Saat Anda tidur terlentang, aliran udara akan sulit kembali ke kerongkongan dan menyebabkannya terhalang menuju paru-paru. Ini menyebabkan keluarnya suara dengkuran atau ngorok. Untuk itu, cobalah untuk tidur dengan posisi miring. Kedua, turunkan berat badan. Berat badan berlebih bisa menjadi penyebab mendengkur. Sebab kenaikan berat badan terutama di area leher dapat menyebabkan penyempitan area tenggorokan, sehingga semakin menyulitkan jalan nafas Anda. Berikutnya, hindari alkohol. Alkohol bisa menjadi salah satu penyebab mendengkur. Bahkan orang yang biasanya tidak pernah mendengkur akan mendengkur setelah mengonsumsi alkohol. Konsumsi alkohol 4 hingga 5 jam sebelum tidur dapat memperparah dengkuran. Berikutnya adalah tidur teratur. Tidur terlalu malam dengan keadaan yang sangat lelah juga dapat memicu dengkuran. Jadi sebaiknya terapkan jadwal tidur yang teratur. Yang terakhir, ganti bantal. Sebaiknya gantilah bantal Anda setiap 6 bulan sekali untuk menghindari tungau debu atau alergen lainnya yang dapat menjadi penyebab dengkuran. Selain itu, jangan biarkan binatang peliharaan Anda tidur bersama Anda di kasur yang sama.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya, Deddy Mahendra dari KOMPI, Komunitas Milenial Peduli Indonesia.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

ingin merencanakan liburan tapi bingung harus kemana? Stay tune di Weekend Destination tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang, menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik dan menakjubkan. Wonderful Indonesia.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Kacang dikenal menjadi salah satu sumber makanan kaya protein dan lemak nabati. Sebuah studi menemukan kontribusi kacang pada fungsi kognitif khususnya bagi yang berusia lanjut. Peneliti dari University of South Australia menemukan kacang mampu mendongkrak performa otak. Studi yang diterbitkan dalam The Journal of Nutrition, Health and Aging menemukan konsumsi lebih dari 10 gram kacang sehari atau setara dengan 2 sendok makan kacang bisa meningkatkan proses berpikir, nalar, dan memori, dan bisa juga meningkatkan fungsi kognitif sebesar 60%. Kacang juga dipercaya sebagai sumber antioksidan serta antiinflamasi yang ampuh. Setidaknya, penelitian terkait konsumsi kacang ini, sahabat, bisa menjadi salah satu alternatif bagi lansia untuk mempertahankan fungsi kognitifnya. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, pernah nggak lagi asyik aktivitas, tiba-tiba HP di saku bergetar hebat, tapi pas dicek ternyata nggak ada notifikasi apapun? Kalau iya, hati-hati sahabat. Bisa jadi Anda sedang mengalami Phantom Vibration Syndrome. Fenomena ini ternyata bukan hal mistis, melainkan gangguan persepsi yang dialami oleh hampir 90% pengguna smartphone zaman sekarang. Bayangin aja, otak kita seolah tertipu oleh sensasi palsu. Ternyata penyebabnya cukup unik loh sahabat. Otak kita yang sudah terlalu terbiasa dengan koneksi digital, mulai salah mengartikan rangsangan fisik yang ringan. Gesekan kain celana, kontraksi otot, bahkan suara rintik hujan, sering dianggap otak sebagai getaran ponsel yang masuk. Ini terjadi karena kita berada dalam kondisi siaga digital yang berlebihan. Kita terlalu cemas atau terlalu menantikan pesan masuk, sampai-sampai syaraf kita menjadi sangat sensitif dan menciptakan halusinasi getaran tersebut. Buktinya, sindrom ini paling sering menyerang mereka yang punya ketergantungan tinggi pada gadget. Bukan sekedar gangguan fisik, tapi ini adalah sinyal kalau otak kita mulai kelelahan karena terus-menerus terhubung dengan dunia maya. Meski terdengar sepele, fenomena ini gak boleh dianggap remeh. Para ahli menyarankan kan, kalau getaran palsu ini mulai terasa mengganggu, itu tandanya kamu butuh waktu untuk digital detox. Cukup dengan mematikan fitur getar atau menjauhkan ponsel dari tubuh selama beberapa jam, bisa membantu otak untuk kalibrasi ulang dan lepas dari ketergantungan sensorik ini. Hebatnya, fenomena ini membuktikan betapa besar pengaruh teknologi terhadap cara kerja tubuh kita. Sesuatu yang kita anggap alat bantu, ternyata bisa mengubah cara syaraf kita merespons dunia sekitar. Nah sahabat, jujur deh, dalam sehari sudah berapa kali Anda tertipu getaran palsu dari ponsel sendiri?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Mercury FM, informatif, inspiratif.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeyen wasir, minum ambesir.

0: Sahabat Merkuri, membaca doang memang gak cukup, tapi bagaimanapun membaca adalah dasar dari semuanya. Maka untuk masalah pribadi seperti mengejar cita-cita hingga masalah yang berkaitan dengan masyarakat, agama dan negara, membaca adalah salah satu cara untuk mewujudkan semuanya. Bacalah buku tiap hari, meskipun hanya satu lembar, gak apa-apa. Sesuaikan kemampuanmu. Setelah itu, coba sampaikan ke orang lain. Entah ke teman sendiri, tulis di story, sosial media, semuanya. Coba sampaikan. Jika kesulitan, baca ulang, terus. Coba terus. Jangan menyerah, oke? Okay? Bersama saya Amruwah, dari Banawa Sekar Akademia, Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM. Info aktual dan lagu hits.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, selain asupan gizi, manusia memerlukan tidur agar tubuh berfungsi maksimal. Tidak heran kalau sebagian orang berusaha keras agar bisa tidur nyenyak. Salah satunya dengan mengandalkan obat tidur. Tapi di luar manfaatnya, obat tidur memiliki efek samping yang berbahaya. Food and Drug Administration, FDA, menemukan obat tidur berhubungan dengan resiko terjatuh, sensasi terbakar, lemas, keracunan, kasus tenggelam, kecelakaan mobil, bahkan bunuh diri. Dalam laporannya, FDA menuliskan meski jarang, tapi kecelakaan serius pernah terjadi akibat resep obat insomnia tertentu karena kebiasaan tidur seperti mengigau, mengemudi dalam kondisi mengantuk, dan melakukan kegiatan saat belum sadar betul. FDA juga menambahkan pasien biasanya tidak ingat kejadian yang dialaminya. Pada beberapa kasus, kebiasaan tidur yang salah bisa mengakibatkan kematian. Untuk itu, FDA menyarankan produsen obat tidur agar mencantumkan peringatan pada label kemasan terkait efek samping. Sebelumnya, sahabat, lebih dari satu dekade lalu, FDA sudah sempat mengeluarkan peringatan yang sama bagi mereka yang mengkonsumsi obat tidur. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Willis dari KJB Komunitas Jumat Berbagi. Dengarkan terus ya 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: Espérate.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 21 Agustus 1945, pasukan Indonesia merebut kekuasaan kelautan dari tentara Jepang. Hari ini kemudian diperingati sebagai Hari Maritim di Indonesia. 21 Agustus 1945, Kepolisian Negara Republik Indonesia didirikan. Tanggal dan tahun yang sama, kemerdekaan Indonesia diumumkan secara resmi di Aceh. Selanjutnya, 21 Agustus 1995, Ratu Beatrix dari Belanda tiba di Jakarta. Ini menjadikan kunjungan pertama dari seorang anggota kerajaan Belanda selama 14 tahun di tengah tekanan agar Belanda mengakui 17 Agustus 1945 sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia.
0: Moment on this day.

0: Halo, saya Dr. Adi Winoto. Saya dokter spesialis bedah konsultan bedah digestif. Tips sehat untuk cegah kondisi batu empedu, pola makan sehat dan seimbang, aktivitas fisik yang teratur, istirahat yang cukup, dan rutin cek kesehatan. Terima kasih.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya Anang Rifai dari komunitas Sahabat Kereta Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, bagi beberapa orang memulai aktivitas harian biasanya harus diawali dengan kegiatan buang air besar atau BAB. Tapi belum tentu juga setiap pagi rasa ingin BAB bisa datang sehingga membuat perut Anda tidak nyaman. Nah, kalau Anda sedang mengalami hal ini, ada beberapa tips bagaimana agar BAB Anda lancar. Yang pertama sahabat adalah dengan minuman hangat. Minuman hangat bisa membantu merangsang pergerakan usus sehingga perut akan mulas. Kita bisa memilih nih minum air putih hangat ketika bangun di pagi hari. Mungkin ada juga beberapa di antara sahabat untuk memilih minum kopi hangat di pagi hari untuk melancarkan BAB. Kopi sahabat juga bisa meningkatkan kontraksi usus dan mengaktifkan gerakan usus. Hal lain yang bisa membantu BAB lancar setiap paginya adalah dengan lebih banyak gerak. Cobalah ubah gaya hidup Anda sahabat, jadi lebih banyak gerak atau olahraga. Bisa dimulai dengan olahraga ringan seperti jogging. Banyak gerak punya dampak positif seperti menggoyangkan perut dan usus untuk mengatasi sembelit. Nah sahabat, asal Anda tahu, para pelari biasanya melakukan pemanasan setelah bangun tidur agar bisa ke toilet sebelum ikut kompetisi lari. Hal lain yang bisa membantu BAB lancar setiap paginya adalah posisi duduk di toilet. Biar lancar, Anda juga harus perlu memperhatikan posisi duduk. Anda bisa duduk dengan mengarahkan tubuh ke depan dan meletakkan lengan di paha dengan mengangkat sedikit tumit kaki Anda. Cara lain, Anda bisa mengarahkan badan ke depan dan memegang pergelangan kaki. Kedua cara ini sahabat bisa membuat efek gravitasi sehingga kotoran akan lebih cepat turun. Nah sahabat, selamat mencoba.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda penyuka buah srikaya. Di balik cita rasanya yang manis, ternyata srikaya memiliki manfaat kesehatan. Srikaya dapat mencegah penyakit jantung. Ini karena srikaya punya kandungan yang dapat menurunkan kolesterol jahat atau kolesterol LDL. Yang kedua, buah srikaya dapat mengatasi penyakit disentri akut dan diare. Ini karena di dalamnya terdapat kandungan kimia dan zat gizi yang bisa memperbaiki kondisi pencernaan. Buah srikaya juga dapat mencegah dan mengobati pasien kanker. Ini karena di dalamnya mengandung beberapa senyawa asitogenin. Senyawa ini memiliki efek sitotoksik yang dapat mematikan sel kanker. Buah srikaya juga memiliki kandungan antioksidan yang cukup banyak. Kandungan ini bisa menangkal radikal bebas yang memicu kanker. Berikutnya, srikaya dapat mencegah penyakit asma. Ini karena di dalamnya terdapat kandungan kimia yang bisa melegakan pernafasan. Srikaya dapat mengobati masalah hipertensi. Sehingga Anda yang memiliki tekanan darah tinggi sebaiknya rutin mengonsumsi buah srikaya. Srikaya dapat mengatasi atonik dispepsia. Kandungan ini terdapat pada buah srikaya yang masih muda. Selanjutnya, buah srikaya juga bisa digunakan untuk anti radang. Ini karena di dalamnya mengandung senyawa yang serupa dengan obat antiinflamasi. Selanjutnya, buah srikaya dapat mengobati demam. Ini karena di dalam buah srikaya terdapat zat yang bisa menurunkan suhu tubuh yang tinggi. Yang terakhir, buah srikaya dapat mengobati antidepresi. Anda bisa memanfaatkan akar tanaman srikaya untuk mengatasi antidepresi.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury FM, informatif, inspiratif.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 21 Agustus 1945, pasukan Indonesia merebut kekuasaan kelautan dari tentara Jepang. Hari ini kemudian diperingati sebagai Hari Maritim di Indonesia. 21 Agustus 1945, Kepolisian Negara Republik Indonesia didirikan. Tanggal dan tahun yang sama, kemerdekaan Indonesia diumumkan secara resmi di Aceh. Selanjutnya, 21 Agustus 1995, Ratu Beatrix dari Belanda tiba di Jakarta. Ini menjadikan kunjungan pertama dari seorang anggota kerajaan Belanda selama 14 tahun di tengah tekanan agar Belanda mengakui 17 Agustus 1945 sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia.
0: Moment on this day.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, mungkin selama ini Anda tidak terlalu memperhatikan keberadaan tai lalat yang menempel pada tubuh. Sementara sebuah laporan dari Kelompokan 2020 menyebutkan, kanker kulit menempati peringkat ke-25 penyebab kematian di Indonesia. Sehingga laporan ini menyarankan agar kita peduli dengan tai lalat serta mengenali ciri tai lalat sehat dan tai lalat yang mengindikasikan kanker kulit. Ciri-ciri tai lalat yang sehat, warna yang timbul hanya satu dan tidak menimbulkan keluhan. Sementara ciri-ciri tai lalat yang mengindikasikan kanker kulit, warnanya lebih dari satu, bentuknya tidak simetris dan tepinya tidak merata. Tai lalat yang menjadi indikator kanker kulit juga cenderung mudah terluka, terutama ketika terkena radiasi sinar matahari UVA dan UVB. Jadi sahabat, kalau Anda menemukan indikator itu, wajib periksa ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Tujuannya agar dapat terdeteksi secara lebih jelas apakah ada indikator kanker kulit atau bukan.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Espérate.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, siapa nih yang suka banget minum es teh? Ngomongin tentang es teh, minuman yang satu ini kayaknya sudah jadi minuman wajib buat makanan apapun di meja kita. Mau makanan bakso yang lagi panas-panasnya, pasti minumnya es teh. Atau makanan siramis yang nikmat, minumnya pasti juga es teh. Sampai-sampai ada yang bilang, apapun makanannya, minumannya selalu es teh. Tapi sahabat, kepikiran gak sih sejak kapan teh menjadi minuman favoritnya orang Indonesia? Padahal dulu tanaman ini hanya dijadikan pajangan di taman. Ternyata sahabat, sejarahnya cukup unik loh. Teh itu pertama kali sampai ke Indonesia tahun 1684 di bawah pria Belanda bernama Andreas Kleijer. Menariknya nih, saat itu teh cuma dianggap sebagai tanaman hias. Tapi perlahan, karena kecocokan rasa, teh mulai dibudidayakan sampai akhirnya mendarat di hati orang Indonesia sebagai tradisi. Buktinya, bukan sekedar soal rasa, tapi juga diperkuat oleh data. Menurut survei, mayoritas masyarakat berusia 15 hingga 40 tahun lebih memilih teh dibandingkan kopi. Ini membuat pasar konsumsi teh diprediksi akan tumbuh signifikan hingga 52%. Sebab, yang mengonsumsi bukan hanya kalangan rumah tangga, tapi juga sektor hotel dan restoran. Mengapa popularitasnya begitu stabil? Jawabannya, karena faktor iklim tropis di Indonesia. Bagi para pedagang, cuaca panas ekstrim justru menjadi berkah. Coba bayangin aja, di area pusat keramaian seperti stasiun, seorang pedagang bisa menjual es teh hingga 250 gelas per hari dengan omset mencapai 1 juta rupiah. Selain menyegarkan, harga es teh juga sangat merakyat. Sebab kalau dibandingkan dengan minuman kekinian lainnya, segelas es teh rata-rata hanya dibanderol mulai dari 3.000 rupiah. Tentu saja, ini adalah kombinasi yang sulit untuk ditolak, enak dan murah. Ditambah lagi, kini bisnis es teh kian menjamur. Di terminal, di stasiun, di sekolah, bahkan warung dekat rumah, es teh bisa ditemukan dengan mudah. Hebatnya, es teh tidak mengenal kasta. Minuman ini bisa dinikmati oleh siapa saja dan kapan saja. Ini menjadi bukti nyata kalau sesuatu yang sederhana justru memiliki kekuatan besar untuk membangun kebersamaan di setiap tegukannya. Nah, sahabat, sudahkah Anda menyeruput es teh hari ini?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Halo, saya Dr. Nadia Mutiara Firyani, spesialis penyakit dalam. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM, informatif, inspiratif.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Irma Dita Citra Santi, spesialis kulit dan kelamin dari Surabaya Skin Center. Untuk tips menjaga kesehatan kulit, yang pertama, membersihkan wajah minimal 2 kali sehari, menggunakan pelembab yang sesuai dengan jenis kulit, lalu protection dengan menggunakan tabir surya. Dan yang terakhir adalah eksfoliasi wajah atau melakukan pengelupasan wajah agar terstimulasi regenerasi sel kulit yang baru.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Espérate.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tips kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 21 Agustus 1945, pasukan Indonesia merebut kekuasaan kelautan dari tentara Jepang. Hari ini kemudian diperingati sebagai Hari Maritim di Indonesia. 21 Agustus 1945, Kepolisian Negara Republik Indonesia didirikan. Tanggal dan tahun yang sama, kemerdekaan Indonesia diumumkan secara resmi di Aceh. Selanjutnya, 21 Agustus 1995, Ratu Beatrix dari Belanda tiba di Jakarta. Ini menjadikan kunjungan pertama dari seorang anggota kerajaan Belanda selama 14 tahun di tengah tekanan agar Belanda mengakui 17 Agustus 1945 sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia.
0: Moment on this day.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, obesitas menjadi salah satu masalah kesehatan yang paling banyak dialami oleh masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Penyebab obesitas diantaranya adalah kebiasaan suka makanan manis yang mengandung kalori, lemak, dan gula yang tinggi. Obesitas anak menjadi perhatian khusus bagi pemerintah, sahabat. Karena anak obesitas punya risiko kesehatan yang lebih tinggi kalau dibandingkan dengan anak seusianya yang lain. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, memprediksi jumlah anak penderita obesitas di dunia akan mencapai 70 juta jiwa pada tahun 2025 mendatang. Obesitas pada anak ini merupakan isu global yang perlu disikapi secara serius. Untuk melindungi anak dari risiko obesitas, sahabat, orang tua harus mengajarkan anak mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang, memperbanyak asupan buah-buahan, sayur-sayuran, dan tentunya tidak boleh melewatkan aktivitas fisik, berolahraga secara teratur.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: 96.6 FM Merkuri Surabaya.
1: Informatif, inspiratif.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi. Seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi,

0: Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Ari Widyasti Bandem, spesialis kulit dan kelamin. Tips sehat supaya rambut tetap sehat dan terhindar dari kerontokan. Tentu satu, kita harus tetap menjaga kebersihan kulit kepala dan rambut dengan memakai sampo yang tepat dengan cara juga yang gentle saja, tidak agresif untuk menggosokkan kulit kepala kita. Kemudian sampo dibiarkan 1-2 menit untuk bekerja membersihkan kulit kepala. Kemudian untuk rambut yang cenderung kering batangnya atau bercabang, bisa memakai conditioner yang difokuskan kepada batang rambut. Kemudian tidak lupa juga kita harus menjaga gizi atau asupan gizi yang seimbang. Jadi tetap protein yang cukup, vitamin, mineral yang sesuai untuk kebutuhan rambut kita. Nah, yang terakhir itu adalah apabila kita ini mengalami kerontokan rambut dan sudah dicoba ya untuk ditangani sendiri, belum berhasil, nah datanglah kepada tenaga kesehatan yang terdekat untuk mencari diagnosis atau penyebab daripada kerontokan rambut sehingga nantinya dapat kita tangani secara tepat pula.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: lose it.
1: Mercury Effect on Mercury FM.
2: Sahabat, tahukah Anda kalau di dunia ini ada sebuah danau yang bisa mengubah makhluk hidup menjadi batu? Fenomena ini bukan kisah mitos, melainkan kenyataan yang terjadi di Danau Natron, Tanzania. Danau ini dijuluki sebagai danau kematian, sahabat, karena memiliki tingkat alkalinitas dan suhu ekstrim yang dapat mencapai hingga 60 derajat Celcius. Kandungan garam natron dan soda di dalam airnya begitu tinggi, membuat makhluk hidup yang tercebur bisa membeku dan mengeras seperti batu. Menariknya, warna air danau ini pun tampak merah darah hingga oranye terang, akibat reaksi kimia dari mikroorganisme yang mampu bertahan di lingkungan ekstrim tersebut. Meski tampak menakutkan, sahabat, beberapa jenis burung, terutama flamingo kecil, justru menjadikan Danau Natron sebagai tempat berkembang biak utama, karena predator enggan mendekat ke wilayah berbahaya ini, sahabat. Fenomena ini menjadi simbol paradoks alam. Di tengah panas dan kematian, justru muncul kehidupan yang unik dan menakjubkan. Sahabat, dari sini muncul pertanyaan menarik nih. Bagaimana mungkin kehidupan justru bisa tumbuh di tempat yang begitu mematikan? Apakah ini bukti bahwa alam selalu punya cara menyeimbangkan diri?
1: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Sahabat Merkuri, membaca doang memang gak cukup, tapi bagaimanapun membaca adalah dasar dari semuanya. Maka untuk masalah pribadi seperti mengejar cita-cita hingga masalah yang berkaitan dengan masyarakat, agama dan negara, membaca adalah salah satu cara untuk mewujudkan semuanya. Bacalah buku tiap hari, meskipun hanya satu lembar, gak apa-apa. Sesuaikan kemampuanmu. Setelah itu, coba sampaikan ke orang lain. Entah ke teman sendiri, tulis di story, sosial media, semuanya. Coba sampaikan. Jika kesulitan, baca ulang, terus. Coba terus, jangan menyerah, oke? Okay? Bersama saya Amruwah, dari Banawa Sekar Akademia, Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.

0: sahabat Merkuri, jadilah pemuda berkarakter. Bersama saya Ais dari Asik Educare. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 21 Agustus 1945, pasukan Indonesia merebut kekuasaan kelautan dari tentara Jepang. Hari ini kemudian diperingati sebagai Hari Maritim di Indonesia. 21 Agustus 1945, Kepolisian Negara Republik Indonesia didirikan. Tanggal dan tahun yang sama, kemerdekaan Indonesia diumumkan secara resmi di Aceh. Selanjutnya, 21 Agustus 1995, Ratu Beatrix dari Belanda tiba di Jakarta. Ini menjadikan kunjungan pertama dari seorang anggota kerajaan Belanda selama 14 tahun di tengah tekanan agar Belanda mengakui 17 Agustus 1945 sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia.
0: Moment on this day.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Merkuri FM,
2: informatif, inspiratif.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Pernah nggak sih sahabat, kalau Anda perhatiin, ternyata bentuk sepeda laki-laki dan perempuan sangat berbeda? Sepeda perempuan biasanya berwarna pink, dan sepeda laki-laki berwarna biru. Sementara modelnya, kalau sepeda laki-laki ada palang tengahnya, sementara sepeda perempuan rangkanya lebih rendah. Kenapa bisa begitu ya? Selama ini banyak yang mengira kalau ini cuma gaya, padahal ada cerita seru di balik itu. Jadi, pada zaman dahulu, perempuan sering menggunakan rok panjang atau gaun. Soalnya, kalau naik sepeda dengan palang tinggi, pasti ribet dan susah kan? Dan pastinya juga kurang sopan. Akhirnya, para pembuat sepeda zaman dulu membuat desain sepeda baru dengan rangka rendah yang gampang dinaikin, tanpa harus mengangkat rok tinggi-tinggi. Ini membuat para wanita kala itu menjadi praktis dan terlihat lebih anggun dan sopan. Dan sekarang, meski model pakaian sudah berubah, karena para perempuan bebas memilih outfit yang diinginkan, desain palang rendah sepeda tetap dipertahankan. Kenapa? Karena lebih nyaman dan gampang dinaiki, terutama kalau sering stop and go atau membawa barang. Sementara rangka sepeda laki-laki dibuat tinggi dan lurus untuk satu alasan, yaitu kekuatan. Bentuk segitiga pada rangka juga bikin sepeda lebih stabil dan lebih kuat. Makanya banyak sepeda sport, mountain bike, atau sepeda kecepatan pakai model rangka begini. Jadi sahabat, kalau Anda melihat dua sepeda dengan bentuk berbeda, ingat, itu bukan sekadar style, bukan juga kesenjangan kesetaraan gender, tapi lebih pada jejak sejarah, kebutuhan zaman dulu, dan fungsi mekanis yang bertahan sampai sekarang. Gimana nih sahabat? Ternyata seru ya? Siapa sangka satu sepeda punya cerita sepanjang itu?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Halo, saya Dr. Ardityo Rahmat Ardiani, spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Islam Ahmad Yani Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM. Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, gigi berlubang tidak hanya membuat kita mudah terkena sakit gigi dan bau mulut, tapi juga mengundang berbagai penyakit. Berikut ini adalah tips bagaimana mencegah gigi berlubang. Pertama, gunakan sikat gigi berbulu lembut. Ini bertujuan agar tidak merusak lapisan email gigi. Kedua, usahakan membeli sikat gigi yang ujungnya kecil, sehingga mampu menjangkau gigi geram yang paling belakang dan membersihkan gigi lebih menyeluruh. Cara lain untuk mencegah gigi berlubang adalah dengan menggunakan pasta gigi yang mengandung flavoid. Flavoid bisa membantu membersihkan gigi dari plak dan melindungi gigi dari bakteri. Flavoid yang diserap oleh gigi juga bisa membantu mengembalikan lapisan terluar gigi yang melindungi dari gigi berlubang. Cara sederhana lainnya untuk mencegah gigi berlubang adalah dengan mengatur suhu makanan. Sebab suhu makanan yang terlalu panas atau terlalu dingin akan membuat gigi terasa ngilu, serta dapat menimbulkan gigi sensitif dan dapat merusak lapisan gigi. Selanjutnya adalah hindari mengonsumsi makanan terlalu panas dan dingin bersamaan. Sebab perubahan suhu yang drastis bisa membuat gigi lebih rapuh dan cepat berlubang. Cara lain untuk mencegah gigi berlubang adalah rutin menggosok gigi saat sebelum tidur. Sebab saat jam tidur adalah waktunya para kuman merusak gigi sisa makanan yang dibiarkan berjam-jam dan diubah menjadi asam oleh bakteri sehingga merusak gigi secara perlahan.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Mau info-info aktual dan lagu-lagu hits? Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya bersama saya Idelita dari Melihat Bersama.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, wortel telah diketahui mempunyai banyak manfaat dan disebut sebagai makanan super untuk tubuh karena kandungan baiknya. Salah satu manfaat ajaib wortel adalah memperbaiki penglihatan karena kandungan vitamin A-nya yang cukup tinggi. Tapi, sahabat, tahukah Anda, ternyata wortel tidak hanya baik untuk kesehatan mata, tapi juga bisa menurunkan resiko kanker. Karena wortel mengandung banyak antioksidan yang bisa membantu mengurangi resiko kanker. Bukti menunjukkan bahwa makan lebih banyak buah dan sayuran yang kaya antioksidan, seperti wortel, bisa membantu mengurangi resiko kanker dan penyakit kardiovaskular. WebMD menuliskan, wortel mengandung beta-karoten yang bisa melindungi selaput sel dari kerusakan toksin serta memperlambat pertumbuhan sel kanker. Selain itu, wortel juga mengandung vitamin dan fitokimia lain yang bisa melindungi diri dari resiko kanker payudara, kanker mulut, faring, laring, kerongkongan, dan kanker perut. Selain itu, sahabat, meminum jus wortel secara rutin juga dianggap mampu membunuh sel-sel leukemia dan menghambat perkembangannya. Jadi, jangan malas makan wortel ya, sahabat. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Halo, saya Dr. Fariska Zata Amani, dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Tips sehat untuk sahabat, pemeriksaan apa saja yang wajib dilakukan untuk mengetahui suatu kehamilan itu berisiko? Yang pertama adalah pemeriksaan kehamilan secara rutin. Minimal ibu hamil harus memeriksakan kehamilannya minimal 6 kali selama hamil. Nantinya di dalam pemeriksaan kehamilan akan dilakukan pengukuran tekanan darah, berat badan, kemudian pemeriksaan gigi mulut, konseling gizi, dan konseling psikologis. Yang kedua adalah pemeriksaan USG. Minimal ibu hamil melakukan USG 3 kali atau lebih sering tergantung dari kondisi ibu dan janinnya. Yang ketiga adalah tes kehamilan pemeriksaan laboratorium darah untuk mengecek HB, hemoglobin, tes gula darah, dan juga tes infeksi berupa sifilis, hepatitis B, dan HIV. Yang keempat adalah tes laboratorium kencing untuk mengetahui adanya proteinuria, tanda-tanda ke arah preeklamsi, dan juga tanda infeksi saluran kencing. Nah, pastikan ya sahabat untuk selama kehamilan ini untuk melakukan pemeriksaan tersebut di atas sehingga nantinya pemeriksaan kehamilannya akan berjalan dengan lancar dan aman. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Halo, saya Dr. Ardityo Rahmat Ardhani, spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Islam Ahmad Yani Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM. Info aktual dan lagu hits.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, mungkin Anda pernah mendengarkan pendapat yang mengatakan sarapan bisa membantu untuk menurunkan berat badan. Sebaliknya, Anda juga pernah mendengar kalau melewatkan makan pagi justru bisa mengakibatkan peningkatan berat badan. Nyatanya sahabat, sarapan merupakan salah satu bagian dari pola makan seimbang. Berat badan seseorang yang rutin sarapan biasanya lebih terjaga dan tidak mudah naik ketimbang yang suka melewatkan sarapan. Bahkan sarapan sahabat juga diyakini bisa membantu menurunkan risiko penyakit seperti penyakit kardiovaskular dan diabetes. Memulai hari dengan sarapan pagi sahabat bukan hanya menyumbang tenaga bagi tubuh, tapi makan pagi ini juga mampu membantu tubuh merasa lebih kenyang sampai waktu makan siang nanti. Ini karena adanya asupan kalori, protein, dan serat dalam menu makan pagi. Zat gizi ini bisa menjaga rasa kenyang dan nafsu makan Anda sampai waktu makan siang selanjutnya. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya Anang Rifai dari komunitas Sahabat Kereta Surabaya.
4: Mercury FM.
5: Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, apakah Anda sering lupa? Padahal usia Anda belum terlalu tua. Mudah lupa atau pikun kini tidak hanya menimpa mereka yang sudah lanjut usia, karena ternyata pikun sudah mulai menghinggapi orang-orang yang masih muda. Berikut ini adalah tips bagaimana cara menaikkan daya ingat kita. Yang pertama adalah tidur. Konsisten tidur selama 7-8 jam sehari sudah terbukti menaikkan daya ingat kita. Sebab saat tidur, otak akan mengolah berbagai data yang baru kita pelajari di hari itu. Sehingga dengan tidur yang cukup akan membantu otak kita memproses penyimpanan memori secara optimal. Yang kedua adalah dengan berolahraga. Olahraga tidak hanya baik untuk badan, tetapi juga dapat melatih otak. Bahkan kalau kita kelebihan berat badan, akan membuat daya ingat dalam otak menjadi berkurang. Jadi kalau kita kurang olahraga, akan membuat plak menumpuk pada arteri dan pembuluh darah. Ini akan mengganggu fungsi pemompaan darah. Efeknya, otak kita bakal kekurangan asupan oksigen dan nutrisi yang bermanfaat untuk daya ingat dan sistem kerja otak. Cara lain untuk meningkatkan daya ingat adalah mendengarkan musik. Sebuah penelitian membuktikan musik dapat membantu mengingat kembali memori yang sudah kita lupakan. Informasi yang kita serap ketika mendengarkan sebuah lagu bakal terekam bersama memori. Jadi pada saat kita ingin mengingat memori tadi, kita hanya tinggal memikirkan lagu atau memainkannya di dalam otak. Lagu tersebut bakal menjadi trigger untuk memandu memori.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, selama ini masih banyak orang yang tidak sadar pentingnya menjaga tubuh itu tetap sehat supaya tidak perlu mengkonsumsi obat yang harganya ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Tapi sayang, banyak orang yang mengabaikan kondisi fisik tubuhnya dan tidak tahu dirinya itu sedang sakit, hingga akhirnya kondisi tubuhnya semakin memburuk. Tubuh sebenarnya memberikan tanda atau sinyal kalau tubuh kita itu akan sakit, sahabat. Lalu bagaimana sebenarnya tanda-tanda tubuh kita sedang memberikan sinyal kalau sedang sakit? Yang pertama adalah perut kita kembung. Kalau Anda terus-menerus kembung, mungkin bukan hanya gas, tapi bisa jadi itu adalah pertanda penyakit.

serius seperti alergi makanan, bisul perut, bahkan kanker usus besar. Kemudian kelelahan, sahabat. Kalau Anda merasa lelah tanpa alasan apapun, Anda tidak boleh menganggapnya enteng loh. Karena itu bisa jadi merupakan indikasi beberapa penyakit, mulai dari anemia sampai kanker. Kalau Anda punya bau mulut, bahkan dengan kebersihan mulut yang baik, itu bisa menunjukkan kondisi yang dikenal sebagai halitosis, atau bahkan bisa menjadi sinusitis. Masih ada lagi tanda-tanda yang lain, sahabat, yaitu sakit kepala konstan. Kalau Anda mengalami sakit kepala secara teratur, jangan berpikir bahwa ini adalah masalah sederhana yang akan hilang. Karena bisa mengindikasikan keseluruhan jenis penyakit, mulai dari gangguan pencernaan hingga tumor otak. Inspirasi Sehat 96.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Halo, saya Dr. Nadia Mutira Firyani, spesialis penyakit dalam. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM, informatif, inspiratif.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkurius, sudah makan tapi masih terasa lapar? Mungkin pernah Anda alami. Ada beberapa hal yang menyebabkan kita lapar berlebihan. Pertama, karena kurang tidur. Kurang tidur tidak hanya membuat tubuh kekurangan energi, tetapi juga mengacaukan hormon nafsu makan. Saat kurang tidur, hormon yang mengontrol nafsu makan menurun dan hormon nafsu makan meningkat. Kedua, karena dehidrasi. Ketika tubuh mengalami dehidrasi, otak Anda dapat melakukan kesalahan yang seharusnya haus menjadi dorongan kelaparan. Ketiga, karena stres. Hormon kortisol dilepaskan dalam tubuh ketika Anda berada di bawah stres yang tinggi. Inilah yang membuat Anda sering merasa lapar.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: News on the spot. Sajian informasi terkini hanya di Instagram @radiomercuri96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, Anda punya keluhan dengan asam lambung? Saat tidur, bagaimana posisi tidur Anda? Penderita asam lambung sering tidak menyadari kalau posisi tidur punya kaitan erat dengan naiknya asam lambung. Sehingga pasien asam lambung disarankan memperhatikan cara tidur yang tepat untuk mencegah naiknya asam lambung. Mengutip dari laman Sleep Foundation, ada beberapa posisi tidur untuk mencegah naiknya asam lambung. Yang pertama, saat tidur, miringlah ke kiri. Posisi ini dapat membantu mengurangi asam lambung naik. Posisi ini membuat sphincter esofagus bagian bawah berada di atas tingkat asam lambung. Artinya, membuat reflux jadi lebih sulit naik ke kerongkongan. Yang kedua, tidurlah dengan posisi bantal tinggi. Ini bertujuan agar asam lambung tidak naik ke kerongkongan. Posisi kepala yang disanggah dengan bantal tinggi juga memudahkan cairan asam yang naik kembali turun ke perut. Yang ketiga, jangan tidur miring ke kanan. Karena posisi ini dapat merelaksasi otot sphincter sehingga meningkatkan resiko refluks menjadi lebih tinggi. Yang terakhir, jangan tidur terlentang. Beberapa penelitian menemukan posisi tidur terlentang dengan posisi kepala, leher, dan tulang belakang yang sejajar dapat memperparah kondisi naiknya asam lambung. Dan mengutip The Sleep Doctor, berbaring terlentang tanpa menggunakan bantal di kepala membuat refluks lebih mudah terjadi, bahkan dapat menyebabkan Anda terbangun dan tersedak refluks.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Ari Widyasti Bandem, spesialis kulit dan kelamin. Tips sehat supaya rambut tetap sehat dan terhindar dari kerontokan. Tentu satu, kita harus tetap menjaga kebersihan kulit kepala dan rambut dengan memakai sampo yang tepat dengan cara juga yang gentle saja, tidak agresif untuk menggosokkan kulit kepala kita. Kemudian sampo dibiarkan 1-2 menit untuk bekerja membersihkan kulit kepala. Kemudian untuk rambut yang cenderung kering batangnya atau bercabang, bisa memakai conditioner yang difokuskan kepada batang rambut. Kemudian tidak lupa juga kita harus menjaga gizi atau asupan gizi yang seimbang. Jadi tetap protein yang cukup, vitamin, mineral yang sesuai untuk kebutuhan rambut kita. Nah, yang terakhir itu adalah apabila kita ini mengalami kerontokan rambut dan sudah dicoba ya untuk ditangani sendiri belum berhasil, nah datanglah kepada tenaga kesehatan yang terdekat untuk mencari diagnosis atau penyebab daripada kerontokan rambut sehingga nantinya dapat kita tangani secara tepat pula.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana? Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang. Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan. Wonderful Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dr. Prihatma Kerswidatomo, spesialis anestesi dari IDI Surabaya, staf pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, Rumah Sakit Universitas Erlangga, dan Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Jangan lupa dengarkan Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM. Info aktual dan lagu hit.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Arifandi Pambudi, SPUG. Kali ini ingin memberikan sedikit tips mengenai bagaimana mempersiapkan momongan. Yang pertama, bagi para pasangan suami istri atau pasangan menikah yang masih muda, baiknya untuk mengkonsultasikan bagaimana kondisi reproduksinya. Yang kedua, pada pasangan yang sudah masuki kriteria infertilitas, yaitu yang telah menikah lebih dari 1 tahun, baiknya untuk melakukan konsultasi yang bertujuan untuk melihat faktor penyebab apa masih belumnya mendapatkan momongan tersebut. Dan yang ketiga, dalam melakukan konsultasi, bahwa faktor penyebab infertilitas itu tidak hanya pada wanita saja, tetapi pada pria pun juga memiliki 40% angka kejadian infertilitas. Dan yang terakhir, lifestyle perlu dibangun, yaitu berat badan perlu dipantau, kemudian nutrisi yang sehat, dan olahraga teratur.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Mau info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Fajar dari komunitas Hotel Sales Surabaya.
3: Mercury FM.
4: Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Irma Dita Citra Santi, spesialis kulit dan kelamin dari Surabaya Skin Center. Untuk tips menjaga kesehatan kulit, yang pertama, membersihkan wajah minimal 2 kali sehari, menggunakan pelembab yang sesuai dengan jenis kulit, lalu protection dengan menggunakan tabir surya. Dan yang terakhir adalah eksfoliasi wajah atau melakukan pengelupasan wajah agar terstimulasi regenerasi sel kulit yang baru.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Tobing.
4: Dan Ilham.
3: Dari Art Hour Surabaya.
5: Mercury FM.
6: Info aktual dan lagu hits.

Mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya, Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, salah mengonsumsi makanan yang kotor atau sudah kedaluwarsa bisa menyebabkan seseorang mengalami keracunan. Saat Anda mengalami keracunan makanan, ada beberapa gejala yang disertai seperti muntah, sakit kepala, pusing, bahkan dehidrasi, serta disertai kram perut. Saat mengalami keracunan makanan, ada beberapa pengobatan alami yang diklaim mampu membantu mengatasi masalah ini. Pertama, minum teh. Anda bisa meminum teh peppermint dengan menambahkan beberapa tetes madu ke dalam teh. Minum teh peppermint dapat membantu menenangkan nyeri di perut akibat infeksi. Kedua, minum jahe. Anda bisa minum jus jahe yang dicampur dengan madu, kemudian nikmati 1 sendok makan campuran ini untuk mengurangi peradangan dan rasa sakit di perut. Ini adalah salah satu pengobatan alami termudah yang berguna untuk meredakan gejala akibat keracunan makanan. Ketiga, mengonsumsi brown sugar. Brown sugar berfungsi mengembalikan energi yang hilang akibat terus-menerus muntah dan sakit perut yang pada akhirnya dapat menyebabkan tubuh menjadi lemas. Selanjutnya adalah mengonsumsi jus lidah buaya. Jus lidah buaya berfungsi mengusir gejala keracunan makanan. Anda bisa minum segelas jus lidah buaya sehari 3 kali. Dan terakhir, mengonsumsi yogurt. Sebab probiotik dalam yogurt dapat membantu meredakan mual dan muntah, juga sakit perut akibat keracunan makanan.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Anang Rifai dari komunitas sahabat kereta. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, apakah dalam beberapa hari terakhir ini Anda merasakan kondisi cuaca yang lebih panas dari biasanya? Ketika tubuh dalam kondisi tidak fit, banyak yang jatuh sakit gara-gara cuaca panas. Sebetulnya, ada cara mudah yang bisa kita lakukan agar tidak gampang sakit saat cuaca panas. Kita bisa mulai rajin mengonsumsi buah apel. Mengapa harus apel? Karena dalam sebuah apel berukuran sedang, terdapat banyak zat yang bermanfaat untuk tubuh. Di dalam buah apel terdapat 95 gram kalori, 25 gram karbohidrat, 0,5 gram protein, 4 gram serat, dan 0,4 gram lemak. Apel juga mengandung vitamin C sekitar 14% dan vitamin B kompleks yang tinggi. Vitamin ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan mengatasi kelelahan. Kulit apel juga memiliki banyak manfaat, di antaranya mengandung flavonoid, fitokimia, dan antioksidan. Ketiga zat ini bisa menambah kesehatan dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Antioksidan juga efektif melawan kanker dan berbagai macam penyebab virus penyakit lainnya. Jangan lupa sahabat Merkuri, pastikan sebelum mengonsumsi buah apel, Anda harus mencuci kulit apel terlebih dulu. Ini bertujuan untuk mengurangi pestisida yang mungkin tertinggal di kulitnya.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Dr. Hermina Novida, spesialisnya ke dalam konsultan endokrin metabolis diabetes Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, mungkin Anda pernah mendengarkan pendapat yang mengatakan sarapan bisa membantu untuk menurunkan berat badan. Sebaliknya, Anda juga pernah mendengar kalau melewatkan makan pagi justru bisa mengakibatkan peningkatan berat badan. Nyatanya sahabat, sarapan merupakan salah satu bagian dari pola makan seimbang. Berat badan seseorang yang rutin sarapan biasanya lebih terjaga dan tidak mudah naik ketimbang yang suka melewatkan sarapan. Bahkan sarapan sahabat juga diyakini bisa membantu menurunkan risiko penyakit seperti penyakit kardiovaskular dan diabetes. Memulai hari dengan sarapan pagi sahabat bukan hanya menyumbang tenaga bagi tubuh, tapi makan pagi ini juga mampu membantu tubuh merasa lebih kenyang sampai waktu makan siang nanti. Ini karena adanya asupan kalori, protein, dan serat dalam menu makan pagi. Zat gizi ini bisa menjaga rasa kenyang dan nafsu makan Anda sampai waktu makan siang selanjutnya. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Sahabat Merkuri, saya Marini dari BK3S Provinsi Jawa Timur. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Merkuri 96 FM Surabaya.

5% masyarakat. Dan ternyata sahabat, wanita lebih rentan terkena mah. Saat stres, wanita cenderung memiliki pola makan yang berantakan, seperti melewatkan jam makan atau makan sembarangan tanpa memikirkan kandungan gizinya. Inilah yang menyebabkan gangguan pencernaan lebih beresiko pada wanita. Meskipun wanita diketahui lebih rentan terkena mah, tapi bukan berarti para pria bisa bernafas lega dan menganggap mah bukanlah sebuah ancaman. Untuk mencegah terjadinya mah, Dr. Sarah Alice Wijono, MRes, merekomendasikan beberapa hal. Yang pertama, hindari makanan pedas terlalu asam dan yang mengandung gas seperti kol, sawi, dan minuman bersoda. Kedua, batasi atau hindari konsumsi coklat, keju, kopi, atau teh. Ketiga, makan sedikit-sedikit tapi sering, tujuannya untuk menjaga lambung agar tetap terisi. Keempat, usahakan untuk tidak terlambat makan dan konsumsi lebih banyak sayur, buah, serta pilih karbohidrat kompleks dan lemak yang sehat. Selain itu yang terpenting adalah hindari stres berlebihan. Inspirasi Sehat 96.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Halo sahabat Merkuri, saya Agus Budi Sampurno, Ketua DPD APETNAS Provinsi Jawa Timur. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
3: Merkuri FM,
4: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, padatnya kegiatan sehari-hari membuat kita jadi stres. Tanpa kita sadari, rasa stres ini bisa berpengaruh pada tubuh kita. Dan salah satunya adalah pada rambut. Dampak stres terhadap rambut yang pertama adalah rambut rontok. Memang sih, rambut rontok adalah hal yang wajar yang bisa dialami oleh semua orang. Tapi bagi orang yang stres, kerontokan rambut bisa jadi lebih parah dari biasanya. Stres sahabat membuat sel darah putih menyerang folikel rambut dan membuat suhu otak menjadi panas, tegang, atau frustasi. Akhirnya folikel rambut juga tidak mendapatkan oksigen dan nutrisi lainnya. Akibat inilah sahabat rambut menjadi rontok. Dampak stres lain terhadap rambut adalah rambut beruban. Rambut beruban ini sahabat juga bisa muncul karena faktor genetik. Tapi uban bisa muncul lebih cepat pada orang-orang yang mengalami stres. Melanin pada rambut akan berhenti berproduksi pada orang yang cenderung stres sehingga rambutnya jadi beruban. Anda sahabat bisa mengkonsumsi makanan bervitamin B12 agar rambut tidak mudah beruban, seperti daging, salmon, susu atau keju. Kemudian sahabat, dampak stres lainnya terhadap rambut adalah rambut berketumbe. Stres bisa sekali membuat rambut kita berketumbe karena produksi hormon androgen yang meningkat saat stres. Akibatnya, kelenjar minyak diproduksi secara berlebih sehingga kulit kepala bisa terkelupas. Nah, sahabat, untuk mengatasinya, kremaslah secara teratur. Dampak stres lainnya terhadap rambut adalah rambut tipis. Saat stres, nutrisi yang masuk ke tubuh akan terhambat distribusinya. Nah, hal ini akan berdampak pada pertumbuhan rambut, sehingga rambut menjadi tipis. Stres sahabat juga bisa membuat tubuh lebih cepat menua, sehingga menyebabkan rambut menipis dan rusak.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: aktual dari Mercury FM. www.mercuryfm.id.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Halo, saya Dr. Ari Widyasti Bandem, spesialis kulit dan kelamin. Tips sehat supaya rambut tetap sehat dan terhindar dari kerontokan. Tentu satu, kita harus tetap menjaga kebersihan kulit kepala dan rambut dengan memakai sampo yang tepat dengan cara juga yang gentle saja, tidak agresif untuk menggosokkan kulit kepala kita. Kemudian sampo dibiarkan 1-2 menit untuk bekerja membersihkan kulit kepala. Kemudian untuk rambut yang cenderung kering batangnya atau bercabang, bisa memakai conditioner yang difokuskan kepada batang rambut. Kemudian tidak lupa juga kita harus menjaga gizi atau asupan gizi yang seimbang. Jadi tetap protein yang cukup, vitamin, mineral yang sesuai untuk kebutuhan rambut kita. Nah, yang terakhir itu adalah apabila kita ini mengalami kerontokan rambut dan sudah dicoba ya untuk ditangani sendiri belum berhasil, nah datanglah kepada tenaga kesehatan yang terdekat untuk mencari diagnosis atau penyebab daripada kerontokan rambut sehingga nantinya dapat kita tangani secara tepat pula.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Merkuri, saya Miza dari Mavindo Surabaya Raya. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays. 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, proses penuaan adalah hal alami yang terjadi pada manusia. Tapi pada beberapa orang, penuaan dini bisa saja terjadi. Berikut ini tips bagaimana caranya agar kita terhindar dari penuaan dini. Pertama, konsumsi makanan yang kaya omega 3. Makanan kaya omega 3 biasanya terkandung pada buah alpukat. Kandungan omega 3 berfungsi untuk memperbaiki kinerja sel pada kulit agar bekerja lebih baik. Kedua, hindari makanan dan minuman dengan kadar gula yang tinggi. Tubuh yang memiliki kadar gula tinggi dapat menurunkan tingkat kolagen pada kulit tubuh, sehingga dapat memunculkan kerutan, garis halus, dan membuat kulit mengendur. Berikutnya adalah minum air yang cukup. Saat usia bertambah tua, otomatis kulit kita menjadi lebih kering. Jadi sebaiknya minumlah air yang cukup. Minum air juga bisa membantu membuang racun yang ada pada tubuh. Selanjutnya adalah kurangi mandi dengan air panas. Mandi dengan air panas dapat menyebabkan kulit kering dan kusam. Saat kulit terkena air panas secara langsung di bawah aliran shower, kulit akan kehilangan kelembapannya. Berikutnya adalah hindari menatap ponsel terlalu lama. Menurut dermatologis, menatap smartphone terlalu lama dapat menyebabkan rahang menjadi kendur. Kondisi ini disebut juga dengan fenomena Ted Snack, yang diakibatkan gerakan berulang-ulang saat menatap smartphone, dan dampaknya akan membuat wajah mudah berkeriput. Berikutnya adalah tidur yang cukup. Kalau Anda tidur dengan durasi kurang dari 8 hingga 9 jam sehari, dapat meningkatkan kemungkinan untuk terlihat lebih tua dalam waktu 5 tahun ke depan. Terakhir, agar kita terhindar dari penuaan dini adalah rutin minum susu. Manfaat susu bagi kulit adalah dapat menghidrasi, melembabkan, dan mencegah kulit menjadi kering. Rajin mengonsumsi susu juga dapat mengurangi penggelapan kulit yang ditimbulkan oleh proses penuaan. Dan jangan lupa selalu menjaga pikiran untuk tetap berpikir positif, sebab pikiran yang positif akan membuat tubuh menjadi positif.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Sahabat Merkuri, tips dari kami, ayo join Polyglot Surabaya untuk dapetin temen ngobrol bahasa asing.
4: Jangan takut bikin kesalahan, saya Ines
3: dan saya Rizka
4: dari Polyglot Surabaya.
3: Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
5: Merkuri FM,
6: info aktual dan lagu hits.

0: tips kesehatan. Yang pertama, kenali gejala serangan jantung. Apa saja gejala serangan jantung? Yang pertama, nyeri dada kiri yang disertai penjalaran ke pundak atau ke punggung atau ke rahang, kemudian diperberat dengan aktivitas dan membaik dengan istirahat. Yang kedua, sesak nafas. Yang ketiga, mual atau muntah atau nyeri di daerah ulu hati yang sebelumnya tidak pernah dialami atau tidak ada riwayat sakit lambung. Yang keempat, pingsan atau gangguan irama jantung yang dirasa tidak teratur. Jika kalian mengalami gejala-gejala seperti ini, segera periksa ke dokter atau dokter jantung terdekat. Saya Dr. Anindita Premiari, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Royal Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Mau tahu info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Mas Fatu Safa dari Global Pitchet Surabaya.
2: Mercury FM,
3: info aktual dan lagu hits.

0: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Banyak orang mengidentikan menangis sebagai tanda orang yang lemah. Sebenarnya, sahabat, menangis itu adalah salah satu bentuk luapan emosi. Dan menangis juga menyimpan sejumlah manfaat tidak terduga untuk kesehatan. Pertama, bisa membersihkan racun. Melalui air mata, sebenarnya racun dalam tubuh bisa dikeluarkan ketika seseorang menangis. Kedua, bisa menguatkan diri. Menangis bisa menjadi luapan segala emosi negatif karena setelah menangis, hati pun bisa lebih kuat dan tegar. Ketiga, membuat rileks. Menangis bisa membuat tubuh mengeluarkan hormon endorfin dan membuat orang lebih lega. Keempat, menyehatkan jantung. Sebuah penelitian menyebut mengekspresikan rasa sakit dengan menangis bisa membuat seseorang beresiko rendah terkena penyakit jantung. Jadi, sahabat, jangan takut untuk meluapkan emosi Anda melalui tangisan. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: informasi yang selalu inspiratif. 96 FM Mercury Surabaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat orang tua seringkali menggelitik anak-anaknya agar mereka tertawa terbahak-bahak. Sebab rasa geli yang muncul akan langsung membuat si kecil bereaksi lucu. Tapi sahabat, tahukah Anda kalau ternyata menggelitik merupakan kebiasaan buruk yang harus dihentikan? Ya sahabat, tak banyak yang tahu kebiasaan menggelitik anak bisa menimbulkan efek negatif dan tidak dianjurkan. Tawa karena geli ini seperti ilusi, anak seperti menikmatinya, padahal sebenarnya tidak. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan di University of California pada 1997, para ilmuwan menemukan bahwa menggelitik tidak menciptakan perasaan bahagia yang sama seperti yang diciptakan ketika seseorang mentertawakan lelucon lucu. Menggelitik hanya menciptakan ilusi lahiriah bahwa seseorang sedang tertawa. Anak sahabat yang digelitik kehilangan kendali dirinya. Perjuangan untuk mendapatkan kendali bisa jadi hal sangat sulit bagi anak dan bisa meninggalkan kenangan yang tidak menyenangkan seumur hidup. Ketika orang dewasa menggelitik anak-anak, mereka kebanyakan bermaksud bersenang-senang. Menurut Dr. Richard Alexander, Profesor Biologi Evolusi di University of Michigan, menggelitik bisa menjadi bentuk dominasi, dan tawa yang mengikuti adalah cara untuk menunjukkan kepatuhan. Menggelitik, menurut Dr. Richard Alexander, dapat menyebabkan tawa yang tidak terkendali dan sulit untuk dihentikan. Sahabat, tawa yang disebabkan oleh gelitik terus-menerus dapat mencapai titik di mana orang yang digelitik tidak lagi bisa bernafas dengan benar. Anak juga jadi mengalami sesak nafas dan bisa membahayakan kesehatannya, sahabat.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Dr. Adwina Nurlita, dokter spesialis anak. Jangan lupa dengarkan Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

Kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Saya Dr. Herdiani Sulistyo Putri, spesialis anestesi FIPM dari ID Surabaya. Yang dimaksud kegawat daruratan adalah kondisi penderita yang mengancam jiwa dan berpotensi menyebabkan kematian. Harus segera dilakukan pertolongan yang cepat, tetapi juga harus tepat. Yang dilakukan adalah, pertama, kita harus mengenali kondisi lingkungan, harus aman. Juga, penolong harus berpikir tenang, logis, rasional. Setelah itu, jangan lupa meminta pertolongan atau call for help kepada orang lain. Siapkan nomor telepon rumah sakit terdekat atau keluarga lain yang bisa dihubungi. Yang terakhir, lakukan pertolongan semampunya. Jangan sok pahlawan, karena nanti bisa membahayakan diri penolong juga. Semboyan kami adalah time saving is life saving, sehingga maksimalkan waktu yang Anda punya dengan keluarga Anda untuk menolong agar kita tidak kehilangan nyawa. Demikian pesan-pesan dari saya. Jangan lupa dengarkan Radio Merkuri Surabaya.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Halo sahabat Merkuri, saya Wulan dari komunitas Sahabat Bumi. Dengarkan terus ya 96 FM Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM,
5: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Di zaman digital yang serba cepat, membuat 3 dari 4 orang Indonesia mampu mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus dalam satu waktu. Dan hal ini bisa berimbas pada kesehatan. Ini sahabat seperti yang disebutkan dalam hasil penelitian Permata Bank di 3 kota besar Indonesia. Mirisnya, era perubahan besar karena teknologi ini mengurangi tingkat keakraban sesama. Terbukti hampir 70% orang menggunakan smartphone saat makan bersama keluarga. Sehingga kehangatan memudar dan bisa berdampak dengan tingginya angka depresi. Head of Marketing Communication Permata Bank Pacific Place Sudirman Jakarta, Glenn Ranti mengungkap, dari penelitian terlihat kalau Instagram juga memberikan dampak mental dan kesehatan yang sangat berpengaruh. Ini karena apa-apa harus upload ke Instagram untuk eksistensi. Karenanya, terang Glenn Ranti, orang yang menggunakan sosial media cenderung lebih depresi. Sahabat riset juga menyebutkan setidaknya 70% masyarakat Indonesia, khususnya anak muda, menggunakan media sosial 7 jam dalam sehari karena mengikuti tren media sosial. Tapi dari segi pendapatan belum kesampaian sehingga ia akan depresi. Bahkan realitas sosial sampai family time bisa terganggu. Tidak hanya itu, era disrupsi teknologi juga menggeser esensi berlibur atau traveling. Kalau dulu benar-benar mendambakan ketenangan alam yang sejuk, tenang dan damai, kini, terang Glenn Ranti, esensi berlibur bisa menjadi sebuah investasi untuk dipublikasikan di media sosial. Karenanya sahabat tidak heran, dengan semakin banyaknya media sosial yang dimiliki, akan semakin banyak juga tuntutan yang hadir. Ini jugalah yang memicu tingkat depresi semakin tinggi.
0: Inspirasi Sehat 96.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tips kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: tips menjaga kesehatan mata, idealnya periksa mata setiap 6 bulan. Makan sayuran dan buah-buahan, dan jika ada keluhan seperti mata merah, sakit, mengganjal, segera periksa ke dokter spesialis mata. Saya, Dr. Dini Dharma Widiarini, spesialis mata konsultan kornea dan bedah refraksi dari Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Halo Sobat Mercury, saya Billy.
1: Saya Sabrina.
0: Kami dari
1: Rencana Inclusive Hub. Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya.
2: Mercury FM,
3: info aktual dan lagu hits.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, untuk meringankan sakit punggung, tentu cara yang terbaik adalah menghindari apa yang menjadi penyebab sakit punggung itu sendiri. Dan kalau sakit punggung itu tidak juga reda, maka nyeri punggung harus segera diatasi. Yang pertama adalah istirahatkan punggung Anda. Kalau Anda merasa sakit punggung yang Anda derita masih bisa ditolerir, tapi sudah masuk dalam kategori mengganggu, maka langkah terbaik adalah mengistirahatkan punggung dengan menghindari berbagai aktivitas yang melibatkan punggung. Proses mengistirahatkan punggung ini sebaiknya dilakukan sekitar 6 minggu supaya organ-organ yang ada di punggung benar-benar beristirahat dan bisa kembali ke kondisinya yang prima. Langkah yang kedua adalah memberikan kompres. Mengkompres bagian punggung yang terasa sakit itu sangat dianjurkan untuk dilakukan selama proses pengistirahatan punggung. Gunakan air hangat supaya saraf dan otot berileksasi sehingga rasa sakit bisa pelan-pelan membaik. Langkah ini sebaiknya dilakukan selama 20 menit supaya memberikan efek yang maksimal dan rasa sakit di punggung bisa segera hilang. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Dr. Muhammad Nurdiansyah, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik, staf pengajar FK UNER RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Jangan lupa mendengarkan Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM. Info aktual dan lagu hits.

kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Mercury, sesudah mempertimbangkan banyak hal, Organisasi Kesehatan Dunia WHO resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental. Ini sahabat, sesudah WHO menambahkan kecanduan game ke dalam versi terbaru International Statistical Classification of Diseases atau ICD. ICD ini sahabat merupakan sistem yang berisi daftar penyakit berikut gejalanya, tandanya, dan penyebab yang dikeluarkan WHO. Berkaitan dengan kecanduan game, WHO memasukkannya ke dalam daftar Disorder Due to Addictive Behavior atau penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan atau kecanduan. Kecanduan game, sahabat Mercury, bisa disebut penyakit kalau memenuhi tiga hal. Yang pertama adalah seseorang tidak bisa mengendalikan kebiasaan bermain game. Yang kedua, seseorang mulai memprioritaskan game dari kegiatan yang lain. Yang ketiga adalah seseorang terus bermain game meskipun dia tahu ada konsekuensi negatif. WHO mengatakan sahabat ketiga hal itu harus terjadi atau terlihat selama 1 tahun sebelum diagnosis itu dibuat. Meskipun begitu sahabat, bukan berarti semua jenis permainan bersifat adiktif dan bisa menyebabkan gangguan mental.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Sahabat Mercury, tips dari Earth Hour Surabaya. Jangan lupa bawa tumbler, bawa bekal dari rumah, kurang-kurangi memakai plastik dan sedotan, karena itu akan berdampak besar bagi bumi yang lebih baik. Bersama saya Ilham dari Earth Hour Surabaya, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, cuaca yang tidak menentu membuat sebagian orang mudah terserang penyakit. Meski sedang mengalami keluhan penyakit, Anda sebaiknya tidak sembarangan minum obat. Salah satunya, minum antibiotik. Faustin Raharja, Dokter Umum Rumah Sakit Umum Siloam Lipo Village mengatakan, banyak penyakit umum yang tidak memerlukan antibiotik, sehingga Anda tidak perlu buru-buru membeli antibiotik dan mengonsumsinya, apalagi tanpa resep dari dokter. Beberapa penyakit sehari-hari yang disebabkan oleh virus seperti batuk, pilek, diare, cacar air, atau gatal-gatal alergi tidak memerlukan antibiotik. Antibiotik adalah jenis obat keras yang memerlukan resep dokter. Jangan pernah mengonsumsi tanpa anjuran dokter. Penyalahgunaan antibiotik dapat berakibat fatal bagi kesehatan. Anda bisa mengalami resistensi antibiotik yang menyebabkan bakteri menjadi kebal dan Anda menjadi sulit untuk disembuhkan.

0: Informatif dan inspiratif. Merkuri FM.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tips kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: tips menjaga kesehatan mata, idealnya periksa mata setiap 6 bulan. Makan sayuran dan buah-buahan, dan jika ada keluhan seperti mata merah, sakit, mengganjal, segera periksa ke dokter spesialis mata. Saya, Dr. Dini Dharma Widyarini, spesialis mata konsultan kornea dan bedah refraksi dari Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Yang terbaru dari Mercury FM hanya di Facebook page kita Radio Mercury Surabaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya, Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Tips kesehatan, GERD adalah aliran balik asam lambung ke kerongkongan. Dan langkah penting untuk mencegah GERD itu adalah hindari makanan asam, makanan pedas, dan juga hindari stres. Saya Dr. Kara Ramli, spesialis penyakit dalam Finasim dari Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

Sahabat, sadarilah bahwa hidup sehat bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang-orang yang Anda cintai. Selamat pagi sahabat, saya Nila Ariola, kembali hadir menjumpai Anda di Healthy Life pagi ini. Sahabat, ragam informasi kesehatan tentunya akan tetap saya hadirkan untuk menemani Anda di Sabtu ini. Tetap stay tune hanya di Healthy Life 96 FM Mercury.

Sahabat Merkuri, Anda ingin tahu tentang tempat-tempat menarik di Surabaya? Datang saja ke Surabaya Tourism Information Center atau STIC. Lokasinya ada di Balai Pemuda Surabaya, Jalan Gubernur Suryo nomor 15, atau Anda juga bisa datang ke Museum Surabaya di Gedung Exiola, Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Surabaya. Surabaya Tourism Information Center atau STIC, sahabat, ini buka setiap hari dari Senin hingga Minggu, pukul 8 pagi hingga 8 malam, dan Anda bisa bertanya apa saja seputar destinasi menarik di Surabaya, mulai kuliner, wisata, museum, penginapan, transportasi, dan sebagainya. Bahkan, Anda juga bisa mengetahui jadwal berbagai event, direktori pariwisata, serta peta Surabaya. Selain itu, sahabat, setiap hari Selasa, Sabtu, dan Minggu, di STIC Balai Pemuda, ada juga fasilitas untuk berkeliling Surabaya menggunakan bus wisata. Biayanya sangat terjangkau. Tidak itu saja, STIC Balai Pemuda juga mengundang Anda mengikuti berbagai kelas seni di rumah kreatif dan mengikuti berbagai kelas bahasa di rumah bahasa secara gratis. Info lengkap Surabaya Tourism Information Center, kelas seni atau bus wisata, silakan menelpon ke 031-534-0444. Sekali lagi, 031-534-0444. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96 FM Merkuri Surabaya.

0: ketinggalan talkshow-nya Mercury? Simak lagi di YouTube channel Radio Mercury 96.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

Sahabat informatif inspiratif, studi terbaru sahabat mengungkap peningkatan resiko penyakit stroke pada kelompok paruh baya dan lanjut usia yang mengalami kesepian jangka panjang. Studi itu diterbitkan dalam jurnal Clinical Medicine belum lama ini. Peneliti menemukan resiko stroke di kalangan orang dewasa yang kesepian lebih tinggi terlepas dari gejala depresi atau perasaan terisolasi secara sosial. Kesepian semakin dianggap sebagai masalah kesehatan masyarakat yang utama. Demikian diulas penulis utama Yen Suo dari Harvard Kent School of Public Health. Khususnya ketika dialami secara kronis, penelitian menunjukkan kesepian mungkin memainkan peran penting dalam kejadian stroke yang merupakan salah satu penyebab utama kecacatan dan kematian jangka panjang di seluruh dunia. Sebab orang-orang yang mengalami kesepian situasional atau sementara tidak mengalami peningkatan resiko stroke. Dengan kata lain, dampak kesepian terhadap resiko stroke terjadi dalam jangka panjang. Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan mereka yang mengalami kesepian kronis memiliki resiko 56% lebih tinggi terkena stroke dibandingkan mereka yang secara konsisten melaporkan tidak kesepian.

0: News on the Spot.
1: Momentum Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama NU yang akan digelar pada 27-31 Agustus 2026 mendatang di Pondok Pesantren Barul Ulum Jombang, Tambak Beras, diharapkan menjadi titik balik lahirnya kepemimpinan baru pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU. Forum tertinggi ini dituntut mengakar kuat pada tradisi pesantren berintegrasi moral serta mampu meneguhkan kembali khitoh NU yang bertumpu pada otoritas ulama. Seruan tersebut dikatakan tokoh muda NU Jawa Timur Sukron Dosi. Dirinya mengajak seluruh jajaran pengurus dan warga Nahdien untuk mengawal perhelatan muktamar agar berjalan jujur, bermartabat, dan steril dari praktek politik transaksional maupun money politik atau riswah. Cak Sukron Sapan Akrab Sukron Dosi juga menyoroti ancaman politik uang dalam muktamar nanti. Menurutnya politik uang bukan sekedar melanggar etika, jika dibiarkan praktek tersebut lanjutnya berpotensi merusak marwah NU, menggeser orientasi pengabdian menjadi transaksi kepentingan, serta membuka pintu intervensi modal dan politik luar. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mantan wakil sekretaris PBNU Jawa Timur ini mendorong pengawasan aktif terhadap seluruh dinamika jelang muktamar, yaitu pengawasan mencakup manuver konsolidasi hingga ruang pertemuan yang rawan menjadi arena dagang suara. Dirinya juga meminta agar keterlibatan lembaga eksternal seperti KPK dan PPATK untuk memantau indikasi aliran dana tidak wajar. Juga meminta para muktamirin peserta muktamar memilih berdasarkan kapasitas, rekam jejak, dan visi kepemimpinan, bukan karena tekanan atau imbalan. Serta mengajak warga NU tak segan-segan melaporkan indikasi kecurangan demi menjaga tradisi keagamaan. Lebih lanjut, Sukron juga menambahkan pentingnya menempatkan kembali lembaga syuriah sebagai poros moral tertinggi dan penjaga arah perjuangan jamiah. Kepemimpinan NU tidak boleh hanya diukur dari kekuatan jaringan politik atau besarnya modal, melainkan legitimasi moral dan keilmuan. Karena NU dibangun oleh para ulama dan pesantren, karena itu marwah ulama harus dikembalikan ke tempat yang semestinya. Ia berharap muktamar ke-35 Tambak Beras tidak hanya melahirkan jajaran pengurus baru, tetapi juga merayakan babak kebangkitan baru NU, yakni menjaga independensi dari hegemoni politik praktis, memperkuat sinergi antar generasi atau transformasi kelembagaan dan pendidikan pesantren, serta menjaga kekompakan dan menghentikan narasi kebencian dan fitnah di internal NU. News on the Spot.

0: Sahabat Merkuri, jangan lupa untuk selalu jaga lingkungan mulai dari diri sendiri, tetap berkomitmen dari hal yang paling sederhana. Bersama saya, Tobing dari Art Hour Surabaya, Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau, mau, mau, mau.
3: Hehehe, tenang.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum Ambesir.
9: Subscribe YouTube channel Mercury di Radio Mercury 96.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Irma Dita Citra Santi, spesialis kulit dan kelamin dari Surabaya Skin Center. Untuk tips menjaga kesehatan kulit, yang pertama, membersihkan wajah minimal 2 kali sehari, menggunakan pelembab yang sesuai dengan jenis kulit, lalu protection dengan menggunakan tabir surya. Dan yang terakhir adalah eksfoliasi wajah atau melakukan pengelupasan wajah agar terstimulasi regenerasi sel kulit yang baru.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

Sahabat, terima kasih untuk Anda masih terus stay tune di Healthy Life 96 FM Mercury. Sahabat, bahagia itu sederhana, tapi bagaimana caranya? Tidak perlu ribet ternyata sahabat, ada 8 cara agar hidup lebih bahagia setiap hari. Bahagia bukan soal mendapat pekerjaan impian, gaji tiap bulan atau mendapat suatu penghargaan. Melansir Every Girl, kebahagiaan itu tidak berdasar situasi, tetapi sesuatu yang dipelajari. Anda sahabat bisa bahagia sekarang juga tanpa harus menunggu hal-hal baik datang. Robert Waldinger, psikiater dan direktur Harvard Adult Development Study mengatakan, ada begitu banyak faktor yang berkontribusi pada kebahagiaan seseorang. Waldinger menyebut tidak semua faktor di bawah kendali Anda langsung, sahabat, tapi 40% ada dalam kendali Anda dan bisa menentukan 100% tentang apa yang Anda rasakan dalam hidup. Nah sahabat, lantas apa yang bisa dilakukan agar hidup menjadi lebih bahagia? Yang pertama bisa dilakukan adalah bersyukur. Untuk itu sahabat, apakah Anda sudah bersyukur hari ini? Jika belum, coba pikirkan hal-hal yang Anda syukuri. Menurut Waldinger, mengekspresikan rasa syukur adalah salah satu cara paling sederhana dan ampuh untuk langsung merasa lebih bahagia, sahabat. Cara kedua yang bisa dilakukan agar hidup menjadi lebih bahagia yaitu chat teman. Sebab sahabat, waktu untuk bersosialisasi terasa makin sempit karena berbagai hal. Padahal sosialisasi tidak harus bertemu atau ngobrol seharian. Luangkan waktu untuk sekedar chat teman Anda dengan menyapa lewat pesan teks atau telepon. Tapi menurutnya panggilan telepon atau menyapa langsung akan lebih baik. Sahabat, cara ketiga yang bisa dilakukan agar hidup menjadi lebih bahagia adalah dengan menggerakkan badan. Menggerakkan badan dengan olahraga adalah salah satu cara agar hidup bahagia setiap hari. Coba saja gerakan badan selama 7 menit dan rasakan bedanya. Sahabat, melansir dari Inc., olahraga berkontribusi pada kebahagiaan hidup. Tidak perlu memusingkan manfaat olahraga. Setelah rutin berolahraga, tubuh lebih mudah untuk rileks, meningkatkan kekuatan otak, dan tampilan tubuh akan lebih baik, sahabat. Nah, sahabat, itu dulu 3 cara yang bisa dilakukan agar hidup kita menjadi lebih bahagia. Apa saja 5 cara lainnya yang bisa membuat hidup kita menjadi lebih bahagia? Nantikan hanya di Healthy Life 96 FM Mercury. Saya akan kembali setelah yang satu ini.

0: yang paling hits dari Mercury FM. Follow Instagram @radiomercury96.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Hai hai, it's Yeriko Angeline.
5: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Owi dari WWF Surabaya.
0: Mercury FM.
7: Info aktual dan lagu hits.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 22 Agustus 1864, 12 negara menandatangani Konvensi Jenewa pertama untuk melindungi korban perang, memperkenalkan lambang palang merah. 22 Agustus 1978, meninggalnya Jomo Kenyatta, presiden pertama Kenya. Tanggal yang sama 1945, Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia memutuskan pembentukan Badan Keamanan Rakyat untuk menjaga keamanan umum di Republik Indonesia. Selanjutnya, 22 Agustus 2006, Bulfoco Airlines penerbangan 612 jatuh di dekat perbatasan Rusia-Ukraina. 160 penumpang dan 10 awak pesawat tewas.
0: Moment on this day.